0: Francia, han llegado a que marcan Program, que eran atletas que son de Nasserin, de Mabur, de la hermana Ego Abur, de la Europa, de Asmania, de la Pengawan, de la Pengawan, de la
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
7: Sejak April itu memang ada pembatasan
4: tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru.

0: stimulus ya, stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
1: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
4: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
5: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki

0: Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji,

0: kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia

0: Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Perakiraan cuaca kami awali dari Kabupaten Kampar, pendengar. Diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara Indragiri Hulu, Bengkalis, kemudian Indragiri Hilir, Pelalawan, diperkirakan udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan Rokan Hulu diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti diperkirakan udara kabur dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kota Pekanbaru diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan Kota Dumai diperkirakan udara kabur suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Demikian mendengar informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau, edisi Selasa 6 Oktober 2026.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
2: Inilah suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah. Itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang ada cerita Melayu yang hidup.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini pendengar, Selasa pagi 6 Oktober 2026, sebagaimana kita lihat ya di Bengkalis, kalau kita bangun pagi-pagi dengan pemandangan yang rasanya bukan lagi pagi ya sepertinya ini, tapi seperti layar yang sengaja diturunkan nih brightness-nya. Kabut asap terlihat pekat ya pada pagi ini pendengar. Jarak pandangnya hari ini menipis ya dibandingkan semalam itu. Ketebalan kabut asapnya pada hari ini lebih tinggi begitu ya. Dan jarak pandangnya cukup menipis dan udara yang mestinya jadi teman pertama kita setelah bangun tidur justru terasa seperti sesuatu yang harus kita waspadai nih pendengar. Dan ini bukan sekadar soal langit yang kelabu, ada persoalan yang sedang kita hirup bersama. Nah, kalau asap sudah setebal ini nih pendengar, kita mungkin mulai bertanya ya, sebenarnya yang sedang terbakar itu hutan dan lahan atau rasa aman kita? Nah, jadi karena ketika udara berubah jadi pekat, yang ikut terganggu bukan cuma perjalanan dan aktivitas warga ya, namun anak-anak sekolah juga ikut terdampak. Ruang kelas boleh saja tetap berdiri, guru boleh saja siap mengajar, tetapi pertanyaannya ini, bagaimana dengan kualitas udara yang dihirup anak-anak selama mereka belajar? Pendidikan harus berjalan begitu, tetapi keselamatan tentu tidak boleh jadi catatan kaki ya. Yang paling terasa dari karhutlah memang sering kali bukan apinya melainkan asapnya begitu. Nah, untuk itu di tengah kondisi seperti ini pendengar, kegiatan belajar mengajar tentu membutuhkan perhatian lebih ya. Sekolah dan sekolah, orang tua ini perlu sama-sama melihat kondisi udara sebelum anak-anak beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalau udara sedang buruk ya, jangan sampai semangat belajar justru dibayar dengan resiko kesehatan. Ya, anak-anak punya hak untuk belajar, tetapi mereka juga punya hak untuk menghirup udara yang layak begitu ya. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Nah, dari sinilah kita perlu tahu ya bagaimana kondisi udara hari ini, perkembangan karhutlahnya seperti apa, apakah ada perubahan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga kita berharap kita jangan semakin panik ya, tetapi justru supaya kita tidak menganggap asap sebagai sesuatu yang biasa hanya karena kita sudah terlalu sering melihatnya yang berulang, bukan berarti normal. Nah, jadi untuk Anda yang pagi ini sedang di rumah, sedang mengantar anak sekolah, sedang bersiap masuk kelas, bekerja, berkendara, atau sekadar menemani pagi bersama kami RRI, tetap tenang dan tetap waspada ya, karena hari ini kita tidak hanya akan berbicara soal asap yang menutup pandangan, tetapi juga tentang bagaimana karhutlah mempengaruhi kehidupan kita, termasuk kegiatan belajar mengajar anak-anak kita ya. Tetap bersama kami pendengar, kami masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, teruslah bersama Pro 1 RRI Bengkalis, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: perhatian pengendara.
1: Merokok sambil mengendarai kendaraan, itu bukan gaya, itu bahaya.
2: Bayangkan, satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang, konsentrasi terpecah, refleks melambat. Debu abu rokok bisa masuk mata, percikan api bisa membakar diri sendiri.
1: Dan yang paling berbahaya, satu detik lengah bisa berujung kecelakaan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain di jalan.
2: Ingat, jalan raya bukan tempat bersantai. Fokus Anda menyelamatkan nyawa.
1: Stop merokok saat mengemudi. Matikan rokok sebelum berkendara. Utamakan keselamatan.
3: Keselamatan Anda, tanggung jawab kita bersama.
4: Dari mana pagi-pagi nih, Makcik Joya?
5: Niha, dari kedai.
4: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
5: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
4: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
5: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
4: Ha, ada cara supaya tak busuk.
5: Apa tu?
4: Bagi saya setengah.
6: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali di suasana pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Bersama saya Rini Fakhriani akan temani Anda di edisi hari ini, tepatnya Selasa 6 Oktober 2026 pendengar. Nah pendengar, pada pagi hari ini menarik sekali karena hari ini masih dalam suasana hari ulang tahun TNI ke-81 di tahun 2026 ini. Untuk itu kita akan membahas terkait bagaimana kita menjaga negeri ini, bukan hanya tentang menghadapi ancaman yang terlihat ya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan, menjaga ketahanan masyarakat, kemudian generasi mudanya, terutama juga menjaga ruang digital ya, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Nah, untuk itu pendengar, yang tak kalah pentingnya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam menjaga negeri? Dan peran itu mungkin bukan hanya pihak TNI saja. Nah, untuk itu pendengar, kita akan bincang dalam dialog interaktif pagi ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 ya, dengan tema kita pagi ini pendengar, yaitu menjaga negeri di tengah perubahan zaman. Untuk itu telah hadir di studio RRI Bengkalis kita seorang tokoh yang memang bisa memberikan informasinya kepada kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita berkenalan bersama Komandan Koramil 1 Bengkalis, Bapak Kapten Artileri Medan Yogi Sudarsa. Selamat pagi Pak Yogi.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Pak Yogi benar Pak ya?
1: Ya.
0: Yang biasa disapa hari-hari Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Sehat Pak ya pagi ini? Terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir di RRI Bengkalis. Dan terlebih dahulu selamat ulang tahun TNI ini Pak.
1: Terima kasih Bu sekali.
0: Baik, semoga jaya terus TNI kita Pak ya. Baik, untuk itu pendengar, untuk Anda juga yang ingin berdiskusi bersama kami pada pagi hari ini, silakan kami undang Anda di 0823-8836-4742. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang santai di pagi ini bersama Pak Yogi. Nah, untuk dalam rangka hari TNI ini Pak, dan terkait tema kita pada pagi hari ini Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan ya, ketika kita berbicara soal menjaga negeri gitu Pak ya, sebagian masyarakat mungkin masih membayangkan tugas menjaga keamanan secara konvensional ini Pak. Nah, di tengah perubahan zaman seperti sekarang ini, menurut Bapak apa sebenarnya makna dalam menjaga negeri ini Pak, bagi TNI dan juga bagi masyarakat Pak?
1: Terima kasih Ibu ya, atas pertanyaan yang diberikan oleh kami. Jadi konteks yang ada di TNI saat ini, kita berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 27 operasi militer perang dan operasi selain operasi militer selain perang. Jadi banyak yang kita hadapi sekarang ini adalah sesuai dengan tema kita yang menjaga negeri di tengah perubahan zaman. Dalam hal ini zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tetapi rasa cinta kita kepada NKRI ini tidak akan berubah sampai kapanpun. TNI bersama rakyat akan menjadi garda terdepan dalam menghadapi globalisasi ataupun perubahan-perubahan zaman.
0: Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau kita berbicara soal pertahanan secara fisik ini, tetapi juga bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat itu lebih kuat, begitu Pak ya?
1: Ya.
0: Masyarakat semakin bersatu dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai macam perubahan, begitu Pak ya? Nah, kalau saat ini kita hidup di era yang sangat berbeda nih Pak dibanding beberapa dekade lalu, begitu Pak ya. Nah, informasi bergerak yang begitu cepatnya karena memang sekarang ini memang era digitalisasi begitu Pak ya. Tetapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan hoax, kemudian disinformasi, konflik di media sosial, kemudian juga ada radikalismenya, hingga berbagai bentuk ancaman non-militer begitu Pak. Nah, menurut Pak Yogi ini apa yang menjadi tantangan terbesar yang perlu kita waspadai dalam menjaga ketahanan bangsa kita khususnya di era digital seperti sekarang ini Pak?
1: Jadi begini Bu ya, saat ini banyak negara-negara lain itu untuk menghancurkan suatu negara lain bukan melalui invasi lagi, tetapi melalui teknologi.
0: Ya,
1: boleh dibilang istilahnya dengan proxy war. Ya, itu yang dihantam itu melalui daripada moral anak-anak muda kita, anak bangsa kita. Bagaimana sekarang ini kita menyikapi dan sering melihat dan mendengar anak-anak kita ini sering mendapatkan isu ataupun hoax itu ditelan mentah-mentah. Jadi tidak menyaring, menelaah lagi. Seperti itu.
0: Ya.
1: Kemudian juga seperti kita di tengah lautan Bu. Gelombang ataupun ombak itu tidak bisa kita hadang, tetapi bagaimana kita sebagai nakoda di kapal tersebut, bagaimana kita menyikapinya, mulai dini, mulai saat ini kita harus memberikan wawasan kepada anak-anak muda kita. Kenapa? Anak-anak muda kita ini cara berpikirnya mereka masih mengembara, masih mengembara, sifat ingin tahunya masih sangat-sangat tinggi, seperti itu. Jadi di sini kita sebagai anggota TNI memberikan wawasan kebangsaan, wawasan bela negara, agar dengan ada istilahnya jas merah, jangan sesekali kita melupakan sejarah. Sejarah sangat penting.
0: Betul. Ya.
1: Dengan adanya era globalisasi ini, digital ini, banyak sekali sejarah-sejarah kita yang dihilangkan ataupun yang di penggal seperti itu. Jadi kami secara kontinu kepada masyarakat, juga kepada anak-anak sekolah, juga mahasiswa, memberikan wawasan kebangsaan, bela negara.
0: Baik, ini memang tantangan cukup berat juga Pak ya, karena generasi muda saat ini kan memang pola pikirnya kan masih labil begitu, apalagi masuknya informasi-informasi melalui media sosial ini yang mungkin mereka ini secara pola pikirnya ini belum begitu
1: matang.
0: Sehingga mereka tidak bisa menyaring terlebih dahulu, padahal itu bisa membuat bisa menjadi suasana yang memprovokasi begitu Pak ya. Nah, memang terkadang sebuah ancaman ini tidak datang dari suara yang keras begitu, tetapi bisa datang dalam bentuk informasi yang mungkin terlihat sederhana, tetapi perlahan bisa mempengaruhi pola pikir mereka.
1: Betul,
0: gitu, Pak ya. Baik Pak Yogi, nah kalau kita berbicara tentang menjaga negeri ini Pak, tentu kita tidak bisa lepas dari pembicaraan dari karakter wilayah kita sendiri begitu Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, seperti Bengkalis ini. Nah, kalau Bengkalis ini kan memiliki potensi posisinya ini yang strategis gitu.
1: Betul.
0: Nah, termasuk sebagai wilayah yang berada di kawasan perbatasan begitu Pak ya, yang memiliki kedekatan dengan jalur maritim internasional. Nah, menurut perspektif TNI, ini bagaimana nih Bapak melihat posisi strategis daerah kita Bengkalis ini dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional Pak?
1: Sebelum kita masuk ke khususnya wilayah Kabupaten Bengkalis ataupun khususnya Pulau Bengkalis, kita untuk wilayah Indonesia ini sangat luas Bu. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada beberapa pengalaman yang dapat saya memberikan gambaran. Saya juga pernah ke Papua, kemudian ke perbatasan Timur-Timur, ke Maluku, terus kemudian tsunami di Aceh, gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran daripada lintas batas ya. Untuk khususnya Pulau Bengkalis ini sangat rawan. Karena apa? Kita berhadapan langsung dengan negeri jiran atau negeri Malaysia. Itu di situ rawan sekali dengan penyelundupan daripada khususnya sekarang yang lebih marak ini narkoba. Ya, narkoba. Kalau beda dengan apa yang saya alami saat saya menjaga perbatasan di RI Timor Leste, ya, dulu Timur-Timur namanya. Itu yang sering diselundupan itu adalah sembako. Sembako ya. Kalau di sini itu yang sering kita dengar saat ini ya. Dan marak itu adalah penyelundupan daripada narkoba.
0: Iya, betul.
1: Ya. Memang narkoba itu tidak spontan merusaknya, tapi dia perlahan. Perlahan. Ya, 1 tahun, 2 tahun ya. Anak-anak bangsa kita, anak-anak muda kita yang menjadi sasaran utamanya.
0: Betul. Iya.
1: Mereka akan merusak pola pikir, cara berpikir, cara bertindaknya. Seperti itu. Walaupun tingkat pendidikannya tinggi, tetapi kalau sudah dirasuki, kena narkoba, cara berpikir, pola pikir, dan cara bertindaknya sudah tidak sesuai dengan adab lagi. Seperti itu. Ya. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi dalam menghadapi daripada pelanggaran lintas batas ini, khususnya di lautan, ya, karena kita berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Kalau kita lihat dari peta juga, antara pelabuhan internasional Selat Baru itu dengan pelabuhan Muar itu 1.5 jam, seperti itu, ya. Jadi apalagi kalau kegiatannya pada malam hari seperti itu ya, kita pun terbatasnya dalam arti kata kita tidak mungkin dalam 1x24 jam itu melaksanakan patroli, apalagi dengan rekan kita angkatan laut ataupun dari polair dari kepolisian, bea cukai, tidak mungkin setiap jam ya kita melaksanakan patroli. Memang patroli itu dilaksanakan setiap hari, tetapi ada kalanya kita kan perlu rotasi juga, ataupun sesuai dengan jadwal. Hari ini jam sekian kita melaksanakan patroli, mulai istirahat di situ mungkin
0: ada keseimbangan lah Pak ya, dengan waktunya. Baik Pak Yogi, mungkin kita beri kesempatan juga ya untuk pendengar kita yang ingin berinteraktif di pagi hari ini bersama narasumber kita ya. Silakan di 0823 8836 4742. Dan pendengar, kami akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita di dialog pagi ini setelah seringan berikut. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu.

0: Kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
1: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
2: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
3: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
1: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
4: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
5: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
6: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
7: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
13: Saya

0: Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Tema kita masih terkait menjaga negeri di tengah perubahan zaman, pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, silakan kami undang Anda di 0823-8836-4742. Baik, kita masih bersama Pak Yogi, narasumber kita pada pagi hari ini. Sempena memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 ya, pendengar ya. Nah, Pak Yogi, ini kalau kita berbicara tentang keamanan dan ketahanan masyarakat ataupun ketahanan wilayah, ya, rasanya kita tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu institusi saja, begitu Pak Yogi ya. Nah, ada pemerintah daerah, kemudian ada TNI, ada Polri di situ, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan juga, generasi muda, kemudian juga hingga pada masyarakat itu sendiri, gitu Pak Yogi. Nah, menurut Pak Yogi ini seberapa pentingkah sinergitas lintas sektor dalam menjaga Bengkalis, ya, dan seperti apa bentuk kolaborasi ideal yang mungkin Pak Yogi harapkan ini dari masyarakat?
2: Terima kasih, Bu. Jadi kita khususnya TNI, selama ini kita sudah berkolaborasi dengan instansi yang lain, lintas sektoral. Seperti contoh dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa, kemudian karya bakti, ya, juga itu merupakan suatu secara tidak langsung kita membangun ikatan emosional yang erat terhadap masyarakat, juga kepada instansi yang lainnya. Ya, di situ kita secara langsung terjun ke lapangan, ya, saya ulangi, secara langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan merasakan bagaimana apa yang dialami atau dihadapkan oleh masyarakat, khususnya daerah-daerah yang pelosok seperti itu.
1: Baik, jadi ini memang sudah dilakukan kolaborasi sejak lama, begitu Pak Yas, sehingga karena kita tahu bahwa pertahanan dan keamanan yang kuat itu bukan hanya dibangun dari institusi yang kuat, begitu Pak ya, tetapi juga dari masyarakat yang peduli, yang sadar, dan mau terlibat, begitu. Baik Pak, kita terima dulu penelpon yang bergabung pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Pak Suhaimi, Bu.
1: Silakan Pak Suhaimi.
3: Pak Yogi, mudah-mudahan sehat Pak Yogi, sekeluarga, panjang umur berdariki Pak Yogi. Selamat ulang tahun TNI Tenggara Negeri yang ke-81. Merdeka, merdeka, jaya.
1: Jaya, okey.
3: Ya, Pak, masalah ini Pak, Pak masyarakat ya, antara berapa polis tentara sama polisi Pak, umpamanya Pak, umpama di masyarakat ada menangkap orang narkoba, itu apakah tentara bisa juga Pak? Selama ini kan polisi aja Pak, tentara bisa Pak, umpamanya dia bawa ganja narkoba, itu tolong Pak, masyarakat tahu.
1: Ada lagi Pak Suhaimi?
3: Ya.
1: Itu saja?
3: Tidak ada ya Pak, itu saja.
1: Oke, terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Ini tadi baru saja kita membicarakan soal kolaborasi begitu Pak ya. Nah, ini terkait dengan mempertahankan keamanan di lingkungan masyarakat Pak, terkait narkoba ini. Bagaimana nih kolaborasi antara TNI dengan Polri Pak?
2: Terima kasih Bu. Jadi kolaborasi kita untuk masalah narkoba ini. Yeah. Ini merupakan tanggung jawab kita semua.
1: Betul.
2: Tanggung jawab kita bersama.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi di sini TNI ya, mungkin sudah sering kita dengar. Mm-hmm. Melalui penangkapan di yang baru-baru ini yang terjadi di Kepulauan Riau, mm-hmm. khususnya di lautan oleh Angkatan Laut.
1: Yeah.
2: Ya. Dan masyarakat pun bisa, Bu.
1: Sebenarnya
2: bisa.
1: Betul.
2: Ya. Yang jelas ada barang bukti ya. Yeah. Saksi juga semuanya, silakan dengan sesuai dengan prosedur ya, laporkan ke Babinsa, Babinkamtibmas setempat, kemudian bersama-sama melakukan ya seperti penangkapan ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan kita sebagai anggota TNI, berat juga untuk melakukan penangkapan terhadap bandar ataupun pengedar narkoba. Seperti itu, karena seperti yang sering kita lihat, sering kita dengar, kadang-kadang juga masyarakat ini ragu-ragu dalam hal ini untuk melakukan atau melaksanakan atau memberikan laporan kepada pihak polisian ataupun kepada pihak kita juga, Bu. Karena mungkin merasa nantinya bila dia melaporkan seperti itu mungkin mendapat ancaman. Seperti itu yang sering kita dengar keluhan daripada masyarakat. Seperti itu,
1: sehingga masyarakat ini mungkin ragu-ragu untuk melaporkan, Pak ya.
2: Pada dasarnya apabila masyarakat itu memberikan informasi atau laporan, ya terjamin kerahasiaannya. Seperti itu,
1: dan terjamin juga keselamatannya,
2: keselamatannya,
1: Pak ya.
2: Bu. Tidak mungkin kita langsung informasi berdasarkan laporan dari masyarakat atas nama si
1: A.
2: Tidak mungkin, tidak mungkin, Bu.
1: Baik.
2: Kita silent juga, kita jamin kerahasiaan nama dan keselamatannya juga kita jamin seperti itu.
1: Berarti kolaborasi ini dari masyarakatnya, misalkan mau melaporkan kalau memang ada terjadi suatu kasus penyalahgunaan narkoba ataupun penjualan, pemakaian narkoba di lingkungan sekitar itu bisa dilaporkan juga ke pihak TNI-nya juga, begitu Pak ya. Dan nanti pihak TNI kan terus diteruskan
2: di kolaborasi juga dengan polisian.
1: Dan kewenangannya sudah diatur begitu Pak ya.
2: Pada dasarnya pun ujung tombaknya ini semuanya masyarakat.
1: Betul.
2: Ujung tombak kita ini, Bu. Tanpa informasi dari masyarakat kita tidak bisa bekerja.
1: Betul sekali. Ya. Baik, itu dia. Menurut ini juga kalau kita melibatkan masyarakat dalam hal untuk membela negara ataupun mengamankan suatu situasi kondisi di lingkungan sekitar, memang ini masyarakat memang harus punya rasa nasionalisme juga, Pak ya. Harus punya ini
2: militansi semuanya,
1: rasa nasionalisme. Harus berani ini, begitu.
2: Ya.
1: Harus berani melakukannya, jangan takut-takut kalau mau lingkungannya itu bersih dan aman gitu. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi nih. Kalau kita berbicara lagi nih soal nasionalisme begitu Pak ya, mungkin kalau ini penting sekali karena nasionalisme ini tidak selalu harus ditunjukkan dengan hal-hal yang besar, mungkin bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti menghargai perbedaan begitu Pak ya, menjaga persatuan, apalagi kalau di Bengkalis ini kan Pak kita punya bermacam-macam suku bangsa yang ada di Bengkalis ini. Nah, bagaimana nih menurut Bapak, kita harus bagaimana nih untuk menjaga agar dari perbedaan suku tadi, tetapi kita tetap bersatu, bisa menjaga keamanan, menjaga nasionalisme kita yang tadi, Pak.
2: Ya, terima kasih, Bu ya. Kita akui juga untuk khususnya ya di Kabupaten Bengkalis dan lebih terkhusus lagi Pulau Bengkalis ini, kita terdiri dari bermacam suku.
1: Ya.
2: Bermacam juga agama,
1: bahasanya juga Pak ya.
2: Ya. Di sini kita sangat-sangat toleransi agamanya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat. Ya. Di mana saat kita merayakan Idul Fitri dari rekan-rekan, kawan-kawan, saudara-saudara kita saling mengunjung. Begitu juga dengan saat Natalan, saat Imlek ya, Imlek di sini. Toleransi beragama kita sangat kuat di sini. Ya. Semoga ini tetap terjaga sampai kapanpun juga. Jangan sampai, karena begini Bu, celah yang sangat rawan dalam perpecahan ini apabila kita dikuliti melalui agama. Seperti itu.
1: Ya.
2: Karena sangat sensitif.
1: Betul.
2: Sangat-sangat sensitif. Kalau kita sudah terprovokasi ya, mendengar berita hoax tidak benar tentang masalah agama, itu sangat-sangat gesekannya sangat
1: betul.
2: Seperti itu.
1: Kalau memang ada yang memprovokasi, kita jangan terpengaruh, Pak, ya harus cepat kita meluruskan gitu, jangan sampai yang lain nanti ini, apalagi di media sosial ini,
2: media sosial ini kita harus
1: terpengaruh sekali.
2: Kita harus pandai-pandai kita menelaah, menilai, membaca ini berita benar atau tidak. Jangan kita menelan mentah-mentah seperti itu, terus kemudian kita ikut menyebarkan berita tersebut. Jangan sampai memang kita akui kita harus mempunyai kesadaran diri yang sangat tinggi.
1: Baik, jadi kita jangan sampai mudah terprovokasi dengan hal-hal apalagi yang menyinggung soal agama. Baik, ini peran tokoh agama ini sangat penting sekali, Pak,
2: sangat penting sekali,
1: agar bisa memperkuat, bisa mempersatukan kembali perbedaan-perbedaan agama yang mungkin pahamnya masing-masing sudah menjadi bagian dari hidup mereka gitu. Baik, Pak Yogi, kita masih memberikan kesempatan ya untuk penelpon kita, mungkin untuk satu penelpon saja ya, karena waktu kita sangat terbatas pagi ini. Silakan pendengar di 082 0823 8836 4742. Nah, Pak Yogi, ini momentum yang bertepatan pada hari ulang tahun TNI ini, Pak. 81 tahun itu memang bukan
2: usia yang muda.
1: Iya, betul sekali. Bukan perjalanan yang singkat begitu, Pak ya. Nah, ini ada sejarahnya, pengabdiannya, kemudian tantangannya, sekaligus juga tuntutan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, menurut Pak Yogi, Pak, apa nih makna hari ulang tahun ke-81 TNI bagi prajurit, Pak, khususnya di jajaran Kodim 0303 Bengkalis ini, Pak.
2: Jadi memang dalam hal ini, kemarin pada tanggal 5 Oktober kita melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI. Juga kita mengundang masyarakat, tokoh agama, Forkopimda khususnya Bengkalis, tokoh pemuda, seperti itu. Jadi memang tantangan ke depan sangat-sangat besar. Ya. Jadi apapun itu tantangannya, kita sebagai anggota TNI kita harus siap. Karena kita TNI bersama rakyat merupakan garda terdepan, dan juga sesuai dengan tema kita. Walaupun zaman berubah, teknologi sangat-sangat maju, kita sebagai anggota TNI jangan berubah untuk menjaga kedaulatan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Nah, yang penting kita harus sama-sama saling menjaga, Pak. Tapi kami harapkan juga mungkin mudah-mudahan TNI ini semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat gitu, Pak. Baik, Pak, mungkin kita sudah sampai di penghujung waktu ini, Pak. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat kita, Pak, tentang apa yang mesti dilakukan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketahanan masyarakat itu sendiri. Silakan, Pak.
2: Terima kasih, Bu, ya. Jadi pesan kami kepada masyarakat, ya, mari kita bekerja sama, saling bahu-membahu sesuai dengan moto kami, TNI lahir dari rakyat dan kembali kepada rakyat. Seperti itu. Jadi hal-hal yang dihadapkan ke depannya itu, kita selalu berkolaborasi, jangan sampai kita terputus oleh dengan zaman, seperti itu. memang sangat rawan Bu. Damar ini khususnya di media sosial yang selalu ya kita sama-sama tahu mungkin dalam hal ini ada sebagian daripada ya mungkin itu bukan masyarakat ya. Mungkin ada yang wah dengan adanya kegiatan OMSP operasi militer selain perang seperti itu mungkin Ibu juga tahu program-program pemerintah khususnya Bapak Presiden ya dengan adanya program MBG ataupun apa jangan sampai itu dijadikan mata panah kita masyarakat untuk menjatuhkan TNI. Itu semuanya itu tujuannya untuk masyarakat. Untuk masyarakat tidak ada tujuan daripada pemerintahan ini yang mengkerdilkan atau mengecilkan untuk masyarakat tidak ada. Semuanya untuk kepentingan bersama. Kepentingan khususnya masyarakat. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yogi sudah hadir di pagi hari ini dan kami juga atas nama RRI Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada Pak Yogi ya sudah bersedia hadir dan selamat sekali lagi memperingati hari TNI ke-81 Pak ya. Dan semoga TNI semakin profesional, semakin dekat dengan rakyat dan senantiasa menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan menyapa edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Rini Fariani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
5: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
6: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh mawon.
7: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
5: Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
6: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
8: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
9: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
10: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
5: Oh iya, aku lupa matiin keran.
4: Duh, luber-luber nih. Jangan buang-buang air terus lah.
5: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
4: Oh, pantesan nih ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
5: Ya maaf. Lagian, cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
4: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
6: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
7: Mana air bersih.
3: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
8: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
9: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik, ya kan. Kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Makanya kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya.
1: Dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Namun makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur dua periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
1: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
0: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
1: Dengan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu?
0: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
1: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
0: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
1: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
0: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang, apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
1: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
0: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Biasa perempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
1: Tapi ini Ibu sudah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
0: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita sudah ada mulai ngambil. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa. Ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa biasanya bisa beli berapa per buah atau
1: cuman? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Oke. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang. Mungkin kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Nah, sekarang pun ada juga kawan situ. Nah, mungkin kelapa.
2: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak, enak juga kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: Iya ya tidak lah, macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih bayar?
3: Dia bayar satu hari 70, kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga ibu ada? Anak? Suami?
3: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada, di sini?
3: Ya, sini. Kerja kebun sinilah. Ikut dia, tanam ini, lomboknya, semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan, ada nggak kegiatan ibu sehari-hari itu? Cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tuh hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Entahin ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa Ibu Sani sudah sampai itu kak. Kami lah menyampaikan ke kawan-kawan.
2: Manggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Nah, bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Belanja hari-hari kan bisa. Dapat berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu belanja dapur ya, lada, bawangnya kan lengkap kita semua kan?
2: Iya.
3: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai non tamat. Cucu ini tadi sekolah. Jadi kata ibu Sani, ibu ni mau itu tak mau ndak? Aku kasih sebiji. Iyalah, ndaklah bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20.

diharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Wah, ini lagi. Mau kencan?
6: Kencan nopo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
7: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
3: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
7: Apa?
3: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak?
7: Ya enggak apa-apa.
3: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
7: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
3: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
7: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
3: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
7: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Alhamdulillah sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bakso-nya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ji?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau buku habis, kalau bakso masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1000. Kalau yang besar itu 1,5 telur puyuh isinya, itu 1,5 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi orang mahal. Ayam ini pun macamnya ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak kecil, Siak besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Di melayani
1: pelanggan? Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Di tantangan Pak Di jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang sering suami sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak untuk mencetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita mulai nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Ning, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya.
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya pantai indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Tablet Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpape rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpape rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulwa atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Pendengar, saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog Jaksa Menyapa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang dirilai juga dari RRI Bengkalis bersama rekan saya, Khairani Januarini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat pagi pendengar, dan untuk Anda salam jumpa juga bersama Kak saya Khairan Januari ini dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Kita akan membahas terkait dengan pelawan darurat narkotika mengungkap ancaman penegakan hukum dan upaya menyelamatkan generasi muda. Kita sudah hadir dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang akan membahas terkait seperti apa mungkin kasus narkotika yang ada di Pelalawan, dan mungkin ini sudah menjadi ancaman dari bagi generasi muda bukan hanya di Pelalawan tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, seperti apa mungkin kita kenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio program 1 RRI Pekanbaru. Ada Pak Teguh Utama Setiadi SH, Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat pagi Pak Teguh.
3: Selamat pagi Bu.
2: Sapaannya Pak Teguh ya Pak ya?
3: Iya.
2: Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah
3: Bu.
2: Sehat. Kita juga bersama dengan Bu Harpeni Damayanti SH, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat pagi Bu Penny.
4: Selamat pagi Bu.
2: Iya, panggilannya Bu Penny Bu.
4: Benar.
2: Penny, oke. Okay. Mungkin bisa didekatkan mikrofon ya Bu Penny, biar terdengar dengan jelas ya. Dan untuk Anda juga kita bukan hanya disiarkan melalui RRI Pekanbaru 99,1, tapi juga kita di-relay dari RRI Bengkalis, dan kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru. Anda juga yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini, silakan di 0761251111 atau di 0811767391 ya. Materi kita adalah pelawan darurat narkotika mengungkap ancaman penegakan hukum dan upaya menyelamatkan generasi muda ya. Nah, kalau kita ketahui memang di sisi lain Indonesia ini saat ini memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Nah, lalu bagaimana mungkin posisi perkara narkotika setelah berlakunya KUHP Nasional? Apakah aturan mengenai narkotika berubah ya? Dan bagaimana kejaksaan melihat persoalan narkotika di Kabupaten Pelalawan, dan yang tidak kalah penting mungkin bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah peredaran narkotika, dan apa peran kejaksaan dalam peredaran narkotika terutama mungkin di Kabupaten Pelalawan ya. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, kita mungkin ke Pak Teguh atau Bu Penny terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita terkait dengan kondisi narkotika atau narkoba yang menjadi ancaman generasi muda saat ini. Nah, ini bagaimana di kondisi di Pelalawan saat ini, Pak Teguh?
3: Izin menjawab, Bu. Untuk saat ini memang intensitas dalam perkara narkotika di Kabupaten Pelalawan ini cukup tinggi, Bu. Kami khususnya Kejaksaan Negeri Pelalawan masih cukup tinggi menerima SPDP dari pihak penyidik kepolisian kepada kami selaku jaksa penuntut umum terkait perkara narkotika, Bu. Jadi di Pelalawan ini memang sangat tinggi, Bu, untuk perkara narkotika.
2: Sangat tingginya dari ukuran seperti apa, Pak? Mungkin per hari atau per minggu atau bahkan
3: mungkin per minggu ya. Itu berkas SPDP itu masuk ke kantor kami, Bu.
2: Berkas gitu. Berapa berkas itu, Pak, kalau per minggu kita
3: biasanya berapa, Bu Penny, banyaknya?
4: Izin kami mempersiapkan data juga ya, Bu, sebelum ke sini. Jadi per 1 Januari sampai 6 Oktober itu kurang lebih ada 479 SPDP. Perkara narkotika aja. Jadi kurang lebihnya dalam per bulan itu kita menangani 47 perkara narkotika, Bu.
2: 47 perkara narkotika per bulannya.
3: Per bulan.
2: Oke, baik. Itu sudah udah dibilang hampir setiap hari berarti ya untuk kasus narkotika terjadi di Pelalawan. Baik, mungkin dengan range umur berapa sih, Pak, untuk peredaran narkotika ini, Pak, dengan perkara yang kita sering ditangani?
3: Kalau untuk di kejadian Pelalawan ini, Bu, memang tidak bisa dipersamakan, Bu, untuk range umurnya. Mereka kan ada yang memang udah umur tua, bahkan ada yang tua pemakai, yang udah tua pemakai atau yang masih muda pemakai, itu memang peran yang mereka ini beda-beda, Bu. Ada yang menjadi bandar, ada yang menjadi pemakai, ada yang menjadi kurir dan segala macam, Bu. Jadi memang beragam juga, Bu, ini kita gitu. Kalau di Pelalawan ini memang cukup banyak lah, Bu, dari berbagai kalangan usia ini terjerat kasus narkotika ya ini.
2: Tapi kebanyakan pemakai, pengedar atau?
3: Kebanyakan hampir pengedar.
2: Pengedar.
3: Pengedar.
2: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Tapi mengapa Pelalawan ini perlu memberi perhatian serius terhadap mungkin kasus ini nih, Pak?

0: banyak jenis kasus narkoba yang sampai saat ini kami tangani gitu ya, Bu ya.
1: Izin menambahkan, karena di Pelalawan ini kan Bu daerahnya cukup luas. Jadi tidak hanya untuk daratan, jadi di Pelalawan ini kan ada pinggir-pinggir sungai nih Bu. Ya. Nah itu biasanya menjadi jalan tikus peredaran narkotika itu lewat apa namanya jalan-jalan sungai tadi itu Bu. Gitu. Jadi kan sekarang pun memang banyak juga jenis-jenisnya kan Bu narkotika ini. Jadi kalangan usia ini, jadi kejahatan narkotika ini memang oleh pengedar ini dibuat sedemikian rupa agar bisa dicoba untuk semua kalangan Bu. Gitu.
2: Oke. Tapi sering nih apa namanya peredaran narkotika yang sering mungkin jenis apa nih Pak Teguh? Ekstasi atau sabu?
1: Pelalawan ini cukup banyaknya sabu ya.
2: Sabu ya.
1: Sabu. Itu pun sabu, ganja, pil ekstasi segala macam. Ada juga mungkin sekarang nih yang kami bantu untuk penyuluhan nih terkait pencegahan dari pots ini Bu, pots getar, cairan kimia, itu kan jadi mengelabui pihak-pihak nih, karena kan memang udah beberapa ini kan ngelihatnya ini rokok elektrik atau segala macam Bu.
2: Itu juga kasus narkotika jenis baru ya yang ditemukan, terutama mungkin yang sering dikelabui cairannya ternyata membuat ya si pengguna juga terjerat narkotika. Dan apa yang harus diketahui masyarakat tentang hukum narkotika nih Pak Teguh?
1: Yang harus diketahui oleh masyarakat, memang hukuman narkotika ini gak sebentar Bu. Itu pasti lama hukumannya. Memang kami pun dalam melakukan penuntutan itu memang melihat tolak ukur dari perkara-perkara sebelumnya Bu. Itu memang gak sebentar. Dan untuk hukuman yang dijatuhkan untuk perkara pidana narkotika ini sekarang ada denda ya. Ini ada dilakukan denda juga. Dan apabila denda tidak dibayarkan itu ada pidana badan. Ya, sesuai dengan dari apa namanya dari
0: kategorinya
1: ya kan.
2: Oke. Terjerat pasal berapa sih kalau untuk narkotika ini untuk pengguna dan juga pemakai?
1: Nah, Bu Penny.
0: Kalau pengguna atau pemakai di
1: 114
2: ya.
1: Iya.
0: Pengedar.
1: Pengedar itu ada juga
0: 112 untuk yang menyimpan, menguasai seperti itu.
2: Oke.
1: Ada juga Bu untuk yang dia ini mengetahui nih, masyarakatnya mengetahui si A ini pengguna narkotika atau mengedarkan, tapi dia ini gak lapor ke pihak aparat penegak hukum. Itu pun bisa dapat dikenakan. Gitu, Bu.
2: Dikenakan sanksi.
1: Iya, dikenakan sanksi.
2: Oke, jadi jangan main-main nih dengan yang namanya narkotika ini.
1: Betul.
2: Ya, memang mengancam kehidupan kita semua begitu ya.
1: Betul.
2: Baik, sebelum kita mungkin membahas lagi, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita, kita buka terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Ibu? Di mana?
3: Apa kabar?
2: Kabar baik, Ibu. Ibu apa bapak ini? Mohon maaf.
3: Ini bapak.
2: Bapak, mohon maaf bapak. Dengan apa siapa di mana?
3: Dari
2: Sia. Dengan bapak siapa bapak?
3: Pak Muiz.
2: Pak Muiz, silakan Pak Muiz.
3: Ya, ini mau nanya sama Pak Teguh tadi.
2: Ya.
3: Assalamualaikum Pak Teguh.
1: Waalaikumsalam Pak.
3: Ini saya mau nanya, ini tadi kan sudah seperti yang kita ketahui apa yang sudah dibahas tadi itu, jadi yang manakah yang paling berat hukuman atau tindak pidananya Pak, atau pengedar atau bandarnya atau pemakainya Pak, itu pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz di SIA ya. Di belakang Pak Muiz, silakan kembali pendengar 0761-25111 atau di 0811-76-73991. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ke Pak Muiz ini, oke, sudah ada lagi yang bergabung ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, sama Ibu siapa Bu?
2: Saya Rani Bapak, dengan Bapak siapa?
4: Saya Rani, Pak Suhaimi Bu, Bengkalis.
2: Dari Bengkalis, silakan Pak Suhaimi.
4: Ya, menanya Pak Tengku, Pak Jaksa deh.
2: Pak Teguh.
4: Pak Teguh, ya, sama Ibu.
2: Bu Penny.
0: Bu Penny.
4: Ya. Dari Pulau Lawan kan?
2: Iya, betul.
4: Ya, menanya Pak Jaksa, Ibu. Yang kata Bapak tadi, yang menjual itu istilahnya hukuman lebih berat pada yang memakai. Kemudian yang saya tanya Pak apa Ibu, yang ada yang sekarang ini Bu, yang sekarang ini

0: istilahnya alkohol. Yaitu lem sepeda, lem cak kambing. Lem cak kambing itu apakah dia yang isyak-isyak itu apa pun dia apa juga, dia apakan juga. Itu mengakibatkan apa juga itu ya, di dalam tubuh kita. Lama-lama dia sarafnya lemah juga tu. Ha, itu apa kena juga hukuman tu.
1: Okey. Itu saja Pak.
0: Ya, makasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita tahan dulu untuk penelpon ya. Mungkin kita jelaskan terlebih dahulu. Kita ingin meminta penjelasan dari ya narasumber kita terkait dengan hubungannya dengan KUHP nasional dalam bidang narkotika ini seperti apa nih, Pak Teguh atau Bu Penny?
2: Baik, sedikit menjelaskan Bu. Karena kan sekarang nih di negara Indonesia ini dalam KUHP nasional ini kan baru nih Bu. Per 2 Januari 2026 itu baru dilaksanakan. Jadi tapi memang untuk perkara narkotika memang itu diatur di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 32 tahun 2009. Itu Undang-Undang Narkotika sendiri ini memang lex spesialis Bu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan aturan yang terbaru atau memang ada kejahatan-kejahatan yang terbaru, itu dihadirkan di dalam KUH pidana yang terbaru Bu. Jadi tetap patokan kami itu terhadap Undang-Undang Narkotika ya Bu Penny ya.
1: Oke, Bu Penny ada tambahan?
3: Ya mungkin ada sedikit penambahan ya Bu ya. Jadi di undang-undang spesialisnya kan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di situ diatur ada tentang pasal 114 tentang menjual narkotika lah, ibarat pengedar. Kemudian ada 112-nya itu yang terkait menyimpan, menguasai narkotika. Nah, diperbaharui di undang-undang baru kita, undang-undang KUHP baru kita, terkait masa hukumannya Bu, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ada sedikit pembedaan perbaruan lah jatuhnya ya di undang-undang KUHP kita yang baru, khususnya tuh nggak semua pasal Bu, jadi ada beberapa pasal yang seperti pasal 112 itu jadi pasal 609 di KUHP baru kita gitu.
1: Oke, berarti untuk masa hukumannya itu lebih berat kah atau lebih ringan atau bagaimana?
3: Kalau perbedaan mendasarnya itu pidana minimalnya udah nggak ada lagi di sini. Biasa di undang-undang yang lex specialisnya undang-undang narkotika itu ada minimal 5 tahun, minimal 4 tahun, maksimal sekian, denda seperti itu juga. Nah kemudian yang di ini yang di KUHP kita yang baru minimalnya enggak, cuman kategori dendanya berat juga Bu.
1: Berat juga.
2: Ya jadi menambahkan sedikit Bu terkait denda ini memang pihak kejaksaan pasti sudah melihat dalam fakta persidangan Bu layak atau tidak dilakukan pada penuntutan nanti didenda atau tidak. Selain di persidangan pun kami khususnya bidang intelijen itu melakukan profiling Bu, mengecek dulu apakah ini layak dikategorikan ditambahkan pidana denda atau memang pidana hanya untuk cukup pidana badan itu aja.
1: Oke, tapi kategorinya untuk denda dan untuk badan, nah ini apa nih Pak kategori mendasarnya Pak?
2: Kategori mendasarnya itu dari peranannya Bu. Kita lihat dari peranannya itu pun ada di aturan di dijelaskan, jadi beberapa kategorinya ini ada Bu. Di situ ada dendanya pun enggak sama mereka. Jadi tergantung peranannya dan itu pun nanti pidana badannya dilihat harinya pun beda lagi Bu. Tergantung peranan masing-masing peranan itu.
1: Oke, meskipun mungkin dia sama-sama pengedar tapi ya, peranannya juga berbeda juga hukumannya.
2: Berbeda dendanya, berbeda hari pidananya juga
1: gitu. Dan minimalnya juga tidak ada lagi ya. Misalnya dulu pasal 112 maksimal mungkin minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun. Berarti minimalnya tidak ada lagi untuk masa hukumannya begitu. Ya hanya maksimal saja dan denda itu pun dilihat dari kasusnya, Baik. Sebelum ditanggapi mungkin kita buka kembali di line telepon 0761-25111 atau di 0811-7673991. Ini banyak yang bergabung karena memang ini kasusnya yang paling mendasar di masyarakat kalau bisa kita bilang ya. Halo, selamat pagi. Pak Ujang, gimana Pak Ujang? Di Pekanbaru. Mungkin Pak Ujang bergeser sedikit dari lokasi saat ini sedikit saja atau menjauh dari radionya Pak Ujang?
4: Ya.
1: Oke, baik. Silakan Pak Ujang pertanyaannya.
4: Ini saya RRI.
1: Ya?
4: Saya RRI ini ya.
1: Iya, ini RRI Pak Ujang.
4: RRI.
1: Kurang jelas Pak Ujang.
4: Pidana yang lain. Pidana.
1: Pidana yang lain.
4: Pidana kebun.
1: Oke, mau tanya yang lain ya Pak.
4: Iya,
1: tapi ini lagi tentang kita bahas tentang narkoba, Pak. Mungkin di lain waktu dia di, iya. Baik, terima kasih ya Pak Ujang ya. Selamat pagi Pak Ujang. Baik, kita bahas dulu mungkin pertanyaan dari Pak Muiz di Siak dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis nih. Kita tanggapi. Ini tadi Pak Muiz, lebih berat mana mungkin hukumannya antara pengedar, ya pemakai, pembeli dan juga lain sebagainya. Dan ini kalau Pak Suhaimi, alkohol dan seperti lem juga yang sering digunakan. Gunakan juga ya. Nah ini apa perlu dilaporkan dan bagaimana tindak hukumannya ini? Ya. Silakan mungkin Pak Teguh atau Bu Penny.
2: Ya, izin menjawab Bu. Tadi dari pertanyaannya apakah lebih berat pengedar, pemakai atau dan lain sebagainya? Kami memang berpatokan terhadap undang-undang narkotika ini memang yang paling berat tuh terhadap pengedar dan ya pengedar lah Bu ya, kan dikategorikan dia juga menjual dan segala macamnya. Karena kan pengedar nih biasanya menjadi dalang dari suatu perkara narkotika. Dan hukuman yang terberat yang dilakukan oleh pengedar ini bahkan sampai hukuman mati Bu. Kita lihat dulu dari perkaranya, intensitasnya ini, beratan yang dilakukan di dalam perkara narkotika ini berapa Bu? Kalau udah menyampe per kilogram itu biasanya dilakukan hukuman mati Bu.
1: Okay. Gitu. Kalau banyak ininya ya,
2: buktinya. Ya, banyak barang buktinya itu nanti ya kami izin kepimpinan kami dulu biasanya memang dilakukan hukuman mati itu. Okay. Itu paling berat pengedar.
1: Paling berat pengedar ya. Tapi bagaimanapun itu tidak.
2: Ya mau pengedar, mau pemakai, mau jadi kurir atau yang berkaitan dengan narkotika itu berat semua sebetulnya. Berat
1: semuanya. Ya, okay. Sebelum menjawab pertanyaan yang selanjutnya kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak
1: Rani.
5: Rani dengan ada sumber.
1: Bapak siapa?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
5: Simpson Mara Fajar.
1: Oke, silakan Pak Simpson.
5: Pertanyaan saya begini, kalau kita tengok undang-undang ya, hukum apa sampai hukuman mati. Ini pertanyaan saya, sudah ada seperti itu, kenapa tambah merajalela aja narkoba-narkoba sekarang? Sampai anak kecil pun mau kena itu. Jadi di mana letaknya kita ini sebagai hukum ataupun sejenisnya ya? Bahwa tersebarnya narkoba-narkoba itu mengerikan sebenarnya. Seperti apa? Seperti gunung-gunung apalah, di atas di kecil. Jadi kadang-kadang akibat narkoba-narkoba ini terjadilah pencurian macam ragam di dalam itu, kejahatan-kejahatan. Apakah kita tak bisa memberantas itu sama sekali? Seperti dulu kan ada hukum mati diumumkan di masyarakat, jadi mereka itu jera, ada efek jeranya, saya takut. Itu aja Mbak. Terima kasih banyak.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditangkapi tadi pertanyaan Pak Suhaimi juga dan Pak Simpson di Muara Fajar. Penny mungkin ya.
3: Baik, kalau misalnya tadi seperti Pak Teguh sampaikan bahwa yang mana yang lebih berat memang undang-undang yang terkait pengedar memang sampai ancaman hukuman mati. Dan itu memang dilaksanakan. Memang ada kasus-kasus narkotika yang memang sudah dijatuhi pidana mati.
1: Kalau di Pelalawan?
3: Kalau di Pelalawan belum sampai per tahun ini ya. Kalau saya belum ada. Selama saya di sana bertugas belum ada. Cuman apa namanya itu terkait apapun yang dilakukan narkotika terkait narkotika ini, baik menyimpan, menguasai ataupun mengedarkan, apalagi ya itu tuh benar-benar undang-undang narkotika ini bisa dikatakan undang-undang yang paling spesifik. Segala tindakan yang terkait dengan narkotika itu ada apanya, ancaman hukumannya. Jadi memang baiknya kita masyarakat untuk mencari tahu nih tindakan-tindakan seperti apa yang sebenarnya bisa dikenakan narkotika, undang-undang narkotika. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang lem ya.
1: Iya.
3: Kalau
1: lem alkohol,
3: kalau dari lem sendiri itu sebenarnya bukan masuk dalam kategori
2: narkotika
3: di dalam undang-undang. Cuman memang ya efeknya tuh ada adiktif ya, kecanduannya juga. Dan sistem mungkin itu dapat merusak sistem saraf kita. Dalam hal ini orang-orang yang adiktif ya, udah yang udah tahap kecanduan, kan kadang udah gak berpikir dengan lurus lagi, logika lagi. Ketika sudah tahap candu dan tidak dapat barang yang dia mau, di situ muncul nanti tindakan-tindakan yang bisa jadi itu malah justru tindakan pidana yang lain. Tidak ada uang untuk menyalurkan kecanduannya, mencuri.
1: Oke.
3: Ketahuan bahkan bisa membunuh, merampok. Ada tindak pidana yang menyertainya nanti seperti itu. Khawatirkannya mungkin seperti itu.
1: Tapi kalau untuk lem tadi belum bisa kita pidanakan atau kita laporkan.
2: Nah, ini saya tambahkan dikit Bu ya. Terkait lem atau yang mengandung zat adiktif tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Penny. Jadi memang sebaiknya orang yang mengetahui ada yang melakukan hal tersebut itu melapor, Bu. Karena biar dicek orang ini menggunakan betul-betul lem atau dia ini menggunakan lem yang sudah dicampur. Karena banyak sekali, Bu, sekarang ini dari perkara narkotika ini di mengelabuinya melalui lem, melalui pot atau melalui rokok segala macam. Nah, jadi lebih baik kepada penanya tadi itu dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar nanti dapat ditindak gitu loh, Bu. Karena kan hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan adiktif di lingkungan masyarakat tentunya mengakibatkan hal yang tidak enak kan, Bu. Gitu.
1: Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Simpson tadi, Mora Fajar. Ini ya ini kan sudah ada hukumannya,
2: terus
1: diberantas juga. Tapi kenapa merajalela begitu? Bagaimana bukan dari pandangan mungkin dari kejaksaan?
2: Nah, kalau dari pandangan kami, narkotika ini kan memang mainannya memang sudah kelas atas, Bu. Tentunya pelaku kejahatan tersebut tidak ingin hal tersebut berhenti. Makanya mereka tuh biasanya menggunakan cara-cara terbaru yang mereka ini. Jadi, nah ini, kalaupun memang masih banyak, kami pun padahal memang sering melakukan penyuluhan ya. Ya seperti inilah, Bu, penyuluhan ke RRI ataupun kami ke sekolah-sekolah itu pasti kami selipkan di mana tentang bahayanya narkotika dan dampaknya dan serta hukumannya itu seperti apa gitu.
1: Oke, karena hukumannya juga nggak sedikit ya.
2: Iya, nggak sedikit.
1: Minimal berapa sih, Pak, kalau hukuman yang paling ringan saja untuk kasus narkotika?
2: Paling ringan selama saya tangani nih, Bu ya. Karena memang untuk aturan sekarang memang tidak diatur untuk berapa minimalnya, itu biasanya sampai 6 tahun itu.
1: 6 tahun ya?
2: Iya, oh, itu pun ukurannya dikit memang. Dikit. Tapi itu memang walaupun dikit nggak diperbenarkan juga.
1: Tidak dibenarkan ya untuk yang namanya narkotika. Baik, sebelum kita break, kita angkat terlebih dahulu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
6: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa?
6: Ibu Duri. Ibu Anti di Duri.
1: Ibu Anti di Duri ya.
6: Ya, ini ya, narkoba ini kan memang luar biasa ya. Apa pemakainya atau pengedarnya gitu ya, atau penjual ya. Halo?
1: Ya, ya, Bu.
6: Yang saya tanyakan, kalau yang pemakai ini menghilangkan barang bukti, itu seperti apa penegakan hukumnya itu? Kan barang buktinya sudah dihilangnya kan gitu, dihilangkannya gitu kan. Dihilangkannya itu loh.
1: Ya, halo? Dibuangnya begitu ya, Bu?
6: Dibuangnya lah ya, jatuhnya ya. Itu kan susah tuh, buktinya udah gak ada. Itu kebijakan hukumnya seperti apa tuh?
1: Oke. Terus
6: ya,
1: aja, Bu.
6: Itu aja.
1: Ya. Baik, terima kasih, Bu Anti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi sebelum kita jawab, sebelum kita tanggapi, kita break sejenak, Pak Teguh dan juga Bu Penny. Kami akan segera kembali, pendengar, setelah yang berikut ini. Tetap di sini dalam program Jaksa Menyapa.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa Pendengar. Kita masih membahas terkait dengan pelawan darurat narkotika, mengungkap ancaman penegakan hukum dan upaya menyelamatkan generasi muda ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa di undang atau KUHP yang baru ini yang sudah diterbitkan atau di launching pada 2 Januari 2026 ini sudah diberlakukan saat ini, dan banyak mungkin dari pasal-pasal yang terutama tentang narkoba yang sedikit berubah ya, seperti mungkin hukumannya minimal ditiadakan ya, apalagi terkait dengan narkoba yang mana berbeda peran, berbeda juga kasus hukum atau yang dibayar itu apa namanya Pak? denda yang dikenakan oleh pelaku ya. Dan tadi kita sudah bahas bersama, untuk Anda yang ingin bergabung kembali pendengar silahkan 0761251111 atau di WhatsApp dan juga SMS juga bisa di 0811767793991. Tadi ada pertanyaan dari Bu Anti di Duri, ini kalau barang buktinya sudah dibuang, nah ini bagaimana untuk kebijakan dari atau memproses hukumnya dari pelaku atau dari tersangka tersebut dari tersangka narkotika. Bagaimana nih Pak Teguh, silakan.
1: Mohon izin. Kalau untuk bagaimana barang bukti pada saat ditemukan di lapangan dihilangkan, itu kan memang ranah penyidikan oleh Polri, polisi ya, Bu ya. Itu pasti ditindak, Bu. Pasti dijadikan di dalam berkas perkara, memang ditindak. Berarti kan tidak kooperatif yang diperbuat oleh si terdakwanya ini kan atau tersangkanya ini. Itu biasanya memang di undang-undang yang lama itu diatur di dalam pasal 221, Bu. Jadi ini mengatur perbuatan itu terkait menutupi kejahatan, entah itu dihilangkan, dihancurkan, yang terkait dengan barang bukti. Itu kalau di dalam KUHP yang lama dikenakan pidana penjara itu maksimal 4 tahun, Bu. Atau ada dendanya di pasal yang terbaru di pasal 365. Ini ancamannya paling lama itu 4 tahun dan ada denda, Bu. Kategori dendanya itu sekitar 500 juta. Gitu. Wow,
0: 500 juta ya.
1: Ya, jadi untuk pidana sekarang ini memang pengaturannya lebih banyak pidana denda juga ya.
0: Oke, ini sekaligus untuk efek jera juga ya.
1: Betul.
0: Bagi para pengguna
1: pemakai dan yang keterkaitan
0: dengan narkotika.
1: Oke,
0: bagaimana dengan pelajar nih Pak? Pelajar kan nih kita nggak tidak pungkiri ya, pelajar juga banyak terjerat dengan kasus ini. Nah, bagaimana dengan pelajar? Apa hukumannya nih Pak?
1: Kalau untuk anak-anak memang ada aturan tersendiri, Bu. Tapi memang aturan narkotika ini tidak pandang bulu. Baik itu masih pelajar, udah dewasa atau udah tua atau segala macam. Kalau untuk pelajar ini memang kita lihat dulu alur perkaranya seperti apa, Bu. Karena memang untuk anak-anak muda ini lebih banyak narkotika itu bukan secara gamblang dia. Secara memang dicampurkan, yang seperti tadi yang saya jelaskan di awal itu melalui, biasanya mereka tuh rokok elektrik tuh, Bu. Yang si cairannya tuh bukan cairan yang khusus untuk rokok elektrik, biasanya itu diganti dengan cairan-cairan yang telah mengandung narkotika tadi. Atau kita lihat lagi juga, dia nih main dengan temannya yang mau pakai narkotika itu temannya. Misalnya menghisap ganja, itu kan asapnya kemana-mana itu, Bu.
0: Kita juga bisa berdampak ya?
1: Berdampak itu, Bu. Gitu. Tapi kan kita dilihat dulu nih seperti apa. Makanya itu di ranah pihak penyidik ya, Bu Ben ya. Gitu.
0: Kita hanya, kalau jaksa perannya seperti apa nih Pak?
1: Kalau kami melakukan penyuluhan pasti, Bu, terhadap narkotika ini. Kita jaksanya lebih ke penuntutannya, Bu.
0: Penuntutannya.
1: Tapi kita tidak menutup diri apabila ada yang lapor ke kantor, Pak ini Pak ada yang memakai narkotika, Pak ini Pak. Nanti kita sesuaikan nih, nanti kita koordinasi juga dengan pihak kepolisian.
0: Gitu, pasti itu. Boleh saja kita menerima laporan ya. Ya siapapun yang ingin melaporkan boleh saja, nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tapi apa ini penegakan hukum juga sudah dilakukan. Nah, hukuman yang berat juga ini ada. Apakah ini sudah cukup nih Pak untuk memberantas dengan yang namanya narkoba atau narkotika?
1: Hukuman ini adanya yang dibuat oleh negara ini memang belum cukup, Bu, menurut kami. Karena dari aturan-aturan yang telah diperbuat oleh negara khususnya untuk melakukan efek jera terhadap yang terkaitannya dengan narkotika ini memang masih belum cukup, Bu. Karena memang kami selaku aparat penegak hukum memang masih butuh bantuan masyarakat nih, Bu. Karena kan hukum ini dinamis, Bu. Mm-mm. Berubah-berubah dari cara segi aturannya, dari cara segi tingkah laku masyarakat terhadap penggunaan narkotika ini berubah-berubah gitu, Bu. Jadi nggak cukup.
0: Kontribusi apa yang harus dilakukan masyarakat ini, Pak, agar mungkin memerangi yang namanya atau memberantas yang namanya narkotika?
1: Kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat memang untuk hal dalam perkara narkotika ini memang nggak usah jauh-jauh, Bu. Yang pertama itu terhadap keluarga sekitarnya atau keluarga intinya dulu diperingati atau segala macam. Dan kalau memang ada di sekitarnya itu segera melapor, Bu, agar kita tahu nih siapa dalangnya, kita tahu nih apa peranannya, gitu, Bu.
0: Oke. Tapi ada ya kasus narkoba mungkin yang ya mungkin dia pemakai, tapi akhirnya direhab. Nah, itu bagaimana nih, Pak? Kasusnya seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat. Atau Bu Penny, mungkin silakan.
2: Benar. Jadi memang di undang-undang itu sendiri ada peluang rehabilitasi, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang diatur. Nah, jadi untuk rehabilitasi itu sendiri tidak serta-merta, oh karena dia cuma pemakai, dia nggak cuma menjual, itu tuh bisa langsung direhab. Oke, misalnya mungkin dia secara mandiri, mungkin dalam artian dengan kesadarannya sendiri, oh ini gak bener nih, aku udah mulai makai, aku udah kecanduan, aku mau rehab. Mungkin ada lembaga-lembaga yang mandiri yang untuk kita rehabilitasi atas kesadaran sendiri, biaya sendiri, itu mungkin ada memang ya. Tapi kalau misalnya dari aturan kita sendiri terkait pengguna pecandu atau penyalahguna narkotika, itu memang direhabilitasi aturannya. Tapi dilihat lagi pecandu yang seperti apa kategori dari penyalahguna. Penyalahguna narkotika itu juga ada di penjelasan pasal undang-undang itu sendiri, bahwa dia yang misalnya dipaksa, dijebak, atau di saya izin melihat sedikit ya.
0: Itu boleh.
2: Jadi korban penyalahguna narkotika, seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Nah, itu kategori penyalahguna yang mungkin bisa direhabilitasi. Nah, di luar itu kan udah jelas kalau dia mengedarkan sesuatu empat, dia menyimpan, menguasai narkotika, mau itu punya dia ataupun tidak, itu satu dua. Atau bisa jadi dia tahu atau tidak melapor, itu ada juga aturannya. Nah, seperti itu. Jadi udah ada detailnya di undang-undang itu sendiri.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ini kita pengen pengetahuan juga untuk pendengar, kalau dari segi mungkin ekonominya, yang pengguna atau yang terjerat dengan narkotika nih, dari segi ekonomi yang seperti apa sih, Pak?
1: Dari segi ekonomi, dari pengguna segala macamnya, memang ini di berbagai kalangan gitu, Bu. Jadi nggak ada namanya biasanya, walaupun ya dari menengah ke bawah atau dari menengah ke atas, itu tergantung dari ruang lingkupnya mereka. Itu jadi kadang nih biasanya ditawarin nih, cobain nih sekali lah, aman nih, aman nih, bisa nih,
0: ngobat stres nih,
1: iya ngobat stres nih biar semangat kerja nih. Tapi kan itu tidak dibenarkan juga gitu, Bu. Jadi memang di berbagai kalangan ini, Bu, narkotika ini.
0: Oke, emang sudah menjamur ya, sudah meluas gitu ya,
1: khususnya di wilayah Riau, Kabupaten Pelalawan ini ya.
2: Oke. Biasanya kalau ya sedikit menambahkan. Sekarang di banyak di berkas perkara ya Pak Teguh, itu narkotika bahkan ada yang bisa dibikin dibeli per paket 70.000 pun ada, 100.000 ada, 200.000 ada. Jadi enggak serta-merta dia mau narkotika harus jutaan.
1: Jutaan
2: itu mainannya bandar malam ya, pengedar-pengedarnya itu. Tapi kalau yang buat yang membeli itu bahkan 70.000, 50.000 disesuaikan gitu. Ada memang.
0: Malah kan sudah lebih ekonomis.
1: Betul, ya.
0: Lebih gampang
1: disediakan ya oleh pengedar-pengedar itu.
0: Oke, itulah yang menarik perhatian. Betul. Juga dari para itu. Tapi kalau dari jalur tikus, daerah mana di Pelalawan ini, Pak? Mungkin yang perlu.
1: Biasanya itu lewat Teluk Meranti, Bu.
0: Teluk Meranti?
1: Ya, karena kan memang itu seberangan dengan pulau, dan bisa kalau lurus-terusan bisa ke arah Malaysia mungkin kan, atau Singapura segala macam, atau ke Batam lewat situ. Jadi ya lewat situ biasanya, Bu. gitu. Dan memang di pinggir-pinggir situ juga masih banyak lagi itu Bu, yang sisir-sisir di sungai-sungai itu.
0: Memang ya ancaman kita memang di, ya kita perbatasan
1: betul,
0: dari negara lain,
1: betul,
0: ya karena sangat
1: Riau
0: gampang ya di Riau ini. Jadi ya, ya itulah yang memang
1: konsekuensi,
0: harus peran dari konsekuensi dan harus peran dari kita semuanya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar 0761 25111 atau di 0811 767 6793 991. Pak Teguh dan juga Bu Penny, mungkin apa yang bisa disampaikan dari Kejaksaan Negeri Pelalawan, apa yang bisa disampaikan atau apa yang bisa kita himbau lah kepada masyarakat, bukan hanya pelajar tapi sekarang ini sudah menyerang pada bahkan mungkin kadang-kadang yang sudah lanjut usia juga masih terjerat dengan narkoba. Apa yang ingin dipesan kepada masyarakat? Tapi sebelumnya kita angkat dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Halo, pagi.
0: Halo, dengan siapa nih Bana ini?
3: Dengan Nadia.
0: Dengan di mana?
3: Di Pekanbaru.
0: Oke, silakan Bu Nadia.
3: Iya, ini kan saya mau nanya terkait perkembangan zaman ini, kan bermacam-macam narkotika itu bentuknya. Nah, sekarang yang kita lagi lihat itu bentuknya itu dalam cairan liquid, cairan terhadap rokok elektrik. Iya. Nah, terhadap penegakan hukumnya ini seperti apa? Apakah cairan narkotika yang terletak pada liquid itu dapat dikategorikan penyalahguna atau seperti apa? Karena kan kalau liquid ini hanya bisa dikonsumsi oleh satu orang yang tidak bisa dibagi-bagi lah, untuk seperti pembelian sabu itu bisa patungan. Nah kalau ini kan untuk sendiri, apakah setiap pengguna narkotika dalam cairan liquid itu dikatakan penyalahguna atau seperti apa?
0: Oke, bisa aja Bu Nadia?
3: Sudah, bisa aja. Baik. Terima kasih
0: Bu Nadia. Ya. Baik, silakan langsung Bu Pak Teguh atau Bu Penny menanggapi untuk cairan liquid yang memang lagi tren saat ini ya.
1: Iya. Jadi tadi dijelaskan oleh penanya tadi, katanya narkotika ini digunakan biasanya pribadi ya Bu ya, dalam menggunakan liquidnya kan.
0: Liquid sendiri.
1: Tetapi di lapangan Bu, itu sering terjadi liquid itu dibagi-bagi juga Bu ujung-ujungnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Dan dengan satu pemakaian pot tadi itu ya?
1: Iya, pot itu. Kan itu cairannya ya, dipakai bersamaan. Itu biasanya memang mereka tuh patungan. Ini saya melihatnya di kasus di beberapa daerah ibu kota biasanya Bu itu. Dan memang di Riau ini juga sudah terjadi, sudah pernah ada kasus yang seperti itu. Memang ini masuk ke dalam kategori golongan 1 Bu. Gitu. Jadi memang sama saja itu, mau itu jenisnya liquid atau memang secara gamblang dari narkotikanya yang memang betul-betul sabu segala macam, itu sama saja itu.
0: Mereka sering memakai itu di depan umum atau bagaimana itu Pak? Kalau karena itu kamuflase ya. Misalnya kita duduk nongkrong, kita kan nggak tahu mereka tuh hanya menggunakan liquid yang memang tidak mengandung narkoba atau yang mengandung narkoba.
1: Itu biasanya di tempat-tempat, mohon maaf Ibu, di tempat-tempat hiburan malam atau memang biasanya yang viral-viral pun mungkin di, yang sempat lihat di TikTok atau segala macam, kan di tempat umum pun bahkan ada aja yang menggunakan itu Bu. Gitu.
0: Oke. Jadi tidak menggunakannya biasanya sendiri mereka.
1: Iya, tapi untuk di Kabupaten Pelalawan ini jarang ya.
0: Belum
1: ada lah gitu Bu, tapi kalau untuk di kota-kota besar mungkin ya.
0: Sudah ini ya.
1: Sudah.
0: Oke. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama mungkin Kabupaten Pelalawan ini, Pak?
1: Ya, untuk sampai kepada masyarakat, ya kami mengajak masyarakat Pelalawan itu untuk sama-sama memerangi narkotika Bu, karena efeknya itu sangat besar, sangat luas kepada generasi muda ujung-ujungnya gitu Bu. Jadi jangan takut kalau memang ada yang di sekitarnya itu menggunakan atau ada yang lagi melakukan peredaran narkotika, itu kabari aparat penegak hukum, sekalipun kejaksaan gitu Bu.
0: Oke, segera melapor.
1: Segera
0: ya.
1: Melapor.
0: Dan jangan lupa dengan baik melapor dengan data yang
1: by data
0: akurat.
1: Betul.
0: Ya. Oke, Bu Penny mungkin ada tambahan.
2: Menitip pesan ke masyarakat, ke generasi muda, bahwa jangan tukar masa depan kita dengan narkoba. Jadi narkoba ini sendiri udah kita sampaikan, kami udah lakukan upaya, pemerintah udah melakukan upaya preventif, udah dilakukan kayak di kejaksaan, ada di bidang intelijen, udah masuk di lini sekolah, JMS, jaksa masuk sekolah disampaikan. Terus pemerintah udah menyiapkan aturan hukumnya, berikut perintah, larangan ataupun pidananya. Apabila masih dilanggar ya tentu masyarakat harus tahu dengan konsekuensinya. Nah itu pesan saya, sebelum bertindak dicari tahu dulu.
0: Okay.
2: Apakah ini termasuk dalam pelanggaran penyalahgunaan narkotika atau enggak gitu, seperti itu.
0: Okay. dan jangan mudah terbujuk rayu.
2: Benar.
0: Ya, kadang-kadang mungkin yang sebelumnya tidak menggunakan kadang-kadang dirayu dengan pengguna sebelumnya. Nah, ini juga akhirnya terjebak ke dalam apa namanya? Lubang narkotika. Mudah-mudahan kita bisa berantas itu semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Teguh, terima kasih juga Pak Bu Penny sudah yang memberikan edukasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan juga dengan adanya kerjasama dari masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, penegak hukum dan lain sebagainya, tapi ada kerjasama dengan masyarakat, yang namanya narkotika ini bisa kita berantas dan bisa kita basmi, terutama untuk generasi muda saat ini ya. Kita cukupkan untuk program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairani Januari ini pamit undur. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain pelatih Turki, Vincenzo Mutella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar.
7: Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
8: Well, I don't know what happens in the first set.
9: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
10: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya, terutama di event-event internasional lah, ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tuan rumah habis ini pas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh, gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, kayaknya. 50 hari. Tapi, alhamdulillah, di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan, juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga. Gopi Kasi. Masih Gopi. Gopi masa bola. Gopi. Lepas lagi. Ada Gopi. Gopi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang saudara pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak berita olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis.

0: music. He speaks your mind.
1: Ya, saudara pendengar, selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki waktu siang. Ya, tepat pukul 11:36 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya mengawali kebersamaan kita di siang ini, pendengar, di kabar musik tanah air. Ya, hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan bersama saya Al di RRI Bengkalis ya, Pro 1 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya, berada di tempat kerja, sedang dalam perjalanan ataupun yang tengah menikmati waktu santai, terima kasih sudah memilih RRI Bengkalis sebagai teman Anda di siang hari ini. Pendengar, di kabar musik tanah air kita akan berbagi informasi seputar musik Indonesia ya, serta tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, karena 1 jam hingga pukul 12 nanti kita akan menghabiskan waktu siang dengan lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda dan informasi menarik. Ada lagu dari Mahen ya berikut ini dengan judul Pura-Pura Lupa.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

sudah mendengar satu lagu dari Tulus ya, dengan single Teh Hijau. Ya, lagu ini termasuk lagu terbaru dari Tulus pendengar, yang dirilis pada akhir bulan Juni 2026. Dan pendengar, informasi untuk Anda, yang mana grup musik papan atas Dadali kembali menyapa para pencinta musik tanah air melalui peluncuran single terbaru mereka bertajuk Aku Bisa Gila ya. Lagu yang diproduksi di bawah naungan label Askada Musik pada tahun 2026 ini hadir mengangkat tema emosional tentang penyesalan ya atas kesalahan masa lalu, serta kerinduan mendalam akan kesempatan kedua setelah mengalami kehilangan. Ya, pendengar, sang vokalis sekaligus pencipta lagu Dirga menjelaskan karya teranyar ini, pendengar, menceritakan tentang perasaan seseorang yang baru menyadari arti sebuah kehadiran setelah sosok tersebut benar-benar pergi. Dalam ruang kesunyian dan kesendirian, seluruh kesalahan yang pernah diperbuat terasa nyata kembali, sehingga pendengar melahirkan harapan untuk dapat memperbaiki hubungan yang telah rusak. Ya, pendengar, secara musikalis Dadali tetap mempertahankan benang merah genre pop romantis dan melankolis yang menjadi ciri khas mereka sejak awal berkarir pada tahun 2009. Yang pemilihan aransemen serta sound yang ramah di telinga dipadukan dengan lirik jujur dan lugas menjadikan lagu ini terasa ringan di permukaan, namun menyimpan beban emosi yang cukup mendalam ya bagi para pendengarnya. Ya, perjalanan karir Dadali sendiri, pendengar, telah diwarnai berbagai pencapaian dan dinamika yang panjang. Mengawali kiprahnya, mereka pernah meraih rekor MURI pada Januari 2011 sebagai viewer terbanyak dan tersingkat lewat lagu Di Saat Aku Mencintaimu. Di balik kesuksesannya, pendengar, melalui jajaran single hits hingga mancanegara, Dadali juga sempat melewati masa duka ketika kehilangan dua personelnya, yaitu Yuda gitaris dan Rick keyboardist pada 2021 yang lalu. Kini, pendengar, dengan formasi baru yang digawangi oleh Dirga, sang vokalis, Ikar gitar, Boim gitar, dan Handy bass, Dadali membuktikan konsistensi serta eksistensi mereka di tengah perubahan tren musik yang dinamis. Ya, melalui lagu yang berjudul Aku Bisa Gila ini, pendengar, Dadali optimis dapat kembali merebut hati pendengar ya, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu grup pop ya, grup band pop berpengaruh di industri musik Indonesia. Ya, pendengar, langsung saja kita dengarkan ini dia, Dadali, Aku Bisa Gila.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Saudara pendengar, tidak terasa waktu terus berjalan ya, dan kita sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan kita di Kabar Musik Tanah Air. Lepas dari pukul 11:30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami selama siang ini. Semoga informasi seputar musik tanah air dan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda. Ya, pendengar, kami informasikan waktu salat fardu zuhur hari ini tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu salat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya.

0: dengan tema Bersyukurlah yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bersabda di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid." Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, memang banyak sekali manusia sudah ada nikmat datang, dia tidak memperdulikan nikmat itu, dia masih mengomel saja. Kita misalkan ada seorang perempuan berpandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya, senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada lagi isinya model betul ini. Furniture di mana ini yang menyediakan? Disambutnya, televisinya sudah model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu. Radionya sudah bahula ini. Sikirnya juga begitu. Ada yang model sekarang, yang model baru. Saya sudah ketinggalan zaman ini. Ini misalnya, nikmat yang telah ada itu tidak disyukurinya, melainkan diomelinya. Ini banyak manusia yang seperti ini. Inilah orang yang wa nafsin wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tamak terus. Orang seperti ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan akan seperti cacing karena panas. Orang seperti itu sebenarnya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dapat percobaan sedikit sudah gelisah, sudah seperti terbakar dirinya. Dia tidak akan merasa nyaman hidup, walaupun bertimpa nikmat dalam rumahnya, dia tidak akan merasa nyaman hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya, tetapi dialah orang yang paling miskin. So, disebutkan oleh ahli-ahli falsafat, siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada, dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar.

rusak. Sebab apabila sabar, itu fikiran tenang. Fikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Tetapi kalau dapat sedikit cobaan sudah gelisah, maka kita mengkafiri, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Misalnya saya pernah juga bertemu berkali-kali orang datang, "Abuya, saya ini susah." "Kenapa?" "Ya Buya mengatakan kalau kita suka-suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja seben malam, tidak dikasih apa-apa." Nah, ini orang tidak bersyukur. 4 tahun dia bertahajud terus menerus. Dengan apa-apa dia bertelanjang? Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena itu? Lampunya terang, berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit, tidak makan enak juga saban hari, cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa karena mengharapkan nikmat akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan, Tuhan, mari kasih saya. Seperti bagi itu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa, itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, malaikat, untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun, selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Nah, ini satu contoh. Saya ingatkan apa maksudnya inna azabi la syadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar, Bapak Rahman Tamin. Dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi bukan main lah dia terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, apa arti kekayaan saya yang banyak itu? Yang penting sekarang ini bagi saya sehat,

besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia beribadah, dia minta, ya Allah, sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku. Akhirnya saya pernah melihat di sini, kita melihat bahwa

tetapi yang kau makan enak. Coba Tuhan, berapa nikmat Allah. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa abra in syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang. Dalam hal itu insya Allah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Kalau kita lupakan nikmat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan tidak enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah saya, rumah sewa saya sudah 40 pintu banyaknya. Tapi yang di sana tidak dibayar orang. Di sana itu hampir terbakar rusak. Jadi berapa? Ada dua rumah. Jadi yang 30 punya. Lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang memungkiri nikmat Allah. Itu juga merubah kepada rupa muka kita. Orang yang selalu tidak puas, walaupun dia punya kekayaan sudah melimpah-limpah, tapi rasa syukurnya tidak ada, makannya pun tidak enak. Di dalam rumah tangganya pun dia menjadi selalu berumutan saja. Ketika mula-mula datang sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta, suami istri hidup dengan sederhana, makan enak, tertawa pagi, tertawa sore, apa yang ada dimakan, yang tidak sabar, kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang mulai lalai daripada Tuhan, mulai lupa kepada nikmat. Lama-lama tidak mensyukuri nikmat, timbul berkelahi dalam rumah. Si laki-laki tadi melihat lagi ada perempuan yang lebih muda, dia mau kawin lagi, ribut lagi dengan yang tua, macam-macam. Nampak bagaimana saya katakan tadi, nampak oleh orang luar orang ini senang ini, tapi di dalam rumahnya sendiri neraka, dibikinnya sendiri neraka itu, karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika percobaan datang. Di dalam agama kita disuruh qanaah. Apa? Menyambut dengan kedua belah tangan nikmat yang diberikan Allah, kecil atau besar. Yang penting nilainya, nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur. Dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Percobaan itu banyak, harta, berniaga rugi, istri atau anak yang dicintai mati kita misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kita sabar menerima itu. Kita tabah menerimanya.

0: inspirasi.
1: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store.
7: Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ya, apa kabar lu?
3: Preben kabar aja.
4: Aisyah raugut kali fuse.
5: Kemana kabar kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik.
7: Ora sedongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Ma ada ma.
10: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
10: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
10: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
13: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
14: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Ya, saudara pendengar, terima kasih masih tetap bersama kami di RRI Pos 1 Bengkalis ya, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan simak berita daerah siang yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru.

kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelawan tuh kelinci itu di pabriknya RAPP, kita cek itu.

Sekolah Rakyat Pekanbaru sampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan. Warta News yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta News yang selengkapnya edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
2: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil, jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih, cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelawan tuh kunci itu di pabriknya RAPP kita cek itu enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga pemantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
3: Dan tolong kepada warga lain di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, siswa Sekolah Rakyat Pekanbaru sampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Menjelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Salah seorang siswa, Cinta Oktriani Putri, mengaku bersyukur dapat kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikan setelah sebelumnya sempat mengalami kemungkinan putus sekolah. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengejar cita-cita dan meraih prestasi.
5: Terima kasih ya untuk Pak Presiden Prabowo udah mau diriin Sekolah Rakyat untuk kami yang keluarga-keluarga kami yang udah bisa dibilang susah. Habis itu kami juga sempat nih hampir putus sekolah, tapi untung ada Sekolah Rakyat yang bisa buat kami sekolah lanjut, punya cita-cita, punya prestasi buat masa depan nanti.
4: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Salsabila. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga mengapresiasi para guru dan wali asuh yang selama ini mendampingi siswa dalam menjalani kegiatan pendidikan dan keseharian di sekolah.
5: Terima kasih untuk Presiden yang sudah memberi kami kesempatan untuk sekolah. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah membimbing kami dengan sabar, walau kadang kami agak nakal gitu, sama wali-wali asuh. Terima kasih udah jagain kami dalam seharian. Semoga sekolah ini makin maju supaya anak-anak rakyat juga bisa sekolah, yang putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan sampai meraih cita-citanya. Sekolah ini sekolah terbaik lah, lebih dari swasta.
4: siswa menilai kesempatan belajar di sekolah rakyat memberikan pengalaman dan motivasi untuk terus mengembangkan diri. Mereka berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh akses pendidikan dan kesempatan untuk meraih prestasi. Momentum menjelang 2 tahun kepemimpinan nasional tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan rasa syukur atas kesempatan pendidikan yang mereka terima sekaligus harapan agar sekolah rakyat semakin berkembang di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru mulai berdampak terhadap aktivitas dan penjualan pedagang kaki lima. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
6: Kondisi kabut asap di Pekanbaru saat ini masih berada pada tingkat sangat tidak sehat hingga berbahaya. Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengatakan, jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berada di bawah 1000 meter, sementara kadar partikel PM2,5 mencapai 298,7. Menurutnya, asap tersebut banyak berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan yang terbawa angin dari arah tenggara dan selatan menuju Riau.
7: Jadi banyak kepada masyarakat untuk tetap waspada ya, memantau info BMKG, bisa dilihat di handphone masing-masing ya, bisa dilihat di info BMKG terkait kondisi kualitas udara. Sekarang kondisinya adalah sangat tidak sehat hingga berbahaya, tentunya menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ataupun melakukan aktivitas di luar dengan menggunakan masker. Kemudian banyak minum, ya, tentunya banyak minum karena kondisinya akan terasa kering dan...
6: Kondisi ini turut dirasakan pedagang kaki lima, salah satunya Samardan, yang mengaku penjualannya mengalami penurunan saat kabut asap. Ia mengatakan meski kondisi udara berbahaya, dirinya tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Samardan juga menyebut aktivitas jualan cenderung lebih ramai saat anak sekolah masuk dan berkurang ketika sekolah libur.
8: Kalau tidak berjualan, untuk kebiayaan sehari-hari, pokoknya jualan dulu, baru datang. Ada kekurangnya, kadang-kadang stabil, nah, kalau anak-anak sekolah, kadang lumayan lah.
6: Sementara itu, BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, dengan hujan lebat diperkirakan terjadi pada 9 hingga 10 Oktober. BMKG menghimbau masyarakat untuk memantau informasi kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruang, dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kota Pekanbaru akan meluncurkan pasukan lestari untuk memperkuat upaya menjaga kebersihan dan keterataan lingkungan di kota Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan peluncuran pasukan lestari pada akhir bulan ini atau awal bulan depan setelah sebelumnya dilakukan uji coba dengan respon positif dari masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan pasukan lestari saat ini telah memiliki anggota di setiap kecamatan dan akan diperkuat dengan penambahan 5 anggota.
10: Mungkin di awal bulan depan atau di akhir bulan ini kita launching pasukan lestari, karena lestari ini sekarang sudah ada pasukannya di setiap kecamatan. Dan nanti di bawahnya untuk menambah 5 orang lagi ya, ada dia ya, tapi artinya pasukan lestari ini kan sekarang digemari sama masyarakat. Kemarin kita tes, ternyata sekarang sudah bagus berjalan.
9: Kehadiran pasukan lestari diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, namun juga diikuti kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ida, petugas kebersihan Kota Pekanbaru, berharap program lestari dapat mendorong warga lebih aktif menjaga kebersihan, sehingga sampah tidak kembali berserakan dan lingkungan tetap bersih serta hijau.
11: Kita juga membantu para penjaga lingkungan ini, tidak sampah masih berserakan. Harusnya kita saling menjaga, bukan kami aja yang menjaga kebersihan kan. Orang sekitar rasanya seperti
9: itu. Program lestari pastinya akan berjalan berkelanjutan dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak 2 pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan, pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
13: Terbatas sekali pasokannya. Dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur. Untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
12: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Payu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
14: Beras 2 ton.
15: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
14: Minyak itu 200. Yang habis minyak itu ada sisa sedikit. Yang beras itu.
12: Dia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1000 ton. Sementara itu, untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir, sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Pinggir sangat tinggi saat bulan vaksinasi rabies digelar. Warga berbondong mendatangi tempat pelaksanaan vaksin baik secara mandiri, tidak hanya pada bulan vaksinasi, tetapi juga setiap harinya. Reporter Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
12: Kesadaran masyarakat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terhadap pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan dinilai semakin meningkat. Warga bahkan secara aktif mendatangi pusat kesehatan hewan Puskeswan untuk memastikan hewan peliharaan mereka mendapatkan vaksinasi. Medik veteriner Puskeswan Kecamatan Pinggir, Dr. Hewan Rainal Rahman mengatakan vaksinasi rabies di wilayah tersebut telah dilaksanakan secara rutin selama lebih dari 10 tahun. Khususnya di Desa Tentuan Antui, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi termasuk anjing dan hewan penular rabies atau HPR lainnya dinilai sudah sangat baik. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas kesehatan hewan. Edukasi dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya rabies, sekaligus langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus gigitan anjing. Rainal mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, khususnya HPR, agar tidak menunggu sampai terjadi kasus gigitan untuk melakukan vaksinasi. Pemilik juga diminta memastikan hewan mendapatkan perawatan dan penanganan penanganan yang tepat.
16: Kalau kita kan udah berjalan hampir 10 tahun, Pak. Udah biasa, kegiatan rutin. Karena mereka tuh kalau bulan September itu belum apa-apa ditanyain sama mereka. Karena memang edukasi dari beberapa pihak masyarakat itu udah paham lah tentang rabies.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, melalui pejabat fungsional veteriner Dr. Hewan H.M. Mardani mengatakan, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies di berbagai wilayah.
17: Jadi, menyampaikan daripada arahan Bupati Bengkalis melalui Kepala Dinas Tanaman Hortikultura dan Peternakan, sampaikan bahwa saya pertama adalah untuk kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies, terutama anjing, untuk divaksinasi sesuai dengan aturannya, artinya di sini dilaksanakan dapat atau menghubungi pusat kesehatan hewan. Dan yang keduanya adalah untuk meningkatkan koordinasi sektor kesehatan dan kesehatan hewan, artinya di sini termasuk juga adanya kerjasama kolaborasi interprofesional melalui organisasi profesi seperti yang kemarin sudah dilaksanakan di Kecamatan Mandor dan Pinggir, itu untuk ditingkatkan atau di situ untuk dilakukan di tahun mendatang atau kegiatan-kegiatan ke depan menjadi lebih aktif.
12: Ia menambahkan vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus mengendalikan penyebaran rabies pada hewan penular rabies. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, gelaran Bazar Buku bisa menjadi solusi dalam meningkatkan literasi masyarakat sekaligus menyediakan bacaan berkualitas dengan harga terjangkau. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
6: Untuk menumbuhkan minat dan literasi membaca sekaligus memberikan akses terhadap buku-buku murah melalui beragam penawaran diskon, Bazar Buku selalu menjadi magnet tersendiri yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Pada Bazar Buku banyak menjual beragam buku bacaan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Seperti yang dirasakan Imelda, anak muda yang mengaku senang setiap kali ada Bazar Buku. Menurutnya, dengan adanya Bazar Buku dapat mengikis pandangan masyarakat yang menganggap buku sebagai barang mahal. Ia berharap kegiatan seperti Bazar Buku ini terus diperbanyak guna mendongkrak tingkat literasi masyarakat Indonesia.
18: Terima kasih.

mungkin di pemikiran orang-orang di luar pikir buku itu mahal, apalagi buku itu bukan hal yang penting.

0: apalagi mungkin dengan adanya bazar buku ini bisa membuat memunculkanlah gitu minat baca masyarakat
1: baca. Senada dengan Imelda, seorang ibu rumah tangga Yani juga merasa terbantu dengan adanya bazar buku. Selain bisa mendapatkan buku pelajaran sekolah dan buku cerita bergambar bilingual untuk sang anak, harga promo yang ditawarkan di dalam bazar buku juga dinilai sangat ramah di kantong.
2: Pertama, anak saya jadi lebih senang membaca buku. Terus dia juga bisa mengekspor buku-buku apa saja yang dibutuhkan. Terus sih,
3: pertama saya. Oke, nah kira-kira buku-buku seperti apa nih yang anak ibu suka?
2: Yang pasti kalau anak sekarang sukanya buku bergambar.
3: Buku bergambar ya, Bin?
2: Yang ada gambar keseluruhannya, mereka suka. Jadi dengan adanya gambar, mereka tanpa membaca, terkadang mereka bernarasi sendiri ceritakannya. Jadi kalau saya sih nyari yang bilingual. Harapan saya semoga acara ini berjalan ya setiap tahunnya. Jadi kami para ibu-ibu pecinta buku dengan harga diskon bisa memenuhi kebutuhan anak dan juga kantong juga ramah kantong.
1: Melalui bazar buku diharapkan kesadaran akan pentingnya membaca semakin meningkat di tengah masyarakat tanpa harus terbeban biaya yang mahal. Kontributor RRI Pekanbaru, Frestin Jelina, melaporkan.

0: Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau, Wan Anisa dan Khoironisa. Sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
1: Wan Anisa, Khoironisa, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu terutama di event-event internasional lah, ya. Karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
0: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anisa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
0: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoironisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
1: Mudah-mudahan ke depannya juga tadi. Dan target ini pun sudah lumayan, ya. Dua perunggu, tahun rumah habis ini pas, ya. Sangat luar biasa, ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan, Kak, ya? 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
0: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti Kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, siswa Sekolah Rakyat Pekanbaru sampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

101 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya Anda akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, teman-teman Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah
0: kenapa?
1: Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kelihatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo.
2: Hi. Hi. Hi.
1: Dan Bella Fauzi.
0: Hai. Ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya. Iya.
2: Senang kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya?
2: Nggak
0: boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: silakan.
1: Ya, Sis Bella
3: sebagai leadernya.
1: Ah, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita menyiapkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis BK sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita
1: judul lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Yang enak lintas, begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: saya ingat ya.
2: Iya, ada Katere,
1: Tere,
2: Nusa Teresia, Masya Allah. Ada Lala Carmela,
3: betul.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi.
3: Siapa lagi?
2: Ada
3: Ikang Fauzi.
2: Ikang Fauzi.
1: Legend banget.
2: Endah Widya Stuti. Dan masih banyak lagi juga
1: musisi-musisi. Ya.
2: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh. Terus ada ini Kaida, anak Sheila Majid. Adiba, ya betul. Terus Adiba ada siapa? Ibrahim ya.
3: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Okay.
2: Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond, Bella
3: Thorne,
2: Eka
3: Nash.
2: Iya, betul. Ya,
1: berarti
2: sama
1: itu
2: sama ini Mas Holil.
1: Yes. Ya. Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10.
1: Oh,
2: dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Indonesia. Ketika kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaan siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Ngambil profesi saya sih. Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator. Itu alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuma kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina. Dan juga humanity lah.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama teman-teman kita, boleh di WA 0811 7972 7912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu. Ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
4: Farida.
1: Halo.
4: Selamat.
1: Halo. Farida.
4: Siang Bu Farida.
5: Halo.
4: Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Albert, silakan.
1: Ya, yes, Bung Albert dapat pertanyaannya.
2: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israelnya, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi dari Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
4: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
5: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Nah, semoga memang didamaikan.
2: Amin.
5: Gitu ya.
1: Amin.
5: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
5: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih. Jadi
3: dari awal banget
2: tuh karena after October 7, 2023 tuh tau nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar, nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebeka, ngajak Alala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
1: Kayak gitu. Awalnya
2: dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin Macklemore tuh, abis jadi dipak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri, ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
3: Sold out tanpa nama line up pula, ya kan.
2: Iya, keren banget.
3: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
3: Artisnya.
2: Yes,
3: artisnya semua.
5: Kalau Katia gimana waktu awal memang proyek ini?
3: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya. Terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget. Dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-nama bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama, emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
3: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama
5: awal kali join
2: Rebecca, dia bold ya.
1: Iya,
2: bold. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
2: Merah menyala.
3: Ya vokal di sosmed gitu.
2: Ya
3: kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus dimarahkan apa yang dari kita ya, ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
3: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, kenapa lihat my sisters juga sama gitu ya.
1: Satu suara ya.
3: Untuk nyanyi, supaya ikut nyanyi lagu ini dong, karena para nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana. Beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai Belanda pun, sampai Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
1: Betul.
3: Gitu, video or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
3: Tapi happy banget ketemu
1: komunitas
3: ini.
1: Oh, that's so sweet. Baik.
3: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
5: Kita sampai lagi ya. Dari Ari sama Rinda.
1: Halo.
5: Halo.
7: Halo.
5: Iya, Ari. Silakan, Ri.
7: Ya. Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
3: Ayo, terima kasih ya. Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
5: Ada lagi, Mas Ari.
1: Itu aja.
5: Itu aja.
3: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
3: Ya,
1: kan?
3: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
3: kolaborasi ini, kan?
1: Kolaborasi
3: ini, TPN Movement.
1: Iya. Baik.
5: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
3: Single kedua.
1: Oke. Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
3: Iya.
5: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya. Masih juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta dan
0: pencipta.
2: Cinta utama. Betul. Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita. Yes. Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, betul. Gitu. Oke. Okay. Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai, Aga Kareba.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Indonesia.
0: Oh, silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamu ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua. Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyinya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi.
4: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan.
2: Habis juga.
4: Lagunya kan itu loh yang. Apa sih itu?
2: Ayo yang mana?
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih ya. Ya apa lagi?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata efek sejati.
2: Anak musik
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo
0: sih. Iya. Apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: lagi? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Mbak proper nih, Bu.
4: Kan, iya, Ibu. Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan itu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Ya kan apa adanya ya
2: Rebecca.
1: Sabar.
2: Pokoknya apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indeks ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Cak?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kavia.
2: Oh, Via Valen ya, Bu.
4: Bukan. Ya. Seri
2: ya,
4: setiap promo ke
1: Via Valen.
4: Aku
1: enggak
4: begitu kenal.
1: Oh, ya salah kenal. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses buat lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
4: Salam salam.
1: Oh boleh. Oh iya. Silakan.
4: Salam salam buat semua aja deh penyiar kuasa di Indonesia tanpa terkecuali. Banyak selamat juga, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
5: Kumaha Pak Ahmad?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Selamat siang juga buat para serikat juga yang tiga trio serikandi di sini ya.
2: Iya.
1: Para serikandi.
2: Bapak
6: serikandi. Cantik semua.
2: Alhamdulillah.
6: Tadi mengutip tentang masalah dia peduli dalam Palestina, kan?
1: Betul.
6: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolakkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
6: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya ingin tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
6: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk Tuhan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian
0: sebagai terima kasih Pak.
6: Mungkin ada salam dulu buat saya.
0: Iya,
6: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau begitu salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sumedang, ada Pak Nopi juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih Pak Haji. Selamat siang. Kita tanggung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan.
5: Di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
5: Pak Jaya silakan pertanyaannya.
6: Spesifikan karya Bangga Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
5: Iya Pak.
6: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
5: Oke. Okay.
0: Ya, nanti kita putarin ya Pak ya.
5: Tetap stay tune aja Pak.
6: Ketiga itu.
0: Iya. Iya. Ya.
5: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita coba angkat ya, banyak sekali. Tawanya cantik-cantik ya. Halo, selamat siang Oma.
5: Halo.
3: Halo.
5: Halo Oma.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan nama siapa ini?
5: Ya, di mana?
3: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
3: Namanya Oma.
0: Mbak Mangga. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
2: Iya. Iya. Bisa sih.
0: Bisa sih. Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
3: Alhamdulillah, di sini panas Kak.
0: Iya. Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
0: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
0: Ini juga panas sama kok. Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini
3: dia
0: sama
3: kita? Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
5: Iya, nanti ya kita jawab ya. Pernah kita jawab.
2: Favorit kita. Iya. Jadi kebetulan kita bertiga pas.
3: Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
0: Oh iya.
3: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Kita senang banget sama Solo
5: ya.
0: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana? Boleh, kita jawab dulu.
2: Iya. Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak apa-apa yang menjawab kan ya.
2: Oh, di Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada yang sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga, dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh, setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
7: Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Tain.
7: Iya.
2: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
5: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya.
7: Lokananta Block
2: ada. Iya.
5: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
5: Iya, iya, iya.
2: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Wah, Solo lagi.
5: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Fia
2: nanti. Fia Velo.
5: Iya, Fia Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapan ya.
5: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
5: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benny.
5: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
0: Iya.
8: Dela sama siapa satu ya?
2: Iya.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop gitu.
8: Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
1: Terima kasih Bung Beni,
0: terima kasih Bung Beni juga.
8: Tiga orang ya.
1: Ya Bu.
8: Ada yang penyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan Sono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kijut Banda Aceh. Itu aja, makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni juga ya.
2: Biar disalamin.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni.
0: Halo Bang. Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Edge of Gaza gitu, bisa nggak?
1: Edge of
9: tanyaannya itu aja sih.
1: Coba kita diskus ya, nanti kita jawab.
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung. Ya.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Tudau dan Bung
0: Ayu siapa?
1: Ya,
0: baik. Bisa dilanjutin pertanyaan
1: Oke, saya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Ya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, ya, silahkan.
10: Idol saya ini anaknya Ikem Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantiknya.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa doang.
0: Sapa-sapa.
2: Kayak CCTV ya?
1: Iya, ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya hidup video nih.
2: Itu handphone
0: apa? Enggak, ini
1: deh. Itu kamera.
2: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa tuh?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya,
0: biar
11: ya, selamat siang. Selamat siang Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Rinda.
11: Iya. Tadi Syafiq sempat Tete dengar tanya, Tete Damang, alhamdulillah.
1: Syafiq Habaget. Puhaba Habaget.
0: Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
1: Ya, apa yang mau ditanyakan Tete Dinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Makasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji.
11: Cantik karena Allah mau bayangkan karyanya cantik. Itu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan saya tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
2: Sudah sempat sandi.
11: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir.
2: Iya.
11: Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang Full Palestine, Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Jadi, semoga ada ke arah ke sana lah.
5: Oke.
11: Ke Mahir Junin.
5: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
5: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
5: Iya, terima kasih.
0: Bye.
5: Ya, dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Jangan jawab satu pertanyaan.
5: Ramai gitu ya, ramai gitu.
11: Kalau butuh penyiar,
5: dia kocak ya. Boleh kali Pak Produser sekali
0: ini ambil kerjaan saya jadinya.
11: Enggak lah,
5: kakak-kakak
11: lebih jago.
5: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
11: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
11: Kalau biarkan, iya betul. Menurut Karabeka gimana? Our Power sih pop ya.
0: Pop ya.
11: Alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul.
5: Jadi emang lirik itu sebenarnya universal ya.
11: Iya, iya
5: betul. Satu keagamaan atau religi begitu.
11: Betul, kan? Iya, ya, betul. Ya, kan kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan.
5: Manusia.
11: Iya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau denger single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh gak jauh dari ke Sting yang Desert Truth. Nah ya, sebenarnya gitu. Mutnya ngambil dari situ. Jadi tetap
12: ada para nabi ya.
11: Pop modern. Nah kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
0: anthemic. Tapi kalau project di luar dari ini ada gak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
5: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
11: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
11: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kegemuan gitu. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
5: Iya.
11: Yang mau pulang dari Malaysia aja susah banget kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga enggak mau sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead.
0: Oh,
11: gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak, mungkin baru itu-itu aja. Tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
5: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan.
11: Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
11: Mahir Zain itu sih ya ide bang. Iya sih, kita sempat approach ya Pak. Sempat approach yang di single pertama.
12: Single pertama, iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
5: sangat banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
11: Benar.
5: Coba nanti
11: mohon doanya aja.
5: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
11: Iya, Ibu tadi.
5: Iya, ya, Dinda
0: di Dinda dari Bogor
11: coba
0: ya.
11: Coba nyanyi dulu.
12: Ibu.
0: Hah? Apa tuh?
5: Dinda
0: dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
5: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
11: Oh, iya. Ini
0: jawab dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
5: Tempat dan waktu dipersilakan.
11: Benar. Ya yang
5: oke. Oh, diiringin gitu ya. Jadi pada suatu hari.
11: Jadi pada suatu hari.
5: Banyaklah sang pangeran datang.
11: Harusnya teng-teng-teng. Maunya itu dia. Ada itu ya. Berharap Nicholas Saputra. Cina.
5: Ini siapa? Susah ya sama. Susah ya sama.
0: Apa nih pendengar masih nungguin jawabannya ini?
5: Jawabannya digantung entar ya jawabannya.
11: Sebenarnya mau jawab gitu ya.
5: Apa yang mau
11: putar aja di bel,
5: enggak apa-apa. Saya jawab setelah pesan.
11: Oh, boleh-bolehnya. Jawab.
5: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kemarin udah nyusul ke acara TV ya.
11: Benar, kalau ratingnya nggak tinggi
5: sih. Iya.
0: Tunggu dulu. Dan gimana? Ada mau menjawab atau tidak?
11: Oh,
0: masih tunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
12: enggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya.
12: Jadi tetap lalu lintas jalur langit gitu. Kalau misalnya lancar insyaallah cepat.
13: Mohon doanya berarti.
12: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh perbanyak ini ya berbuat baik kayak zakat
13: gitu. Propalestine.
12: Oh iya dong, harus Propalestine dong.
1: Iya jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devinor kalau jodoh pasti bertemu. Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu.
12: Bertamu. Bawa makanan.

0: kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya, line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya, ya Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Oh ini, ya dari Waikanan Bang.
1: Ya, ya silakan,
0: silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Tamunya lagu. Tamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta lagu, minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
0: Oke.
3: Iya, siap-siap.
0: Iya,
3: siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
2: Doa yang sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Iya. Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Silakan, itu pertanyaan itu nanti kita tanyain. Biasanya
0: oh, iya terakhir ya.
1: Oh. Ya nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan Via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya. Rebecca_Raiman R-E-I-J-M-A-N and ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Spotify. Ya gitu deh. Oke YouTube.
1: Ya.
3: Gimana sih waktunya promo dong? Ya yeah, I know, but that's enough.
1: Ya
3: kalau aku. Sama juga maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih ini Spotify, Apple Music, nggak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi BELLAFAWZI _ bellafauzi _ pakai W ya bukan U ya. Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
1: Iya.
3: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
3: Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya benar.
3: Fauzi pakai W kurang
1: lucu banget hari ini sumpah. Lucu seru. Ya, Rafia
3: aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang di lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Oh, iya.
3: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya. Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya.
3: Iya.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu gimana.
3: Iya betul. Oke,
4: langsung ini ya. Choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya betul. Tanah Para Nabi. Iya Tanah Para dot Nabi.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ya, itu gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: Syutingnya pas atau pas rekaman.
4: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya,
4: recording
3: session. Betul. Oke, recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirinde. Berarti kalau sudah diputerin Sirinde ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Ya. Tantang lu udah dibocorin belum sih?
1: Belum, belum kan? Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai soalnya, penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak
1: ya.
0: Tantangan gitu.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya, tapi jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan politisasi supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah,
1: tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Kang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Oh, sama perlu musik director enggak? Kalau musik director enggak untuk ini. Ya enggak bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi ini
3: ya. Menarik.
1: Oke. Siap?
0: Sabar.
1: Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Dan yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau
0: enggak? Cuma
1: bebas. Iya, dibarengin aja kan.
3: Yang
1: buat
3: live, yang puisi dulu aja ya, bisa baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita
3: standar. Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi. Hah? Ah. Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a
1: mau minum lagi minum atau perlu minum?
3: Udah, aku mau semain lagi, masih banyak.
1: Aman.
3: Ini aku lepas ini apa headphone sih nggak?
1: Boleh.
3: Nggak fokus, biar fokus.
0: Iya.
3: Berarti gitu ya. Yang pak ini ya pas bagian
4: spoken words
3: awalnya.
4: Oke.
3: Spoken words ya tuh pas.
4: Oke.
6: When humanity fails, when human no longer being human, our brothers, sisters, kill and lie in their own blood, and we kept silent. It is a genocide.
3: Yeah.
1: Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
3: Mau lanjut, okay?
0: Yes. Okay.
3: Our power. Apa ada pemain?
4: Oh iya, mic.
3: Lupa ya. Segini aja ya. Jaraknya, nanti.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya, dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia,
2: yes.
0: Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: yeah. Our power. The people united will never be defeated.
0: Yes.
1: Tapi saya masih nagih tadi yang puisi harusnya lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Tapi Mas Rangga dulu.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Nah, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi. Betul. Ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill dong dikit. Spill. Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
2: Promosinya dan idenya.
0: Iya, sedikit aja bocoran. Nah,
2: kosnya.
0: Aduh, saya deg-degan ini kita kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Bagiannya. Ambil dua orang.
0: Iya.
1: Gimana spill dikit boleh?
2: Spill dikit ya. Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh ya, sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Dikit lagi dong.
0: Oh iya. Dijelasin semua entar gitu ya. Ke sini kan.
2: Iya. Judulnya apa, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi istru ya, apa benar semua ada masanya.
2: Iya, dalam banget itu. Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal menjadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macem, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga urutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via keringkikan. Thank you. Sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
2: Ya.
1: Oh, tapi lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
2: Harus.
0: Oke. Baik, ini dia. Apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis
1: sekali.
0: Ya, hampir jam 3
2: sore. Banget, ya.
0: Seru banget enggak berasa.
2: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya. Semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
0: makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah, yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
0: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
2: Oh, iya. Ada mungkin dari start from you. Ada
4: Terima kasih. You like thank say. You for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah. Okay. Betul.
2: Thank you. Straight to the point.
4: Yes.
0: Kavia.
3: Kavia.
0: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free
4: Palestine.
2: Free Palestine.
3: Oke,
2: boleh. Iya,
0: sudah tepat
2: persiapan. Sudah tepat persiapan. Sisbel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, itu nggak gue kocak.
4: RRI.
2: Ya, mulai musiknya kali ya Bu ya.
4: RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
4: Thank you.
2: Ada dulu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan tunggu Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: 99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Cesarine hadir menemani Anda pada pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama program 100% Indonesia Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, untuk selanjutnya di rangkaian Riau sore ini, mari kita simak bersama majalah udara Kentongan Nasional dengan topik Kualitas Udara Pekanbaru Memburuk, Warga Diminta Waspada.
1: Inilah siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia.

0: kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian. Pada Selasa pagi, 6 Oktober 2026, konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 bahkan menembus angka 298,7 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini tentu saja bukan sekedar angka pada alat pemantau kualitas udara, sebab udara yang buruk dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernafasan. Lantas apa yang menyebabkan kualitas udara Pekanbaru kembali memburuk? Bagaimana kondisi cuaca dan pergerakan asap di wilayah Provinsi Riau? Kita bahas dalam majalah udara kentongan RRI Pekanbaru kali ini terkait dengan kualitas udara Pekanbaru memburuk, warga diminta waspada. Bersama saya, Khairan Januarini. Berdasarkan pemantauan BMKG sejak tengah malam hingga pukul 6 pagi tadi, konsentrasi PM2,5 di Kota Pekanbaru berada pada rentang 217,5 hingga 298,7 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut terjadi setelah sehari sebelumnya kualitas udara juga berada pada level tinggi. Pada Senin pagi, PM2,5 tercatat 88,5 mikrogram per meter kubik dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi udara yang memburuk juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP pada 6 dan 7 Oktober 2026. Lalu bagaimana BMKG melihat kondisi cuaca dan kualitas udara Pekanbaru saat ini? Kita akan update informasinya bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Warjono, berikut ini.
1: Kondisi asap ya di bandara ini terutama di bandara Sultan Syarif Kasim, cara pandang di bawah 1000 dan kondisi dari peralatan menunjukkan di PM2,5 angka mencapai 298,7, tingkatannya adalah berbahaya, sudah berwarna hitam, dan ini terpantau dari jam 18 tadi malam, jam 18 sampai sekarang fluktuasi ya antara sangat tidak sehat hingga berbahaya. Sampai hingga pagi ini masih kondisinya masih tingkatannya adalah berbahaya, dan ini diperkirakan masih bertahan selagi masih ada hotspot di selatan. Untuk di Rio hotspotnya 8, itu pun 4 mungkin adalah api abadi ya, atau mungkin dari cabang-cabang pabrik, cerobong-cerobong pabrik atau apa. Tapi kalau hotspotnya sendiri mungkin ada di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, kemudian di Pelalawan sedikit dibanding di Sumatera Selatan yang mencapai 2.500. Jadi asap ini bukan dari Rio, tapi memang kedatangan tamu dari selatan. Ini bisa dilihat. Hotspot itu bisa dilihat ya di gambar ini, sekarang kondisinya yang merah-merah itu di selatan. Itulah yang merah adalah tingkatannya tinggi, artinya kami mempercayai bahwa di situ adalah terjadi kebakaran hutan. Kemudian warna kuning juga sedang. Sementara di Rio sendiri hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya titik di Rio. Yang tiga adalah dengan pabrik yang ada di Indragiri Hulu, Bangsin dan Hilir, itu juga potensi mungkin ada asap yang memang masih ada di sana. Tapi asap ini paling banyak berasal dari yang warna merah ya, dari warna merah.
2: Berarti dia ini mulainya di jam 18 kemarin.
1: Jam 18 tadi malam ya, tadi malam. Jam 18 sampai hari ini kondisinya adalah sangat tidak sehat sampai berbahaya.
2: Itu berarti itu kan dari asap itu dari daerah tetangga nih Pak. Yeah. Berarti mereka itu lewat angin.
1: Betul, karena arah anginnya adalah dari tenggara dan dari selatan menuju ke Rio, sehingga asap itu bergerak ke sana. Mungkin bisa dilihat Mbak Indah di animasi itu.
2: Kalau curah hujan untuk beberapa hari ini itu bagaimana Pak?
1: Ya, sekarang kan sudah mulai masuk musim penghujan ya di utara. Wilayah Riau di bagian utara sudah masuk musim hujan dan akan bergeser ke selatan. Jadi nanti termasuk di Pekanbaru, Kampar, dan Wangsi sampai Indragiri Hilir. Itu nanti akan memasuki musim penghujan di bulan Oktober ini. Jadi ini kita sudah menuju ke musim penghujan. Karena hari ini sudah ada hujan juga, setiap hari sebenarnya sudah ada hujan. Hari ini juga ada potensi hujan di sore hari ya, hingga malam. Walaupun spot-spot nanti ada, terutama di wilayah Rokanhulu, Rokanhilir, itu juga ada yang potensinya lebat dan akan bergerak ke selatan. Di Pekanbaru ada potensi hujan malam hari, tapi hujan ringan aja. Hanya ada potensi hujan ringan aja, dan besok juga masih ada potensi hujan. Yang lebatnya kemungkinan adalah nanti di tanggal 9 sampai tanggal 10. Tanggal 10 hampir seluruh wilayah Riau akan mengalami hujan.
2: Oh, rata ya Pak?
1: Iya.
2: Untuk himbauan sendiri kepada masyarakat mengingat akan ada potensi hujan ini seperti apa Pak?
1: Tetap waspada ya. Jadi hujan ini memang musim hujan ini tidak panjang. Jadi kalau ada misalnya kita catat hujan 1 galon itu ya dalam waktu 6 bulan, tapi ini hanya 4 bulan, tentunya ada potensi hujan yang akan ekstrim jatuh di wilayah kita waktunya tidak lama. Ini yang perlu diwaspadai ketika ada muncul cuaca ekstrim, hujan lebat, waktunya tidak lama tapi jumlah curah hujannya lumayan. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, ini sudah mulai memasuki nanti di bulan Oktober, puncaknya nanti di bulan Desember ya, Januari di November Desember, kemudian akan berkurang kembali nanti di bulan berikutnya, sudah mulai berkurang sampai bulan Februari lah.
2: Oke, Pak. Jadi diharapkan kan dengan adanya hujan dengan kapasitas yang rendah terus juga yang tinggi itu, apakah bisa kemudian mengurangi dari kabut ini?
1: Tentunya ya. Dengan adanya hujan tentunya akan berkurang. Tadi kita sempat sudah membahas ya, malam nanti ada hujan ringan, kemudian lusa juga masih ada potensi hujan

0: demokrat ya akan kembali lagi ya, kalau masih ada hotspot di
1: karena beberapa kali udah hujan tapi masih
0: ada lah biar hari ini hujan besok ada lagi karena sumbernya masih ada tapi akan hilang semuanya kalau di bagian sana juga sudah mulai hujan semuanya.
2: Oke. Sampai berapa hari atau gimana Pak?
0: Bisa naik turun, kondisinya bisa naik turun. Nanti malam juga ada potensi hujan, akan turun ya, turun, kemudian menuju, mungkin akan menuju tidak sehat dan hingga sedang. Tapi akan kembali lagi ketika di selatan itu masih ada hotspot. Dan potensinya hujan ini sampai di selatan pun nanti terjadi sekitar di atas di tanggal 10-an lah. Untuk di wilayah Rio tanggal 10 potensi hampir seluruh wilayah Rio ada hujan sehingga akan kurang ya, nanti asap itu sudah berkurang. Jadi untuk beberapa hari ini memang potensinya ada dan kejadian asap turun itu di malam hari. Jadi ketika mulai matahari
2: terbenam
0: sampai nanti terbit di jam 9 baru mulai berkurang kembali. Nanti terbenam lagi dia akan ada lagi kalau selama sumber asap itu masih ada. Hingga tanggal 10 kemungkinan baru akan berkurang karena ada hujan. Tiap hari ada potensi hujan tapi tidak merata di Rio. Hanya beberapa spot-spot di wilayah terutama di bagian utara, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai. Ada hujan di sana, tapi belum sampai ke selatan. Nah, nanti hujan kalau sampai selatan, baru kita akan bersih dari asap. Tapi ya Oktober, November itu nah. Kalau di Sumatera Selatan hujannya nanti di bulan-bulan November, Oktober, November ya. Oktober akhir, November baru mulai hujan di sana.
2: Terkait dengan kabut asap ini Bapak, apa himbauan kepada masyarakat yang perlu diwaspadai?
0: Ya, jadi himbauannya kepada masyarakat

0: sekarang kondisinya adalah sangat tidak sehat hingga berbahaya, tentunya mengimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ataupun melakukan aktivitas di luar dengan menggunakan masker. Kemudian banyak minum, tentunya banyak minum karena kondisinya akan terasa kering dan udara juga akan sangat mengganggu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya aktivitas fisik yang berat. Masyarakat juga disarankan menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah dan terus memantau perkembangan kualitas udara melalui sumber informasi resmi. Kondisi seperti ini juga membutuhkan kesiapsiagaan dari pemerintah dan masyarakat, terutama jika memburuknya kualitas udara berkaitan dengan kabut asap. Lantas bagaimana kesiapan BPBD Provinsi Riau menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana kondisi karhutla di Provinsi Riau saat ini? Kita simak wawancara Femi Astiofani bersama dengan Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Provinsi Riau, M. Edi Afrizal.
1: Pak Edi, sampai dengan hari ini juga masih nihil.
2: Oh, sampai hari ini kita masih nihil titik api dah, Pak Edi ya?
1: Iya.
2: Nah, berarti Pak Edi, untuk kabut asapnya merak kiriman, Pak Edi?
1: Kira-kira begitu. Di Malaysia dan Singapura juga.
2: Iya, itu
1: kan, Pak. Kita lihat peta sebaran asapnya.
2: Oh, berarti ini, ini kiriman dari mana, Pak Edi? Sumsel atau?
1: Nah, jelas. Jangan bilang sama saya lah. Nanti saya kirim berarti, itu aja lah.
2: Berarti ini?
1: Saya kirim peta sebaran asapnya ya, biar ya, data aja yang bicara gitu.
2: Berarti ini, Pak Edi, berarti bukan di kita ya, Pak Edi ya? Karena kan kita kan nihil ya, Pak Edi ya?
1: Iya, kita nihil. Jadi apinya. Kalau hotspot kita ada. Tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot.
2: Iya.
1: Belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih, cerobong asap gitu, terus di kalau di Flalawan tuh kerinci itu di pabriknya RAPP. Nah, kita cek itu.
2: Jadi kita kalau untuk hotspot ada, tapi untuk fire spotnya nggak ada, Pak Edi ya?
1: Nggak ada, nggak ada.
2: Nah,
1: kalau hotspot kan di panas ya, kolam maya atau sengaja terpantau hotspot ya.
2: Iya. Pak Edi, sampai saat ini Pak Edi, untuk luas yang terbakar di kita sudah seberapa banyak, Pak Edi?
1: Kita 20.600 gitu loh.
2: 2.600 hektar ya, Pak Edi ya. Itu yang terbanyak di?
1: Iya. Masih Bengkalis.
2: Bengkalis ya, Pak Edi. Nah, untuk saat ini Pak Edi, tim Satgas kita sama personel yang lain masih berada di lokasi atau gimana, Pak Edi?
1: Enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi ya, tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah terkait ini.
2: Ya, untuk peralatan seperti helikopter waterbombing dan OMC gimana, Pak Edi? Dan patroli?
1: OMC sudah kita stop tanggal 25 Oktober, 25 September kemarin. Karena memang sudah mulai musim peralihan ya, sudah kita stop OMC. Kemudian untuk waterbombing masih ada 4 yang standby. Kemudian untuk heli kita ada satu heli patroli dari Kemenhub. Mudah-mudahan hari ini heli satu masuk lagi dari Jakarta.
2: Itu
1: kemudian heli. pesawat patroli OMC masih ada satu.
2: Itu heli yang masuk itu heli patroli Pak Edi.
1: Iya, karena heli yang kemarin itu maintenance, jadi diganti dengan heli baru.
2: Berarti untuk helikopter dan pesawat kita ada 6, ada berapa unit, Pak Edi?
1: Heli ada 6, tambah 1 pesawat, jadi 7 lah.
2: 7. Dengan kekuatan yang ada sekarang ini, Pak Edi, kita yakin untuk karutlah kita bisa tertangani seluruhnya ya, Pak Edi ya?
1: Saya nggak bisa ini ya, tapi yang jelas kita tetap berupaya

0: untuk menjaga jangan sampai terjadi karhutlah yang cukup besar di Riau gitu.
1: Kalau dibandingkan
0: ya, kalau memang kurang, kalau dikurang ya kita tinggal mengajukan aja ke BNPB untuk penambahan. Tapi rasanya untuk saat ini masih cukup gitu.
1: Pak Edi, kalau kita lihat Pak Edi dibandingkan tahun kemarin dengan tahun sekarang seperti apa Pak Edi perbandingannya?
0: Perbandingan dari sisi mana nih? Kalau dari sisi jumlah hotspot itu lebih ada kenaikan.
1: Kenaikan. Kalau untuk ya, kalau untuk luas terbakar?
0: Kalau untuk luasan tahun kemarin kita sekitar 21.000. Nah tahun ini kita tekan cuma di angka 20.000 dengan hotspot yang segitu banyak gitu.
1: Nah kalau untuk
0: jadi
1: ya Pak,
0: kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
1: Berarti kita dapat menekan ya Pak Edi dengan sebanyak dengan banyaknya hotspot, tapi kita
0: dengan hotspot yang beberapa kali lipat gitu. Jadi kita dapat bisa menekan luas yang terbakar itu.
1: Pak Edi, itu sebagian besar yang
0: karena ini kan dipengaruhi oleh El Nino, Super El Nino itu gitu.
1: Baca ya, Pak Edi. Menteri juga sering turun ke kita gitu kan. Kita melihat upaya dari pemerintah pusat ke kita seperti apa Pak Edi?
0: Ya alhamdulillah dukungan pemerintah pusat cukup baik ya sama kita, dan kita justru terbantu lah dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun baik itu dari provinsi kita sendiri maupun dari kabupaten kota dan seluruh Prokopimda ya, artinya cukup kompak dalam semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Nah itu yang menjadi kunci kita gitu. Dan kita sudah melakukan mitigasi ya dari awal-awal gitu, bukan pada saat munculnya karhutlah titik api kita baru mau mitigasi atau mau melakukan penanggulangan. Kita dari awal tahun itu dari bulan Februari kita sudah mulai. Nah makanya saya sempat diprotes juga, kenapa Riau di sebagian Riau misalnya di daerah Kuansing, Kampar, Pelawan kemarin masih banjir. Provinsi Riau sudah menetapkan status karhutlah. Kan di bulan Februari kemarin itu kan waktu kita menetapkan status karhutlah itu sebagian kabupaten masih banjir, masih ada masih curah hujan masih tinggi. Tapi di wilayah pesisir sudah mulai muncul titik-titik hotspotnya gitu. Nah itu dalam rangka kita melakukan upaya mitigasi. Nah, setelah penetapan status, langsunglah Pak Gubernur selaku dan Satgas kan meminta bantuan ke pusat. Gitu. Makanya kita lakukan OMC itu dari awal tahun. Di bulan Maret itu kita sudah mulai melakukan OMC dalam rangka untuk upaya melakukan pembasahan di lahan gambut yang kering, kemudian mengisi kanal-kanal dan embung-embung yang kering karena situasi El Nino gitu. Nah, bayangkanlah kalau kita tidak lakukan OMC di awal tahun kemarin, baru kita lakukan OMC misalnya di bulan Juli atau Agustus, kan udah kering duluan. Berarti kan kemungkinan kebakarannya lebih cepat dan lebih mudah gitu, karena gambut kita kering. Nah kemudian dalam rangka untuk melakukan pemadaman lebih sulit karena airnya nggak ada, embungnya kosong, kanal-kanalnya kering. Sebenarnya mitigasinya sudah kita lakukan dari awal tahun gitu.
1: Nah, kita kan status kita ini sampai November ya Pak Edi ya?
0: 30 November ya, kita lihat kalau memang nanti El Nino-nya kemarau-nya makin panjang, ya mungkin kita perpanjang gitu ya, sampai dengan Desember ke atau Januari nanti. Tapi kalau misalnya sudah kita lihat tren nanti ke depan berapa hari ke depan itu trennya curah hujan cukup banyak ya, kita mungkin kita akhiri di bulan di tanggal 30 November. Nah nanti kita akan masuk ke siaga bencana hidrometeorologi basah atau bencana banjir ya, banjir dan longsor. Nah kalau asap ini memang tidak ada di Riau karena tidak ada titik api aktif di Riau yang yang terjadi dan yang dipadamkan oleh tim Satgas. Ya, kita kemarin hanya baru hujan kan,
1: iya,
0: bukan baru hujan.
1: Iya.
0: Tak berapa lama, berapa jam setelah itu kabur lagi ya, karena lagi kan asap ini. Ya, kita yang harus kita padamkan itu kan adalah sumber asapnya.
1: Iya.
0: Artinya apinya yang harus kita padamkan. Iya. Walaupun hujan di daerah daerah lain, tapi sumber apinya tidak padam, tetap asapnya tetap diekspor gitu.
1: Apalagi arah anginnya ke kita ya Pak Edi ya.
0: Ya pas arah anginnya ke kita.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa Pak?
3: Industri candu Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh gitu ya Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Pendengar, menjaga kualitas udara bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting. Jangan melakukan pembakaran lahan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan segera laporkan apabila melihat adanya indikasi kebakaran. Di tengah kualitas udara yang memburuk, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Tutup pintu dan jendela ketika kualitas udara di luar sedang buruk. Gunakan masker yang sesuai ketika harus keluar rumah, dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami sesak nafas, batuk berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Angka PM2,5 yang mencapai 298,7 mikrogram per meter kubik menjadi pengingat bahwa kualitas udara perlu terus dipantau. Cuaca, arah angin, titik panas, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian yang sangat berkaitan dalam kondisi seperti ini. Yang terpenting adalah jangan panik, tetapi tetap waspada. Ikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Jaga kesehatan diri dan keluarga, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Demikian majalah udara Kentongan sore ini. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama kita jaga Riau tetap aman dan sehat. Sampai jumpa.
1: Demikian majalah udara Kentongan. Sampai jumpa.

Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit.

atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Pendengar, sudah kita simak bersama majalah udara Kentongan dengan topik kualitas udara Pekanbaru memburuk, warga diminta waspada. Pendengar, melihat kualitas udara Pekanbaru yang memburuk saat ini, kita dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, serta perbanyak minum air putih untuk menjaga hidrasi dan membantu membersihkan tenggorokan serta saluran pernapasan. Baik pendengar, saya Cesarine pamit undur diri. Dan untuk selanjutnya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Bukit Tinggi. Tetap bersama kami di 99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Nah, dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Nah, halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
6: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan nggak hidup miskin, Pak.
5: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Nggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
6: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
5: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
6: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
7: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: ese pinipita. Tanto que son asuransi, la suya.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tentunya untuk hadir edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026.

0: Dan mendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri. Program ini ditargetkan membantu pelajar berangkat dan juga pulang sekolah sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga kemacetan. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri, Senin 5 Oktober 2026. Peluncuran program dipusatkan di pedestrian Jalan Sudirman, depan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini menyasar 874 siswa, dengan 53 kendaraan yang dinyatakan lolos untuk mendukung pelaksanaannya. Angkutan gratis beroperasi pada hari sekolah. Untuk rute dan lokasi penjemputan, menyesuaikan dengan letak lokasi setiap SMP Negeri di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurtias, menyebut program tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pelajar saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi. Selain memperhatikan kelayakan kendaraan, pemerintah juga menetapkan aturan bagi pengemudi. Pengemudi dilarang merokok, memutar musik dengan volume berlebihan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Program ini akan dievaluasi selama 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembangan program ke SMP swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar, program belum diterapkan karena memerlukan pengawasan yang lebih besar.
2: Kita ke swasta lagi, masih negeri, SMP negeri. SD tidak. Kenapa SD tidak? Karena SD perlu pengawasan orang tua. Dan juga termasuk angkutan kota itu kan termasuk asuransi langsung ya. Termasuk asuransi. Di Basraya kan penumpang kan diasuransikan. Jadi ada keterjaminan lah. Nanti juga akan saya monitor lah di mana ditinggal, di apa, segala macam kan. Jadi kita tidak berlaku walaupun dia punya karcis, naik di luar tempat sekolah. Naik misalnya di Penoraman, dia sekolah di sini. Tidak boleh. Kita jaminan kita anak-anak ini. Boleh kita jaga ya.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan uji coba dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan keselamatan pelajar selama menggunakan layanan angkutan gratis tersebut. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Nofri.
3: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mihendri kemarin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik, dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya.
4: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1.000 pieces di masing-masing kelurahan.
3: Hendrik menambahkan, pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara serta situasi karhutla dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Nofri melaporkan.
0: Mendengar, kali ini kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nursadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track, sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar. Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
6: Kamar penginapan untuk peserta diklat. Pas kali penambahan kamar tidak ada. Ada cuma kita biar lebih layak lah jadi penginapan yang cukup representatif ya.
5: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian.
0: Mendengar masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
7: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah dan perda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.

0: Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hotspot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
3: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus di kalau di Pelawan tuh kerinci itu di pabriknya RAPP. Nah, kita cek itu enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga pantauan, baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
2: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan menambah asap dan menjadikan kualitas udara semakin tidak sehat.
4: Dan tolong kepada warga lain di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
2: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar, serta menerapkan pola hidup sehat agar kondisi badan tetap terjaga. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
1: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan juga Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan dua medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
5: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anisa Rahmadi dan Khoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Saprudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anisa dan Khoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
6: Wan Anisa, Khoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional. Itu harapan kita.
5: Sementara itu atlet takraw Riau Wan Anisa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
7: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
5: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
8: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, 2 perunggu. Tuan rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
7: 50 hari.
8: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
5: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan. Peringkat selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Permasalahan air waduk Nongsa Tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
9: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
10: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
9: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang

0: pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepriyans Rahmat menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
1: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus, apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
0: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar kabar selanjutnya kali ini dari RRI, Bengkalis. Pemkab Bengkalis dan juga Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodi 0303 Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Fiza melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
4: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis, yang disampaikan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Febriadi.
6: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81, semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
4: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
7: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan

0: menggunakan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Manggarai Susi Hartati mengatakan, pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi, di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
1: Terbatas sekali pasokannya, dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan-bahan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur, untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
0: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
2: Beras 2 ton.
3: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
2: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sedikit. Yang beras itu.
0: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1000 ton. Sementara itu, untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir, sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
5: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
6: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan. Sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai garda terdepan NKRI, kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga harapan kami juga untuk kedepannya seluruh TNI, Polri, dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Natuna.
5: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini, yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi bibir sumbing yang membantu masyarakat
7: Dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
5: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Pendengar RRI Padang, kali ini menutup berita Korwil. Lebih dari 600 aduan masyarakat terkait persoalan Pertalite telah diterima Pertamina. Namun hingga kini penyebab gangguan kendaraan konsumen masih ditelusuri. Ombudsman Sumatera Barat memastikan penanganan kasus tersebut belum selesai karena sumber persoalan atau dugaan kontaminasi belum diketahui secara pasti. Berikut laporan Sali Della Putri.
8: Ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
9: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
8: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab limigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen BBM ini tidak terjadi gitu.
9: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat Ridwan Hosen meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
10: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya. Tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
9: Informasikan sebelumnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Le Migas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Sandra Putri melaporkan.
4: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
11: Penting sekali, karena merek itu kan branding, itu sebuah identitas usaha kita.
12: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Benny menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
11: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya tuh kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak gitu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM kelas.
12: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
13: Kadang adik-adik pendamping UMKM ikut mempromosi konsumen yang berharga Instagram juga. Mie ayam itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang. Kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
12: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
4: Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa, tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, terima kasih pendengar. Anda baru saja menyimak berita Koroyel 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari RRI Bukit Tinggi. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis.

Ya, satu lagu dari Dewa 19, duet Jonita Vener ya, dengan singlenya To The Bone. Ya, terima kasih pendengar, masih setia menemani sore Anda bersama RRI Bengkalis 90,7 MHz. Buat pendengar yang masih berada di tempat kerja ya, sedang dalam perjalanan pulang, ataupun yang sudah menikmati waktu santai di rumah, ya, mudah-mudahan sore ini tetap menyenangkan dan aktivitas Anda berjalan lancar. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita akan mengupdate informasi terbaru hari ini dalam berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Jadi tetap bersama kami pendengar, dengan kemana-mana, karena berbagai informasi terbaru dari daerah akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, menjelang pada pukul 5 sore nanti pendengar, kita nikmati kembali lagu berikut ini.

Ya, selamat sore pendengar. Untuk lagu-lagu pilihan di sore ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena sesaat lagi kita akan simak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kualitas udara Bengkalis masih kategori sangat tidak sehat. Lahan gambut hambat pembangunan sekolah rakyat di Bengkalis. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Alhidayat.

0: kualitas udara di Bengkalis masih menunjukkan sangat tidak sehat yang dapat dilihat di aplikasi Ispunet milik KLHK. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sarankan warga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan segera cek kesehatan di layanan kesehatan apabila ada keluhan ISPA. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Kondisi kualitas udara di Kabupaten Bengkalis kembali berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Stasiun Senggoro pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konsentrasi PM2,5 tercatat mencapai 2,34. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi risiko terpapar kabut asap. Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra sesuai instruksi Bupati Bengkalis Haja Kasmarni.
2: Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah-wilayah sentra-sentra kebakaran itu kita harapkan untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan menggunakan masker dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang punya aktivitas di luar ruangan ataupun di luar rumah tentunya selalu gunakan masker atau pelindung diri supaya tidak terpapar oleh kabut asap yang hari ini masih dalam kondisi kita perhatikan.
1: Dr. Ersan juga mengimbau masyarakat yang terdampak kondisi kualitas udara untuk melakukan pengobatan awal di fasilitas kesehatan pemerintah. Tim kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Sementara itu kabut asap juga terjadi di Kabupaten Meranti. Staf ahli Bupati Febriadi mengatakan untuk karhut telah diatasi dan menduga kabut asap kiriman dari daerah lain.
3: Nah, itu sama seperti itu. Sampai hari ini kabut asap kiriman, informasinya itu dari kiriman dari Jambi dan Palembang. Ya. Ah, itu, di Meranti. Walaupun titik apinya tidak ada, tapi kabut asap walau pagi hari masih ada.
1: Masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan penanganan lebih lanjut diharapkan untuk ke pelayanan kesehatan dan dapat diperoleh di RSUD pemerintah. Mengingat masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkalis masih terkendala lahan. Pemerintah daerah kini menyiapkan lokasi alternatif agar program tersebut dapat direalisasikan karena tempat pembangunan awal di Desa Wonosari termasuk lahan gambut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkalis masih terkendala persoalan lahan. Lahan seluas sekitar 6,5 hektar yang sebelumnya disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis dinyatakan belum memenuhi persyaratan setelah melalui proses verifikasi pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Sambali mengatakan hasil verifikasi menunjukkan lahan tersebut merupakan kawasan dengan kondisi tanah gambut. Sementara itu Kementerian Sosial selaku kementerian yang menangani pembangunan sekolah rakyat tidak dapat membangun fasilitas tersebut di atas lahan gambut. Hal ini juga disampaikan Hambali kepada RRI pada Senin siang kemarin. Menurut Hambali, Dinas Sosial kini tengah mencari dan menginventarisasi sejumlah lahan kosong milik pemerintah daerah yang berpotensi dijadikan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Lahan pengganti tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya memiliki luas sekitar 6,8 hektar dan bukan merupakan kawasan gambut.
5: Pada nasib ini sekarang melakukan buat di mana dilaporkan tanah-tanah yang bisa kita butuhkan hampir 6,8 hektar itu. Nah, jadi ini konfirmasinya mungkin dalam sebulan ini, sebulan-bulan ini sudah dapat konfirmasi ini dah. Itu lagi tanah alternatif, apakah dia tak mesti di Bengkalis. Jadi Bengkalis ke tanah di gambut, tak mungkin.
4: Sementara itu pelaksana tugas Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bagian Aset Robi Sugara membenarkan lahan yang sebelumnya disiapkan di Desa Wonosari belum memenuhi persyaratan karena termasuk lahan gambut. Robi menyebutkan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan salah satu opsi lahan alternatif di Kecamatan Batin Solapan, tepatnya di sekitar kawasan Duri Islamic Center atau DIC. Namun kelayakan lahan tersebut untuk pembangunan sekolah rakyat masih harus melalui pengecekan lebih lanjut oleh Dinas Sosial.
6: Di DIC, Duri, Islamic Center, di angka itulah yang diminta.
4: Ia juga menambahkan pemerintah daerah akan menyesuaikan lokasi yang dipilih dengan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga lahan yang diusulkan nantinya benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap persoalan lahan tersebut segera mendapatkan solusi, sehingga pembangunan sekolah rakyat yang ditujukan untuk mendukung akses pendidikan masyarakat dapat direalisasikan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat total 320 kasus HIV. Sepanjang Januari hingga September 2026, ditemukan 52 kasus baru. Dinas Kesehatan menyebut edukasi tentang HIV perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 320 kasus HIV. Dari jumlah tersebut, 52 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan, perkembangan kasus HIV perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dengan memperkuat edukasi dan pemahaman di kalangan generasi muda.
7: Dulu kalau kami itu, kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat apa lokalisasi ya, sebar-bar apa itu. Nah, itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target apa pemeriksaan kasus gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu. Tren itu berubah. Yang dulunya kasus-kasus HIV itu banyak dihidup oleh orang kerja tersebut ya. Tapi sekarang tuh arahnya berubah gitu, berubah kasus itu arahnya banyak ke arah anak muda gitu ya, anak muda. Itu yang jadi kekuatan kita gitu.
6: Edukasi dinilai penting agar generasi muda memiliki informasi yang benar tentang HIV, termasuk memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan. Dinas Kesehatan menegaskan HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, berbagi makanan atau minuman, maupun gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum yang tidak aman, serta hubungan seksual beresiko. Kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan dan masa depan anak juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
8: Tentu awak risau ya. Pergaulan budak sekarang ni risau betul lah. Kalau bisa itulah doh. Makanya saya takut mari anak saya keluar, takut kena pergaulan yang tidak-tidak.
6: Selain edukasi, Dinas Kesehatan juga memastikan pemeriksaan HIV telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Petugas yang menangani pemeriksaan juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ragu karena hasil pemeriksaan dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya. Bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menyediakan pengobatan antiretroviral atau ARV secara gratis. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dan menjaga kondisi kesehatan. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat edukasi HIV sekaligus membangun lingkungan yang saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kunjungan kerja Bupati Siak di Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit dimanfaatkan petani untuk menyampaikan kebutuhan air atau irigasi. Selain itu, juga kebutuhan traktor jadi kebutuhan para petani yang sangat diperlukan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Persoalan irigasi menjadi salah satu kendala utama petani di Dusun 3 Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Riau. Dari ratusan hektar lahan pertanian yang tersedia, hanya sekitar 40 hektar yang masih dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena keterbatasan air. Selain pengairan, petani juga menghadapi keterbatasan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Hingga kini, petani di wilayah tersebut belum memiliki traktor yang dapat digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Salah seorang petani, saat ini 52 tahun, mengatakan keterbatasan alat pertanian membuat proses pengolahan lahan menjadi kendala bagi petani. Dia berharap pemerintah dapat membantu menyediakan traktor untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
9: Kami dari seluruh Pak Prabowo meminta bantu air. lah, biar sukses tanaman kami.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Sia Afni Zulkifli meminta petani menyampaikan seluruh persoalan yang dihadapi kepada pemerintah daerah. Aspirasi tersebut nantinya akan dihimpun sebagai bahan untuk memperjuangkan dukungan pembangunan dan sarana pertanian melalui pemerintah pusat.
9: Dan Bapak Presiden, ketahanan pangannya adalah air. Nah, sementara selama ini pembangunan fasilitas itu diaturnya harus begini, tapi petani maunya begini dan begini ya. Jadi itu yang mau kita coba sinkronkan supaya programnya pemerintah memakai uang rakyat betul-betul tepat sasaran.
1: Bupati Afni menegaskan masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan di wilayahnya. Karena itu aspirasi petani menjadi penting dalam menentukan kebutuhan pembangunan yang perlu diperjuangkan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, stok beras Bulog Bengkalis dipastikan aman mencapai sekitar 1.000 ton. Namun harga cabai melonjak hingga Rp120.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Stok beras di gudang Bulog cabang Bengkalis dipastikan aman. Saat ini tersedia sekitar 250 ton ditambah pasokan baru sebanyak 750 ton yang sedang dalam proses pembongkaran. Kepala cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan tambahan pasokan tersebut membuat total stok beras diperkirakan mencapai 1.000 ton. Deli juga menyebutkan bahwa jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan beras SPHP dalam beberapa bulan ke depan. Selain beras Bulog juga memastikan pasokan minyak kita tetap berjalan. Pengiriman dari pabrik dilakukan setiap bulan sesuai kebutuhan distribusi.
10: Gudang ini Bengkalis itu sudah terima 250 ton. Nah, 250 ton itu sudah di dalam gudang dan persiapan lagi ini sambil berjalan juga sudah mulai masuk lagi tambahan 250 ton. Siapkan. Jadi total ada 1000 ton untuk di gudang Bengkalis saja.
4: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkalis Zulpan menyebutkan bahwa pasokan kebutuhan pokok di Pulau Bengkalis secara umum masih berjalan lancar. Namun juga kita minta setiap UPT untuk melakukan pengecekan di setiap pasar yang ada di kecamatan-kecamatan. Dan di sejumlah komunitas juga ada mengalami keterbatasan pasokan sehingga harganya meningkat. Seperti cabai merah dan juga cabai rawit dan termasuk harga telur. Salah satu komunitas yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai merah. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hingga berada di kisaran 100 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Zulpan menyebutkan kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok, terutama daerah Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi dan juga dari Sumatera Utara Medan.
11: Kalau begitu yang ada kecamatan, pantau harga komoditi yang ada di setiap kecamatan sekabupaten Bengkalis ini, mana yang terjadi kenaikan yang signifikan dan mana komoditi yang langka. Memang kita maklumi terjadi kenaikan itu ada di komoditi cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga ada beberapa ayam daging dan juga telur.
4: Meski demikian, pasokan minyak goreng, beras, gula pasir, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya masih tetap masuk ke Pulau Bengkalis dengan lancar. Zulpan mengimbau masyarakat membeli kebutuhan pangan sesuai keperluan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, mahasiswa IAIN Datuk Laksamana Bengkalis berhasil meraih prestasi dalam ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM 2026 se-Sumatera. Prestasi tersebut diraih melalui cabang lomba videografi dan penulisan lakon. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Anissa.
12: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Semester 5, Muhammad Hafiz Riyadi berhasil meraih medali emas pada Lomba PKM PTKI Sumatera 4 tahun 2026 yang dilaksanakan di UIN Raden Fatah Palembang 29 September sampai 2 Oktober 2026 lalu. Hafiz menjadi juara pada cabang Lomba Videografi kategori Ekonomi dan Kemanusiaan melalui karya berjudul Batok Jadi Rupiah. Karya tersebut mengangkat potensi usaha masyarakat di Desa Banten Timur, khususnya pemanfaatan kelapa dan batok kelapa yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Dalam proses produksi, Hafiz harus menempuh perjalanan sekitar 1.5 jam menuju lokasi dengan kondisi jalan yang rusak dan medan yang cukup terjal.
13: Karena potensi yang sangat besar yaitu itulah yang landasan yang saya ambil, yaitu batok jadi rupiah. Karena potensi di Banten Timur itu sangat besar yaitu dalam bidang sektor kelapa. Karena 80% penghasil kelapa dari Kabupaten Bengkalis berasal dari Bengkalis Timur. Oleh karena itu saya mengambil lomba tersebut.
12: Sementara itu Muhammad Saman Zaini mengikuti dua cabang lomba, yaitu penulisan lakon dan pencak silat seni tunggal putra. Pada cabang penulisan lakon yang diikuti 6 peserta, Saman berhasil meraih juara harapan 1.
14: Mumpung masih muda, mumpung kita masih sempat, apapun peluang-peluang yang berada di depan, baik dalam bentuk event, baik dalam bentuk kegiatan, volunteer atau kolaborasi dengan kampus-kampus lain atau instansi-instansi lain, ambil, ikuti, coba. Karena dari itu, dari kegiatan-kegiatan seperti itu, maka pandangan kita menjadi luas, mindset kita lebih luas, relasi kita lebih jauh, dan itu kedepannya akan sangat membantu. Apalagi sekarang sistemnya sistem sertifikat, setiap peserta mendapat sertifikat, tentu itu menjadi portofolio yang sangat bagus untuk kita dalam mencari pekerjaan berikutnya.
12: Lomba PKN PTKI Sumatera 4 tahun 2026 tersebut menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, mengasah pengalaman, serta memperluas wawasan dan relasi. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, menjaga budaya Melayu tidak cukup hanya dengan menampilkan di atas panggung. Generasi muda perlu diberi ruang untuk mengenal, mempelajari, dan meneruskan kesenian tradisional. Semangat ini akan dihadirkan dalam Festival Budaya Bukit Batu 2027 melalui workshop gambus dan tari zapin. Berikut laporan Nur Fitriani.
15: Festival Budaya Bukit Batu 2027 diarahkan bukan sekedar menjadi panggung pertunjukan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga keberlanjutan kesenian Melayu. Salah satunya melalui workshop gambus dan tari zapin yang memberi kesempatan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal lebih dekat kesenian tradisional. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu, Juandi, mengatakan pementasan budaya dan workshop tetap dipertahankan dalam rangkaian Festival 2027.
16: Tahun dulu ada pameran budaya, kemudian ada diskusi terkumpul, kemudian ada palem seni budaya. Untuk tahun 2027 itu ada satu kegiatan yang hilang, yaitu pameran budaya, karena anggarannya tidak cukup ya untuk melaksanakan itu. Jadi tinggal pementasan budaya sama rencana kita tuh workshop gambus dan tari zapin.
15: Kehadiran workshop diharapkan dapat menjadi bagian dari proses regenerasi seni tradisional, sebab pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada keberadaan para pelaku seni saat ini, tetapi juga pada ada tidaknya generasi yang mau mempelajari dan meneruskannya. Festival Budaya Bukit Batu 2027 dirancang digelar pada April atau Mei 2027. Namun waktu tersebut masih berupa rencana dan tanggal pelaksanaan belum ditetapkan secara final. Meski skala kegiatan akan disesuaikan dengan dukungan anggaran, pementasan budaya serta workshop gambus dan tari zapin tetap dipertahankan. Sementara sejumlah agenda lain seperti pameran budaya dan susur sungai tidak lagi masuk dalam rangkaian Festival 2027. Melalui festival ini, masyarakat Bukit Batu diharapkan tidak hanya menjaga warisan budaya Melayu, tetapi juga memastikan gambus, zapin, dan kesenian tradisional lainnya tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan.
0: Informasi terakhir di sore ini pendengar, usaha mikro kecil dan menengah sektor pangan terus berkembang di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya usaha pembuatan tempe milik Ahmadi, warga Desa Bantan Tengah, yang diproduksi sejak 2019 lalu. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor Suprayitno.
17: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sektor pangan terus berkembang di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya, usaha pembuatan tempe dengan merek Super Azaki milik Ahmadi yang berada di Jalan Harapan Makmur, Dusun Meranti Belah, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan. Usaha ini mulai memproduksi produksi tempe sejak 2019 dan memasarkannya di Pulau Bengkalis sejak 2021. Pemilik usaha Ahmadi mengatakan produksi tempe Super Azaki untuk wilayah Bengkalis mencapai sekitar 1.500 bungkus per hari. Produk tersebut juga dipasarkan hingga wilayah Duri dan sekitarnya dengan kebutuhan kedelai mencapai 15 hingga 20 karung per hari. Dari usaha tersebut, Ahmadi memperoleh omset kotor sekitar 800.000 hingga 1 juta rupiah per hari. Ahmadi menjelaskan, kualitas dan kebersihan menjadi perhatian utama dalam setiap proses produksi.
18: Di tahun 2019, selepas COVID, cuma pemasarannya di Pulau Bengkalis ini dari tahun 2021 hingga saat ini. Untuk wilayah Duri dan sekitarnya, itu mencapai 15 karung sampai dengan 20 karung. Untuk wilayah Bengkalis sendiri, perharinya mencapai 1.500 bungkus. Untuk pendapatan per hari, itu kotornya masih kisaran 800 sampai 1 juta.
17: Menurut Ahmadi, proses peragian harus dilakukan secara steril karena tempe sangat sensitif terhadap bau-bauan. Kebersihan dalam setiap tahapan produksi menjadi salah satu upaya untuk menjaga kualitas dan aroma tempe yang dihasilkan. Ahmadi berharap usaha tempe Super Azaki dapat

0: sekitarnya. Kontributor RRI Bengkalis, Muhammad Subraitno, melaporkan.
1: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Akhirnya saya Al-Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

doesn't. Manager.

Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh gak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita gak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan?

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul ihya, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Pan. Sekarang kita mulai, bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Oke, punten ya, nyenkan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit, dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh. Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun, sampai sini bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik, sampai sini katif, dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886.
Kata Nabi, fawadha'a kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wa doa, fa itu di ilmu nahu harfu atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik ke lecep, calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja, masaha. Sudah.
Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya, durian teh bahasa rangatnya kadu, bu, ya, kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya, kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu?
Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya, misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya

Waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat-lihat, bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min afaril wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah di sini mas.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan sudah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Yang minimal setelah 3 hari stabil, baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif,
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Ninawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu dalam perlindungan kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Berdasar perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi dari Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda, because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi, dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan, dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus powering low carbon growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Downstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurana, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to continue terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, menambah perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita

0: aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di parlemennya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan,

0: masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat luas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, bahkan juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Yang bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil provinsi tentunya. Kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
4: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Rp150 ya, Bu?
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
8: Misteri Cinta di Yogyakarta, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: Mas, aku pasti akan merindukan kamu. 3 bulan kita gak akan ketemu, Mas.
1: Hei, kenapa jadi sedih? Kamu pergi gak akan jauh, sayang. Hanya di Yogyakarta. Kalau aku rindu, aku akan menyusulmu. Seharusnya kamu bersyukur perusahaanmu memilihmu untuk masuk di Klat. Artinya, kamu akan dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan di situ. Ayo semangat, jangan sedih gitu ah.
2: Benar apa yang dikatakan Papa, Ma. Kalau aku rindu, aku dan Papa pasti akan menyusul Mama ke Jogja. Iya kan, Pa?
1: Iya, Nak. Nah, Aneri, itu pesawat tujuan Jogja sudah dibuka. Ayo, bersiaplah. Biar kopermu aku yang akan membawanya sampai pintu ya. Udah, jangan sedih gitu. Senyum dong.
2: Semangat, Mama. Belajar yang giat ya. Biar nilai Mama bagus dan jadi juara.
0: Iya, Audi. Kamu juga belajar yang rajin ya, Nak. Baik-baik di rumah sama Papa. Mama pergi dulu. Mama sayang kamu, Audi.
2: Aku juga sayang sama Mama. Dah, Mama.

0: Perkenalkan, nama saya Yesi. Saya peserta dari Kendari. Mbak, pasti Mbak Arneri dari Jakarta kan?
1: Iya, saya Arneri dari Jakarta. Senang sekali bisa bertemu denganmu, Yesi.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong, seluruh perwakilan dari daerah kumpul di sini ya?
0: Iya, Mbak. Masing-masing cabang daerah mengirim satu orang. Itu ada Mbak Vera dari Ambon, Mbak Vena dari Gorontalo, itu Yoke dari Papua, dan masih banyak lagi, Mbak. Aku juga belum sempat kenalan.
1: Wah, senang sekali ya bisa kenal dengan teman-teman dari daerah.
0: Iya, Mbak.
1: Sepertinya kita sudah harus masuk kelas nih. Mulai belajar ya sih. Tapi mungkin pembukaan dari kepala diklat dulu kali ya. Mungkin 10 menit. Ya udah, kita masuk kelas sekarang yuk, takut kekeburu.
0: Iya, Mbak. Ayo, Mbak.

0: setelah 2 minggu kita belajar di diklat, akhirnya kita bisa refreshing juga ya Mbak Aneri ya.
1: Iya yes, kita bisa menghirup udara laut Parangtritis ini. Indah sekali ya lautnya. Eh Yesi, coba kamu lihat. Hah? Itu kok ada orang berani sekali ke tengah. Kalau ada ombak gawat bisa terseret dia yes.
0: Itu kan Ibu Ganiti Mbak. Hah? Dosen kita yang mengajari ilmu bisnis. Dia itu memang agak aneh. Pendiam, bicaranya hanya sepuluhnya saja. Dan banyak menyendiri. Gawat nih Mbak, kalau Ibu Ganiti terseret ombak nantinya.
1: Iya, aduh. Aku harus menolongnya. Ayo Yesi, ayo cepat Yes.
0: Mbak, jangan, berbahaya. Gawat nih, Mbak Aneri lari cepat kilat. Aduh, wah, aduh, luar biasa. Dia juga masuk ke lautan. Ya ampun, dia menolong Ibu Ganiti. Aduh, gawat ini. Selamat gak ya dua-duanya? Aduh, mana ombak Parangtritis ini besar sekali. Aduh, tapi Mbak Aneri berhasil menarik Ibu Ganiti ke tepi pantai. Luar biasa Mbak Aneri ini. Pasti dia punya ilmu. Larinya saja secepat kilat tadi. Aduh, ampun deh.
1: Bunuh diri jangan di hadapan aku, Bu. Apakah dengan mati masalah Ibu selesai?
2: Biarkan aku,
1: Udah, sekarang Ibu ganti baju. Nanti Ibu bisa cerita sama saya. Oke, Yesi.
0: Iya.
1: Yes, bantu Ibu dosen ganti baju, Yes.
0: Iya.
1: Yesi, Ibu Ganiti di mana?
0: Hah? Tadi di belakangku. Kok gak ada ya?
1: Yesi, kan udah aku bilang. Jangan biarin ibu sendiri. Yaudah, sana cepet cari.
0: Iya.
1: Ya Allah, Ibu Ganiti. Ngapain lagi sengaja berdiri di tepi jurang? Astagfirullahaladzim. Sepertinya hatinya lagi kacau. Suaminya mengkhianatinya lagi. Berselingkuh dengan sepupunya yang membuat hatinya rapuh. Dan selalu ingin bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ibu Ganiti! Bu! Ibu, please Bu, jangan lakuin itu, Bu! Ibu Ganiti!
2: Jangan lakuin aku! Aku mau mati saja!
1: Hei, dengar ya! Bu, aku sayang sama kamu! Aku udah anggap kamu saudara aku sendiri! Ingat, Dea, anak kamu masih butuh kamu! Ayo sekarang, stop ya! Urungkan niat kamu! Ayo, sini pegang tanganku, Ganiti! Ganiti, jangan kamu lihat ke dasar jurang itu, Ganiti! Iya sini, pegang pergelangan tangan aku sini. Pegang kuat-kuat. Ayo cepat. Sini. Ganiti. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Aku udah bilang kan sama kamu kalau mau mati jangan di depan aku. Ganiti, kamu itu ibu dosen. Dengar, aku sayang sama kamu. Kamu udah seperti saudara aku. Ya. Sekarang hapus air mata kamu. Kamu bisa sholat. Kamu bisa ngadu masalahmu sama Allah. Mohon padanya biar masalahmu teratasi, Ganiti. Ayo, Ganiti. Nangis. Kamu nangis aja yang keras biar lega ya. Biar nangis. Iya, nangis aja biar lega masalah kamu, Ganiti. Nangis aja. Iya,

0: Mary, berkali-kali Ibu Ganiti gagal untuk bunuh diri. Tetapi akhirnya nyawanya habis di ujung pisau yang dilakukan suaminya sendiri. Suaminya sungguh biadab, membawa selingkuhannya ke rumahnya dan Ibu Ganiti memergokinya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Ibu Ganiti tewas di tangan suaminya. Tetapi sekarang suaminya sudah ditangkap polisi.
1: Ganiti, ya Allah, selamat jalan saudaraku. Setidaknya kamu tidak berdosa karena bunuh diri. Seperti keinginanmu, dia akan aku jaga dan akan aku besarkan. Akan aku angkat sebagai anakku. Tenanglah kau di sana, saudaraku. Pertemuan singkat kita di Yogyakarta ini menjadi sebuah kasih terukir di hatiku dan di hatimu.
0: Dan di diklat ini pula, selain ilmu yang kita dapatkan, Mbak Ade ini menemukan suatu misteri. Ya, misteri cinta di Yogyakarta. Dan kita akan kembali ke daerah asal kita dengan membawa semua pengalaman yang takkan pernah lepas dari memori kita. Sebagai manusia, kita takkan pernah lepas dari rencana Tuhan yang begitu indah. Seperti pertemuan Mbak Aniri dan Ibu Ganiti ini. Ini semua takdir yang dirahasiakan Allah selama ini.
2: Misteri Cinta di Yogyakarta diperankan oleh Sheila sebagai Aneri, Bam sebagai Gilang, Fatmini sebagai Audi, Tini sebagai Yesi, Ade Elvina sebagai Ganiti. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.

0: Suasana pagi yang cerah, namun tak secerah suasana hati Yasu Joni, seorang petani kelapa di Desa Cemaga yang sudah beberapa hari ini mengalami demam tinggi dengan ruam di sekujur tubuhnya.
1: Aduh ya, kenapalah pedih betul nih. Ditiup angin jadi pedih-pedih nikmat pula rasanya. Aduh ya.
0: Assalamualaikum Pak, mau kemana nih?
1: Waalaikumsalam. Awak nih siapa tanya-tanya saya? Terserah sayalah nak kemana.
0: Saya Melisa Pak, saya dokter di puskesmas ini. Saya gak bermaksud ganggu Bapak, tapi kelihatannya Bapak lagi sakit. Mau masuk dulu Pak, kita periksa dulu di dalam.
1: Apa yang nak kau periksa? Ni saya nak pergi rumah Yah Ngah Zul lah ni, nak periksa. Kau tahu apa pasal penyakit? Lah, awas, kau ni buat aku lambat je.
0: Saya kan cuma mau membantu Pak. Maaf kalau saya mengganggu.
1: Ah, yalah,

0: Assalamualaikum. Ngah. Oh, ya ngah.
1: Waalaikumsalam. Apa hal John, kau bising pagi buta macam ni?
0: Saya nak minta ubat ni ngah. Habis tangan saya gatal-gatal ni.
1: Oh, macam tu. Masuklah, biar ya ngah ubat. Sembuh. Nah, ambil ni. Ni air tawar saya ni dipakai buat mandi. Jadikan 3 kali tangri. Jangan lupa dengan langai limaunya sekali.
0: Yalah, ya ngah. Saya memang dah tak tahan lagi dengan sakit ni, Angah. Pedih, gatal-gatal sedap rasanya. Makasih ya, Angah. Saya balik dulu ni.
1: John, pengeras dia jangan lupa.
0: Iya. Lupa pula saya, Angah. Ni, Angah. Ni ya.
1: Yang biru tak ada ke?
0: Lain kali ya.

0: makin tambah-tambah je kudis ku ni aku tengok. Dah 3 hari pakai air hangah Zul. Tak hilang-hilang juga. Pedih pula tu. Duh.
1: Bang, cuba tengok ni bang. Tangan adik ni berkudis macam punya abang juga. Dek tidur kita malam ni bang bergoruk gotal ni.
0: Dak, adik pun kena juga. Kalaulah macam tu, besoklah kita ke rumah Ayah Ngah Zul lagi. Malam ni, adik tidur dulu, adik tahan je gatal ni. Abang pun sama juga. Ui, ramai betul rumah Ayah Ngah Zul hari ni ya. Ada apa ni?
2: Masuk.
0: Cuba tanya dengan Mak Long. Mak Long, apa sal ramai betul ni? Ada bagi-bagi bansos ke?
2: Bansos kepala kau berjambul. Bolehkan orang sakit kau katakan bagi bansos? Kesian laki aku dari semalam tak tidur gegara orang ni tak habis-habis.
0: Bepak, ni semua orang sakit. Tapi lah kalau aku tengok-tengok, sakitnya macam sama dengan punya aku lah ni.
2: Aku tengok pun macam tu juga. Sudin, kau nak ke mana? Masuk senah belum lagi siap. Kau nak masuk-masuk je. Ngantri-ngantri. Kau juga John, mundur-mundur. Bikin sibuk je.
1: Bang, adik tadi di puskesmas. Dokter kata penyakit ni nama dia cacar. Menular katanya bang. Dia pun bagi obat ni ha.
0: Aduh deh. Janganlah kau pegang tangan abang deh. Dah tahu abang ni lagi sakit. Ni obat apa pula ni?
1: Obat untuk sakit ni lah.

0: gatal ke bang. Tengok, adik dah tak gatal lagi. Tinggal kudis dia lagi yang belum sembuh. Manjur betul obat dokter tu kayaknya bang.
1: Dak, ya ke dek? Kenapa adik tak bilang dari kemarin? Kalau macam tu abang pun nak pergi ke sana jugalah. Adik dah tak tahan lagi nih.
0: Kan adik dah kata kemarin, tapi abang je yang bebal. Rasalah tu.

0: Jadi Pak, penyakit ini disebut monkeypox atau cacar monyet. Penyakit ini merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus langka, asalnya itu dari monyet. Mengingat Bapak seorang petani kelapa, sangat mungkin kalau Bapak mendapatkannya dari monyet di kebun Bapak.
1: Saya memang punya monyet. Saya suruh manjat kelapa.
0: Nah, itu mungkin salah satu sebab kenapa penyakit ini mewabah di sini, Pak. Lagi pula, Pak, ini penyakit yang sangat menular dan berbahaya. Jika lambat ditangani, akibatnya bisa fatal. Ini, saya resepkan penurun panas dan salep untuk di bagian lipatan. Jadi, tidak terlalu sakit lagi. Jangan lupa datang lusa.
2: Kan, Bang? Adik kata juga apa? Cuba dari awal Abang dengar cakap adik ni. Minum obat. Ingat apa Dr. Mel cakap? Abang bisa aja tak tertolong kalau terlambat.
1: Iyalah, Dek. Maaf, Abang salah. Adik macam tak pernah salah aje.
3: Aduh, ya. Aduh, bisa.
1: Dek. Tu yang Azul kan? Yangah. Yangah. Oh, Yangah. Apa kerja Yangah ke sini?
3: Nek tahan dek John, pedih betul rasanya nyut-nyut rasa.
1: Ai tak mempan ke air langit Yangah tadi. Kalau aku tengok, ini pun sakit cacar monyet. Macam yang aku juga ni.
3: Monyet apa lah John? Mana ada monyet kat sini? Dahlah, aku pedih betul ni. Tapi aku nak berlalu.
1: Ternyata dukun pun butuh puskesmas juga ya.

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes. Dengar nih saja. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, apakah itu ribut-ribut, Kodong? Tidak bisanya dikasih nyenyak tidurku. Ih, kenapa itu sang adekku marah-marah? Ada apakah? Penasaranku. Turun, Kak, deh.
1: Aduh, pokoknya tidak bisa, Mas. Tidak sesuai gambar ke apa yang kupesan. Aduh, bawa kembali, Mas, deh.
2: Iya, bisa, Jimba. Tapi tetap ke harus bayar, iya. Karena kita pilih pembayaran di tempat, Mbak.
1: Ih, bagaimana ceritanya? Kan sudah Kak bilang, tidak jadi Kak beli, Mas. Masa aku bayar? Bawa mie lagi.
2: Ih, tidak bisa, Mbak.
1: Kenapa nah tidak bisa? Kan...
3: Weh, kenapa, Kak Farah?
1: Ini, Kak, kan pesan Kak baju di online. Tapi pas datang, saya buka tidak sesuai, Ki. Jadi mau Kak kasih kembali lagi. Tapi ini Masnya bilang, masa tidak bisa?
2: Astaga, tidak bisa memang, Mbak. Karena kita pilih pembayaran di tempat. Tadi kan bilang, Kak, kalau ragu, Ki, jam Ki buka paketnya. Tapi kita juga tetap bilang dibuka dulu.
1: Eh, kan...
3: Tidak bisa begitu memang tahu, Farah. Kalau sudah dibuka itu paket, bagaimanapun kondisinya harus kita terima dan bayar ke kurirnya. Kecuali tidak dibuka, Ji.
1: Iwe, apa ini, we? Apa? Apa ini?
3: Aduh, datang misalnya lembek turah. Dengarin saja deh.
1: Astaga, Kak. Nah, temanku bilang, bisa Ciki buka dulu paket COD tak untuk lihat barangnya. Terus kalau tidak sesuai, kasih kembali mie lagi di kurirnya.
3: Hah? Siapa bilang? Bagaimana ceritanya?
1: Jadi... Halo, Cika.
4: Apa?
1: Deh, apa, Mi? Mau Kak bertanya dan minta saran ini. Kan ada ini baju di online kulihat. Mau Kak beli. Terus ada pilihan pembayaran COD. Apa itu COD?
4: Oh, cash and delivery.
1: Ih, ku tahu jika lo kepanjangannya. Langsung artinya apa, Kodong? Kadar SD ini nilai bahasa Inggris tak di bawah rata-rata.
4: Astaga, bayar di tempat itu artinya. Jadi, datang ke pintu barangnya, baru bayar.
1: Oh, ih, bagus, Di. Jadi aman, Ki. Tapi, kira-kira sesuai gambar, Ji, ini kah kalau pesan di online, Ki?
4: Nggak tahu, Mi. Saya pernah sekali pesan. Sesuai? Kan. Kan kalau COD itu pas datang barangnya diantar sama kurir. Bisa jadi buka dulu paketnya. Terus lihat nih barangnya sesuai atau tidak.
1: Masa? Terus kalau tidak sesuai?
4: Ya kasih kembali ke kurirnya. Kan itu tanggung jawabnya. Kenapa barangnya diantar tidak sesuai?
1: Oh, begitu.
3: Dede. Info dari mana lagi itu nak dapat temanmu? Tidak begitu. Kurir itu cuma antar barang, Ji, dari penjual. Jadi kalau ada salah atau tidak sesuai tawa barangnya, bukan tanggung jawabnya kurir.
1: Ih, Farahnya ini. Nama aku itu. Farahnya ini Farah. Dede, enggak tahu deh, Mas. Pokoknya tidak mau, Kak. Temanku saja bilang bisa. Tunggu nah, saya kasih bicara lagi sama temanku.
2: Iya, bisa, Ji, Mbak.
3: Astaga. Farah.
4: Halo.
1: Nah, diangkat, Mi. Kulihat speaker, nah. Cika, datang Mi barangku. Terus kubuka atau tidak sesuai, Ki. Jadi bilang Kak sama kurirnya tidak jadi Kak ambil dan tidak mau Kak bayar. Masa Kak bilang tidak bisa? Bisa tuh, Cika? Bicara Ki dulu sama kurirnya. Jelaskan kalau...
4: Farah, nih, ternyata toh info yang saya dapat itu info dari grup keluarga. Itu kadang-kadang ada hoaxnya, tidak jelas. Berlupa katanya, Ki. Ternyata memang tidak bisa tahu, kurir itu cuma mengantar, Ki. Memang gak bisa dibuka itu paket kalau dia mau dibayar. Maaf, nah, Farah.

0: Ini mas uangnya. Maaf mas, nah tadi sudah emosi plus sota alias so tau.
1: Iya mbak, tidak apa-apa Ji. Makasih nah mbak. Lain kali jengki begitu dik. Capek kak berdebat kok dong. Sudah sama doi berdebat terus, masa antar bareng juga berdebat kak lagi.
0: Iya mas, tapi kenapa jadi curhat ki?
1: Oh iya dia, duluan mana mbak?
0: Iya, maluku.
2: Itu nih kalau selalu dengar info-info tanpa dicari dulu, betul atau tidak?
0: Iya Ji, kakakku yang kembarannya Google.
2: Oke mi palit deh, moga dulu lanjut tidurku, pagi-paginya drama deh.
0: Apa kita bilang tadi? Pagi-pagi? Halo, mami sore, halu deh.
2: Hah, iya kah? Deh, telat mencuci baju.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
3: Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Oke, okay, deadline sudah dekat.
1: Oh iya, harus telepon klien. Anjingnya lucu banget.
0: Eh, tadi lagi ngapain ya?
1: Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini.
0: Ih, laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
2: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
1: Duh, banyak tugas, waktu terbatas.
2: Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas.
0: Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
2: Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus.
0: Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal.
2: Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu persatu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian.
1: Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi?
2: Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Well, we are back to talk show. Pendengar, kali ini kita bicara timeline. Jadi saat kita ingin melakukan suatu hal, pastinya sangat berhubungan sekali dengan waktu. Ada orang yang punya banyak waktu luang, tapi ada juga yang super sibuk. Apalagi nih kalau mereka yang banyak kegiatan, agenda, acara, dan segala macamnya lah. Salah satunya bareng teman ngobrol kita kali ini bersama musisi Satin Zaneta. Halo Satin.
1: Halo.
0: Okay, menurut lu timeline ideal itu seperti apa sih?
1: Timeline ideal sebagai individu itu panduan biar kita lebih tertata aja sih apa yang mau kita jalanin, apa yang mau kita jalanin duluan. Jadi biar gak overwhelm sama sesuatu, aku biasanya personally dibantu sama orang-orang terdekat aku juga. Karena aku anaknya mudah overwhelm, jadi aku dibantu untuk bikin timeline apa sih yang mau aku kerjain duluan, kenapa gue mau ngerjain itu duluan, kenapa gak yang ini duluan. Jadi sebenarnya menurut aku personally timeline itu penting biar kita tidak overwhelm. Tapi jangan sampai dijadikan itu dijadikan pressure. Karena kadang sejujurnya juga kadang aku merasa timeline itu nge-pressure aku sedikit. Karena apalagi kalau gak sesuai sama timelinenya, kalau misalkan menurut aku kok gak tepat ya sama apa yang gue mau, terkadang jadi pressure. Cuman balik lagi aku mencoba mengingatkan kepada diriku, kenapa sih gue bikin timeline ini at the first place? Bukan untuk jadi pressure, bukan untuk jadi tekanan, tapi lebih panduan buat gue aja biar gue lebih tertata apa yang mau gue jalanin gitu sih.
0: Tapi pernah gak sih lo merasa kalau timeline itu justru membuat hidup lo jadi gak nyaman nih?
1: Aku selalu remind myself that semakin seiring berjalannya waktu kita jalan sesuai dengan path yang menurut kita benar. Tapi semakin kita nengok kanan kiri, kita dengerin orang di kanan, orang di kiri, makin gak nyampe tujuannya. Jadi aku remind myself.
0: Okay. Well, dari perjalanan hidup lu yang saat ini sedang meniti karir, apa yang harus lu lakuin dan kenapa lu memilih apa yang lu jalanin sekarang ini?
1: Apa sih yang buat gue memilih ini sekarang? Kenapa gue ada di sini sekarang? Kenapa gue memutuskan untuk menjalani ini sekarang? Jadi lebih kayak ke reminding myself.
0: Okay.
1: Apa tujuannya dan kenapa, dan juga remind ke diri gue sendiri lagi kalau misalkan apa yang dijalani sekarang ini sudah dipikirkan matang-matang. Jadi semakin lo mikirin apa yang orang lain omongin, semakin lo nengok kanan kiri, semakin gak nyampe ini ke tujuan.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke fokus aja sih ke diri sendiri.
0: Okay, that's point. Tapi pernah gak lo rasa begini, oh apakah mungkin semua ini bakal terjadi tepat pada waktunya sesuai ekspektasi lo? Karena kan lu sebagai seorang penyanyi ini pasti butuh waktu, butuh perjuangan. Yang gua rasa ini luar biasa prosesnya.
1: Aku pernah merasa, dan aku selalu merasa sih, semua hal itu akan terjadi tepat pada waktunya. Punya timingnya masing-masing.
0: Amin, amin.
1: Dari dulu aku pengen banget jadi penyanyi. Dari aku kecil, aku selalu pengen dianterin ikut ajang-ajang nyanyi gitu. Tapi
0: gimana?
1: Ayah ibu selalu bilang kayak nanti dulu, sekolah dulu gitu. Sebenarnya ada rasa keselnya dikit sih dulu, kayak kenapa sih, kenapa sekarang sih, kenapa harus nanti sih, emang kenapa sih, emang sekarang gue gak mampu gitu. Itu ada. Cuman ternyata aku rasa sekarang aku melihat ke belakang itu ada benernya banget malah.
0: Okay.
1: Soalnya kalau aku misalkan menjadi penyanyi dari dulu, belum tentu akan seperti sekarang gitu loh jalannya. Kalau sekarang alhamdulillah dipermudah, dipertemukan oleh banyak orang baik dan orang hebat yang mau bantu. Kalau dulu kan belum tentu. Jadi sebenarnya
0: Gimana caranya lu bisa yakin dan kayaknya begitu sabar deh, katakanlah menunggu sesuatu yang lu inginkan nih.
1: Sebelum menuju ke timing yang tepat itu, banyak banget proses dan pembelajaran yang aku dapat sih. Aku punya cara untuk menunggu timing yang tepat untuk sesuatu hal yang aku inginkan. Biasanya aku selalu mengulang-ulang ke diriku sendiri kayak everything happens for a reason.
0: Okay.
1: Everything happens di timing yang tepat.
0: It's great.
1: Di dalam proses menuju timing yang tepat itu, aku merasa aku banyak banget dapat pelajaran baru, banyak banget dapat hal-hal baru yang mungkin kalau misalkan aku nggak sabar, aku belum tentu dapetin itu semua.
0: Exactly.
1: Gitu. Jadi gimana caranya untuk sabar menunggu timing yang tepat adalah learn that lebih kepercaya kalau semua yang kita jalani sekarang itu adalah proses yang berharga untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu sih. Karena banyak banget secara aku suka gak sadar. Kalau misalkan balik lagi ke tadi, aku dulu jadi penyanyi sejak aku kecil, kayaknya aku bakal miss banyak banget hal yang aku sekarang udah dapetin gitu loh dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya, kalau misalkan dari dulu aku udah jadi penyanyi, mungkin kayaknya aku gak punya waktu untuk belajar tanda kutip bisnisnya, karena kayaknya dulu aku bakal menerima apapun aja gitu loh, kayak ya udah penting kok jadi penyanyi karena namanya anak kecil ya, kayak naif dan yang penting yang ada di depan mata aja gitu.
0: Oke, okay. So what do you feel now? Sekarang apa yang lo rasain?
1: Kalau sekarang, wah luar biasa sih, aku bersyukur banget aku bisa belajar banyak banget hal dari orang-orang baru yang aku kenal dan orang-orang hebat tentang musik lebih dalam in general gitu.
0: Setin Zaneta, boleh dong ceritain gimana persepsi lu tentang waktu dan relate banget nih dengan karya-karya yang lu buat?
1: Aku punya EP judulnya Tentang Waktu. Kenapa Tentang Waktu? Karena itu sebagai realization aku sendiri sebenarnya.
0: Okay.
1: Aku realize kalau ternyata semua hal di hidup kita itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Waktu itu sangat amat penting dan krusial gitu dalam hidup kita. Entah itu dalam kehidupan apapun ya, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, keluarga, mungkin pasangan juga, itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Si Tentang Waktu ini lagunya pun berbeda-beda, ada tentang aku sempat bikin lagu pada waktunya tahun lalu yang masuk ke dalam EP ini juga, itu adalah tentang taking your time dalam sebuah proses, jangan terlalu keras sama diri sendiri dan apa ya, menikmati proses dan lebih menghargai diri sendiri sih kalau pada waktunya.
0: Oke, okay. So apa nih lagu yang paling menurut lu relate banget dengan waktu?
1: Salah satu lagu dalam mini album aku ada yang judulnya Tamu. Kenapa Tamu? Karena tamu cuma datang sementara, abis itu dia ya udah pergi gitu. Tapi kadang ada banyak banget tamu yang datang ke kehidupan kita, dia gak meninggalkan kesan sedih atau marah atau luka, tapi dia malah bantu kita untuk jadi orang lebih baik, untuk mengobati luka-luka kita gitu loh. Tapi dia emang bukan untuk selamanya aja gitu. Gimana sih caranya menikmati waktu sama orang yang mungkin dalam berjalannya hubungan tersebut kita gak tahu ya dia sementara, karena siapa sih yang mau ditinggal tiba-tiba atau siapa sih yang mau punya hubungan cuman sementara. Tapi kalau aku bisa bilang, aku sih, ini terutama aku ya, kita harus bisa belajar lebih untuk menghargai waktu yang sekarang gitu. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu sampai kita lupa untuk live in the moment. Pas momennya udah lewat, kitanya nyesel sendiri. Jadi gak ada saran tersendiri gimana caranya menikmati waktu sama orang yang sementara atau kita tahu nih kayaknya kita emang gak cocok. Kadang as long as you're happy, as long as they're happy, just live in the moment. If someday you feel like this isn't for us, this isn't for me, this isn't good for us, then
0: that's point.
1: Yaudah, kita akan bicarakan itu nanti pada waktunya, misalkan dirasa waktunya sudah tepat gitu. For now, just live in the moment. Jangan sampai momennya terlewati begitu saja.
0: Exactly. Okay, thank you Zaneta. Sukses ya untuk karir dan lagu-lagu karya-karya yang luar biasa. Sukses dan maju terus.
2: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber, yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu, harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman-teman suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Korea berikut ini.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

المتكبر المتكبر

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Untuk lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini kami cukupkan dulu, karena kita akan ikuti program Mutiara Pagi disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1, Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis. Apa kabar Anda pada pagi hari ini pendengar? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberikan kesehatan, ketenangan dan juga dimudahkan dalam setiap urusan. Pendengar, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, namun di dalamnya juga terdapat tanggung jawab

0: kehidupan berumah tangga. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, di program Mutiara Pagi, kita akan membahasnya dengan topik dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum, bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, yang mana saat ini beliau sudah tersambung bersama kita melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, insyaallah.
0: Alhamdulillah baik. Baik, pendengar, untuk Anda juga nanti yang ingin bergabung ya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, berpartisipasi, Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon di 07 6124595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Saya Dini akan menemani Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026, nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Ustaz, mungkin untuk pertama kita bisa menyampaikan materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni judul dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Para pendengar RRI yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita mengambil fokus pembahasan tentang dinamika perjanjian pranikah, esensi dan hukum. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara

rancangan tersebut dirancang atau program dirancang sebelum pernikahan, tentu keinginan dari dua orang yang menikah adalah keinginan membentuk sebuah rumah tangga yang abadi dan harmonis. Tapi memang ada satu sisi, rancangan tersebut ada yang bersifat tertulis dan ada yang sifat tidak tertulis. Mayoritas adalah setiap orang yang mau nikah dia punya sudah program-program nanti dalam suatu pernikahan. Mayoritas tidak tertulis tapi berada dalam pikiran dan perasaan dan dialog antara orang yang mau menikah itu sendiri. Tapi ada satu sisi, ada orang berpikir bahwa program mereka itu memang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ketika mereka mewujudkan yang tertulis, mereka ingin sesuatu yang berkaitan dengan hal berkaitan dengan suatu pernikahan. Karena bisa saja berkaitan dengan perlindungan hak, perlindungan kewajiban, bagaimana hak suami, hak istri. Tentu perlindungan ini akan berkaitan dengan diri mereka dan diri yang berkaitan dengan dua orang yang menikah ini. Yang kedua, bisa saja berkaitan dengan mitigasi risiko perceraian. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana nanti kalau terjadi suatu perceraian dalam rumah tangga ini, maka sudah ada mitigasi risikonya. Maka mitigasi risiko itu dikaitkan dengan perjanjian pernikahan, bisa saja

0: anak, kemudian pembagian harpa gunung gini, itu sudah dibicarakan. Yang ketiga bisa saja berhadapan dengan transparansi finansial antara suami istri. Ketika suami bekerja, istri bekerja, dan masing-masing mereka mempunyai penghasilan, dan penghasilan mereka itu apakah disatukan atau dipisahkan. Penghasilan itu apakah milik istri, adalah milik istri, bukan milik suami, tapi milik suami adalah milik istri. Di situ kedudukan yang transparansi ini mereka dudukkan. Nah, di sinilah para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dinamika daripada perjanjian pernikah. Tapi ketika kita bawa esensi secara hukum di dalam Islam, tentu harus kita lihat. Pertama itu adalah ketika Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala surutihim, al-muslimuna ala surutihim, fa illam yahillul haram wala yahrumul halal. Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Fa illam yahillul haram, selama tidak menghalalkan haram, wala yahrumul halal, dan tidak mengharamkan yang halal. Dari hadis ini dapat menjadi sebuah kaidah, dan itu dipakai dalam fikih dan usul fikih. Kaidahnya dengan konstruksi bahwa orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan mereka ini diikat dengan dua kalimat sesudahnya, tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal. Nah, tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ikatan ini ketika dibawa kepada perjanjian pernikahan, secara esensi perjanjian pernikahan tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Artinya ketika sebelum nikah, sang istri hanya mengatakan kepada suaminya, bebaskan saya tidak pakai hijab. Berarti itu menghalalkan yang haram, itu tidak boleh dalam suatu perjanjian pernikahan. Atau sang istri meminta ke suaminya, kamu tidak perlu sholat, saya hanya izinkan kamu harus sholat jumat saya. Oh, sholat itu tidak. Itu ya tidak boleh menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya, yang haram dihalalkannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sang suami bilang, saya akan nikah kepada kamu, tapi izinkan saya melakukan perzinaan, gitu. Itu juga tidak dibolehkan. Jadi konstruksi yang kita lihat di dalam hukum Islam, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bahwa perjanjian pernikahan itu secara umum hukumnya mubah. Tapi kalau mubah ini, dia terikat. Apakah dia mubah dengan ketiadaan hukum dan berjalan begitu saja, atau mubah naik kepada posisi ke atasnya menjadi sunat atau menjadi wajib, atau mubah turun kepada posisi bawahnya makruh atau muharram, itu berkaitan dengan urgensi dari suatu perjanjian pernikahan. Tapi ketika perjanjian pernikahan itu tidak berkaitan dengan suatu menghalalkan haram, mengharamkan halal, tentu dia kondisinya bisa saja dalam posisi seseorang itu dengan pasangannya. Karena begini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian pernikahan sering dikaitkan dengan jati diri seseorang sebelum nikah. Jati diri tersebut terikat dengan identitas. Identitas ini juga berkaitan dengan yang disebut dengan istilah kafa'ah, kesetaraan. Kenapa konstruksi kesetaraan ini diwujudkan? Karena dia bisa saja posisi yang sering terjadi adalah ketika seorang tersebut, seorang selebriti, seorang terkenal, mempunyai harta, punya kekayaan, atau mempunyai prinsip hidupnya. Karena bisa saja seorang istri ingin suaminya hanya satu saja selama dia hidup, dan tidak boleh suami ini beristri lagi kepada lain. Jadi dia buat perjanjian, saya akan menikah dengan kamu asalkan kamu tidak melakukan poligami. Maka ketika kamu melakukan poligami, maka kita akan terjadi perceraian. Nah, ini tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini bisa saja kesetaraan yang wujud, di mana mungkin seorang perempuan itu punya posisi dan laki-laki juga punya posisi, tapi posisi itu dia jaga hal demikian itu. Yang kedua, bisa kesetaraan itu berkaitan dengan penghasilan, pendapatan. Jadi ketika sang suami bekerja, istri bekerja, dan mereka mempunyai penghasilan yang boleh kata mungkin setara penghasilan, atau mungkin istri lebih besar daripada suami, atau suami lebih besar daripada istri. Tapi ingin dalam finansial ini ada transparansi, atau diatur persoalan hutang mereka. Jadi hutang sebelum menikah, atau hutang diwujudkan mereka dari wujud diri mereka sendiri. Dan kedua, bisa saja berkaitan dengan pembagian harta yang mereka dapatkan, pembagian harta yang dari sebelum mereka menikah. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tentu mempunyai suatu esensi yang mendalam di dalam rumah tangga. Kenapa? Ketika seorang istri sebelum nikah dia punya harta, punya rumah, punya mobil dan sebagainya, ini harta bawaan. Seorang suami bisa saja sebelum nikah dia sudah punya harta, punya tanah, punya rumah, punya mobil. Ini harta bawaan. Ketika mereka nikah, bagaimana bawaan-bawaan mereka? Apakah diinkludkan dalam suatu pernikahan atau dipisahkan? Yang mereka inkludkan hanya Allah. Apa yang mereka dapat selama pernikahan dan selama pernikahan itulah yang milik bersama, sedangkan yang kedua adalah itu milik masing-masing. Diwujudkan dalam sebuah perjanjian pernikahan tentu akan mempunyai progres terhadap diri mereka dan terhadap diri orang sekitar mereka atau keluarga mereka. Karena bisa saja para pendengar yang dimuliakan Allah, seorang perempuan ingin karena dia mungkin anak sematawayang wayang dari dan orang tuanya tidak punya anak lagi kecuali dia saja, dan dia juga anak perempuan, dia minta kepada suami, kalau kita menikah saya tetap bersama ibu, kita harus tinggal di rumah orang tua saya, kata istri. Atau sebaliknya, kalau kita menikah, ibu bapak saya akan saya bawa bersama kita. Tentu mereka ini harus dudukkan para pendengar yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Karena bisa saja seorang suami istri ketika dia menikah dia tidak mau bersama orang tua mertuanya. Mereka kita buat punya rumah, mereka hidup. Sedangkan dia seorang anak semata wayang, tentu dia akan berpikir dia sebagai anak yang harus mengasuh bapak ibunya, dia harus mengayuh ibunya. Mungkin orang tuanya mungkin sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Tentu mereka bertumpu kepada anaknya walaupun perempuan. Maka sebelum menikah tentu wujud dari suatu perjanjian punya esensi sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Jangan sampai nanti setelah menikah terjadi percekcokan karena orang tuanya. Nah ini, hal inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga Islam mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah musyarakah, kebersamaan, kesatuan, musyarakatul abdan. Jadi dua badan yang bersatu, tapi musyarakatul badan abdan terikat dengan musyarakatul amwal, persatuan harta. Dari amwal sampai kepada musyarakatul nufus, ruh, musyarakatul ruh nufus, dan kesatuan jiwa dan ruh. Ruh ini tentu terikat dengan keluarga. Jadi ketika kita wujudkan di sini, maka kembalilah dalam kalimat perjanjian pernikahan antara din. Selama kamu ridho dengan suatu kemerdekaan dan tidak menghalalkan haram dan tidak mengharamkan halal, maka perjanjian pernikahan itu boleh, tapi tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam untuk perceraian, tapi dia hanya untuk antisipasi, mitigasi saja, dan terima hak dan kewajiban. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini, dan kita akan membuka kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Mutiara pagi hari ini dengan judul Dinamika Perjanjian Pranikah, Esensi dan Hukum, di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini.
1: Iya, silakan Ucu.
2: Dengan Ucu ya, apa tema kita mau dengar Radio Lampu Mas ini, Kak Dini?
1: Oh.
2: Sebentar, masih sebentar, saya sedang dalam. Apa temanya kita?
1: Iya, mengenai dinamika perjanjian pranikah, Cu.
2: Dinamika perjanjian?
1: Pranikah.
2: Pranikah ya?
1: Mm-mm.
2: Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, ada dua orang pria yang saling berteman. Yang satu pria ini punya pilihan hati. Katakanlah kata orang sekarang, konon namanya pacaran, sudah punya pacar mah konon katanya. Yang satu belum. Tapi pacar lelaki yang satu ini jatuh cinta sama kawannya yang tidak punya pacar ini. Sedangkan mereka sudah berjanji akan melanjutkan hubungan ke gerbang perkawinan. Nah, yang laki-laki ini tahu yang cewek itu menyayangi dia. Sedangkan dia juga, yang laki-laki itu tahu yang calon cewek ini kawan dia. Apakah nanti akan, seandainya ini terjadi, kalau diberitahu kepada kawannya, tentu kawannya marah. Entah sama si cewek itu, entah sama si lelaki itu, mereka saling tidak lagi, saling ini, saling, ya katakanlah, saling berhubungan baik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh yang laki-laki yang tadi, yang disayangi oleh pacar si laki-laki yang lain tadi itu? Apakah menghindar? Apakah berterus terang? Apakah memang melanjutkan? Karena memang belum ada ikatan, cuma pacaran doang. Itu aja Ustaz. Mungkin agak keluar dari tema, tapi mohon maaf karena ini yang ingin saya tanyakan. Karena ini sering berlaku Ustaz, fenomena. Ya, jadi mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ocu Amin yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar masih akan kami terima di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita terima satu penelpon kembali Ustaz sebelum dijawab pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Muiz di Siak.
1: Iya, Pak Muiz, silakan Pak Muiz.
3: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ah, ini yang saya tanyakan Pak Ustaz. Di soal pernikahan tadi, kalau sudah terucap nikah, pernikahan yang sudah perjanjian, itu maka jatuhlah tanggung jawab kita kepada istri sampai ke anak-anak kita, ya Pak Ustaz?
0: Ya.
3: Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ada nih saudara kita, dia tidak memberi tanggung jawabnya sepenuhnya. Kalau dapat uang, dikasihnya separuh saja sama istrinya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hari-hari, terpaksalah istri itu untuk mencari tambahan untuk mencukupinya, Pak. Itulah pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz ya, mungkin ini lebih kepada bagaimana ketentuan ataupun juga besaran pemberian nafkah suami kepada istri, seperti itu ya Ustadz ya?
0: Ya.
1: Iya, baik. Mungkin dua pertanyaan dulu Ustadz, bisa dijawab silakan.
0: Ah, baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama dari Ucu Amin, ini berkaitan dengan ini barangkali realitas di mana mungkin ada dua orang laki-laki bersahabat baik dan satu punya pacar satu tidak, tapi pacar yang ini juga menyayangi kawan sang laki-laki. Ini kan kalau istilah sekarang ini ibaratnya apa, tanaman makan pagar. Jadi tanaman makan pagar, jadi itu sudah tidak boleh, apalagi jeruk makan jeruk, itu tidak boleh juga itu. Jadi kalau kita bawa dalam seperti itu, maka seorang laki-laki yang merasa disayangi oleh calon, kalau saya katakan calon istri dari kawan sahabatnya, maka dia harus keluar dari hal demikian itu. Maka dia pertama itu nasihati itu calon istri kawan agar dia konsisten komitmen dengan kawannya itu. Karena apa, itulah persahabatan yang sejati, kita diuji. Maka ketika dia mengatakan, kamu harus konsisten, ini kawan saya, kalau kamu tidak mau, kamu harus putuskan dan tidak akan bergabung juga dengan saya. Tapi kalau dia suruh putus bersama dia, ini kan disebut jeruk makan jeruk, itu tidak dibolehkan. Yang kedua, para pendengar yang dimurkan Allah SWT, kita harus mempunyai bahwa ketika seseorang itu punya dua hati, padahal dia di depannya ada satu hati yang harus diikat, tentu di sini ada gangguan setan yang ingin merusak persahabatan dari dua orang yang bersahabat. Maka setan itu mengganggu agar persahabatan tidak langgeng dan tidak menjadi suatu kebaikan. Nah, tentu kita orang yang memahami ini itu harus keluar dari kehidupan tersebut. Artinya keluar itu menjaga jarak dengan calon kawannya, sehingga jaga jarak itulah yang sebenarnya wujud dari untuk kebaikan bersama. Di samping para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bermohonlah kepada Allah SWT

0: Ta'ala, dan ikatan Allah lebih baik daripada ikatan yang lain. Itu barangkali pada ucapan. Yang kedua dari Pak Muiz di Siak, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang akan menjadi dinamika ketika sang suami bekerja kemudian mendapatkan ya uang dari kerjanya. Apakah sang suami memberikan semuanya kepada istrinya atau sebagian? Ada yang mengatakan serahkan kepada istri semua, nanti suami minta kepada istri. Ya, ini tentu bertolak belakang dengan bagaimana hak sang suami terhadap yang dimiliki. Maka pengaturan keuangan pada hakikatnya diserahkan kepada sang suami, dan suami harus memahami kebutuhan dari keluarga tersebut. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan 1 bulan 3 juta, kemudian dia beri pada istri hanya 1 juta, 2 juta untuk diri, ini kan tidak logis. Tapi ketika dia mengatakan dari 3 juta diserahkannya 2 juta kepada sang istri, kemudian 1 juta untuk dirinya, mungkin dari keperluan dirinya dan sebagainya, tentu ini akan jadi hal yang harus disesuaikan dengan kondisi. Maka konteks ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab bersama. Tapi ketika sang istri mendapatkan apa diberikan suami tidak cukup, kemudian dia bekerja mencari nafkah yang lain, tentu ini bagian yang kalau saya katakan bagian yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah kecakapan istri mencari rezeki adalah bagian untuk menolong dari ekonomi keluarga. Jadi ada ketahanan keluarga yang diwujudkan dari istri yang bekerja. Tapi istri yang bekerja ini adalah untuk menata, menguatkan ketahanan keluarga dalam finansial. Kemudian dalam finansial tersebut bisa terpenuhi, dan sang suami tidak boleh angkat tanggung jawab. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi istri yang bekerja, sang suami harus lebih bekerja lagi. Jadi artinya istri itu hanya penopang saja untuk penguatan, bukan dikatakan tulang punggung. Jadi kalau tulang punggung suami adalah orang yang duduk begitu saja, itu suatu kesalahan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kembali kepada bahwa tanggung jawab itu sendiri suami, karena suami adalah bisa disebut dengan istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin adalah bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Maka tanggung jawab ini diikhtiarkan. Ketika ikhtiar itu sudah dilakukan dengan sekat tenaga, tapi masih kurang, sang istri ikut menyokong, maka itu sebenarnya kondisi yang dibolehkan. Tapi kalau sang istri ini tidak mendapatkan sesuatu dari suami dan terpaksa melakukannya, tentu di sini sang suami berdosa karena dia menyia-nyiakan tanggung jawab diberikan Allah kepadanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Ustadz bisa sedikit singkat saja pesan untuk para calon pengantin mungkin nih ya, agar mereka tidak hanya mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi juga mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam. Silakan Ustadz, singkat saja.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka istilah perjanjian pranikah itu identik dengan sebelum pernikahan. Tapi sebenarnya ada perjanjian boleh dilangsungkan selama ketika sudah pernikahan. Jadi artinya apa? Di dalam undang-undang kita tahun 72 nomor 29 74 tahun nomor pasal 729 itu sebenarnya perjanjian itu tidak berkaitan tidak khusus pada pranikah saja, tapi pasca nikah pun boleh. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dinamikanya untuk mewujudkan keharmonisan daripada rumah tangga. Maka dalam prinsip yang selalu kita dengar itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tiga ini kalau dibutuhkan perjanjian, maka dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mahram. Tapi kalau dia memahami prinsip agama, bertanggung jawab, kemudian mempunyai sifat orang yang memahami bahwa pernikahan itu sebuah ibadah yang terpanjang, maka memutuskan tidak adanya perjanjian pernikahan itu lebih baik. Kenapa? Karena dinamika hidup itu adalah bisa naik turun. Ketika di atas bukit, di bawah bukit, atas bukit itu akan kita jalani selama pernikahan. Maka

0: 30 sampai 29, 33 satu hari. Berarti sekian bulan itu kita akan mengalami bisa di atas dan bawah. Begitu juga sebaliknya, satu tahun 350 hari. Tentu selama 350 hari dalam kehidupan kita ada di atas, ada di bawah, ada menanjak, ada menurun, ada berjalan, ada lagi. Nah, ini perjalanan ini kalau dijalani dengan hanya mencari ridho Allah, mencari suatu ibadah, tentu tatanan yang kita cari adalah tanggung jawab, kemudian ibadah, dan sama-sama surga. Nah, tentu itu perjanjian paling ketat perlu. Tapi ketika berkaitan dengan mitigasi risiko perceraian, transparansi finansial, sampai kepada penuh hak kewajiban disebabkan oleh posisi jati diri, maka silakan, selama tidak kalau mengharapkan hal demikian.
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Ridwan Hasbi atas materinya. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman bahwa setiap kesepakatan dalam pernikahan hendaknya dibangun dengan kejujuran, keadilan, dan juga saling menghormati. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pendengar, untuk selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: Allah ini segera akan diresmikan. Dan ada dua sekolah rakyat lagi akan dibangun di Riau dan di Kota Pekanbaru dan Rohil.
1: Ya. Dengan yang mana Pak?
0: Yang di Pansing. Insya Allah waktu dekat lah. Ya udah selesai.
2: Kami dari Dinas Dukcapil hari ini melakukan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital terhadap perangkat desa, kemudian petugas posyandu RT RW yang ada di lingkup desa Bangwas. Adapun IKD ini

Pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau terus menggesa pembangunan sekolah rakyat dalam rangka memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan aktivitas belajar di sekolah turut terdampak. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau terus menggesa pembangunan sekolah rakyat dalam rangka memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Sekolah rakyat merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah dengan tujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan untuk di Provinsi Riau, pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat terus digesa seperti yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. PLT Gubernur menyebutkan ada satu sekolah rakyat yang akan diresmikan dalam waktu dekat, yakni sekolah yang berada di Kabupaten Kuantan, Sengingi.
2: Insya Allah ini segera akan diresmikan dan ada dua sekolah rakyat lagi akan dibangun di Riau dan di Kota Pekanbaru dan Rohil.
3: Ya. Yang diresmikan yang mana Pak?
2: Yang di Kuansing.
3: Kapan Pak kira-kira?
2: Insya Allah waktu dekat lah. Ya sudah selesai.
1: Sedangkan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin menuturkan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat dan rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan lelang untuk pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih.
4: Namun tentu perlu pengenalan ataupun edukasi lebih masif terhadap masyarakat karena masyarakat masih banyak yang tak mengerti tentang desil 1 dan desil 2. Pada prinsipnya Dinas Sosial akan terus mendukung program pemerintah ini yang sangat baik, sangat membantu sekali masyarakat yang membutuhkan sekolah yang luar biasa ini.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan desil bagi warga yang berhak menerima bantuan dan dapat diterima masuk ke sekolah rakyat sebab masih banyak yang belum paham mengenai hal tersebut. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan aktivitas belajar di sekolah turut terdampak. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
5: Kondisi asap terjadi sejak sekitar pukul 6 sore hingga pagi hari dengan kualitas udara berubah dari sangat tidak sehat hingga berbahaya. Warjono, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, menyampaikan kualitas udara di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sempat masuk kategori berbahaya dengan kadar partikel PM2,5 mencapai 298,7. Asap yang menyelimuti Pekanbaru berasal dari kiriman wilayah selatan Sumatera. Di wilayah tersebut terdeteksi sekitar 2.500 titik panas, sementara di Riau terdeteksi 8 titik panas.
6: Kondisi asap ya di bandara ini terutama di Bandara Sultan Syarif Kasim jarak pandang di bawah 1000 dan kondisi dari peralatan menunjukkan di PM2,5 angka mencapai 298,7 tingkatannya adalah berbahaya sudah berwarna partikulat karbut lah jadi yang warna merah nah ini sumbernya bergerak ke Riau, sehingga di sini sekarang kondisinya sangat pekat hingga tingkatannya berbahaya ya ini karena pergerakan angin juga wilayah.
5: Kondisi udara yang tidak sehat juga membuat sejumlah sekolah menyesuaikan kegiatan belajar, salah satunya SD Negeri 21 Pekanbaru. Sekolah menerapkan pembelajaran secara daring, namun prosesnya memiliki kendala karena tidak semua orang tua terbiasa dengan sistem pembelajaran digital.
7: Kami tidak bisa zoom, tidak bisa zoom, karena murid kami ini tidak semuanya bisa menerima seperti itu, berbeda dengan swasta. Kemudian murid mereka itu tidak seperti murid kami di SD ini, kan ramai satu kelas itu, gitu, tidak maksimal kalau zoomnya seperti itu. Jadi kami memberikan gurunya menerangkan materi, memvideokan materi. Kemudian dikirim ke orang tua wali murid, kan? Kemudian diberilah materi itu pembelajarannya. Kemudian diberi soal-soal.
5: Pembelajaran daring menjadi langkah sekolah untuk tetap menjalankan kegiatan belajar di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
0: Pendengar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kepulauan Meranti maksimalkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat dihimbau segera melakukan aktivasi IKD guna mempermudah layanan kependudukan di Sdukcapil Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
8: Program aktivasi identitas kependudukan digital atau DKD di Kepulauan Meranti terus digesah. Program pemerintah melalui Dijen Disdukcapil Kemendagri itu kini terus disosialisasikan ke masyarakat untuk mempermudah warga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kepulauan Meranti turun langsung melakukan aktivasi hingga ke desa-desa. Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti Agustia Widodo bersama sejumlah petugas Selasa pagi melakukan aktivasi IKD di Desa Banglas. Saat ini proses aktivasi IKD oleh petugas di Disdukcapil bisa dilakukan lewat smartphone sehingga bisa dilakukan di mana saja. Untuk itu ia menghimbau warga untuk segera melakukan aktivasi IKD agar identitas warga bisa terdata secara digital.
9: Kami dari Dinas Dukcapil hari ini melakukan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital terhadap perangkat desa, kemudian petugas posyandu RT RW yang ada di lingkup Desa Banglas. Adapun IKD ini program dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Ini adalah sistem yang dibuat dibentuk oleh Dirjen Dukcapil kepada masyarakat yang awalnya saat ini menggunakan dokumen kependudukan berbentuk fisik. Ke depan IKD dokumen kependudukan berbentuk digital.
8: Kehadiran di Dukcapil Kepulauan Meranti itu disambut baik pemerintah Desa Banglas. Karumum Desa Banglas Andi Gunawan menyebut ada sekitar 9 RT yang hadir melakukan aktivasi Selasa pagi dari total 16 RT dan 8 RW yang ada di desa tersebut. Yang menargetkan Kamis mendatang seluruh perangkat desa sudah bisa melakukan aktivasi IKD. Tidak hanya itu, ke depan ia menargetkan masyarakat Desa Banglas yang berjumlah sekitar 2.000-an KK bisa ikut melakukan aktivasi IKD agar nantinya bisa terdata ke layanan perlindungan sosial atau Perlinsos, program Kementerian Sosial RI.
10: Hari ini kita terkhusus menjadwalkan kepada RT RW dan di Banglas ini ada 16 RT dan 8 RW. Jadi alhamdulillah sebagian sudah bisa aktivasi. Jadi hari ini sekitar ada 8 atau 9 RT yang hadir dari sebelumnya yang sudah melakukan pendownloadan aplikasi IKD. Jadi harapan kami semoga hari ini pembuatan IKD-nya itu selesai dengan tepat waktu. Kemudian jadi harapan kami Kamis itu sudah bisa terrealisasi.
8: Guna memaksimalkan aktivasi IKD, pihak desa tidak hanya melibatkan peran serta RT dan RW, namun juga sejumlah tokoh masyarakat sebagai agen Perlinsos hingga mampu memaksimalkan capaian program pemerintah tersebut. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, mie menjadi salah satu makanan yang paling difavoritkan masyarakat Indonesia, termasuk di kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari bertahannya usaha mie tradisional Musbar yang telah berproduksi selama lebih dari 6 dekade. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
11: Eksistensi usaha kuliner tradisional menjadi bukti ketahanan bisnis keluarga yang mampu bertahan melintasi berbagai generasi. Salah satunya adalah usaha pembuatan mie kuning bernama Mie Musbar yang telah berdiri sejak tahun 1962 dan kini dikelola generasi penerus. Rizky, yang merupakan cucu dari pemilik usaha Mie Musbar, mengungkapkan dalam sehari penjualan bisa 100 hingga 200 kg mie homemade tanpa pewarna buatan. Produksi Mie Musbar ini berpusat di Jalan Raja Wali, sedangkan penjualan berpusat di Jalan Ahmad Yani dan dikelola langsung oleh anggota keluarga.
12: Perusahaan ini punya dari punya kakek. Itu produksi sekarang di Jalan Megawan.
13: Fokus untuk menjual aja. Untuk produksi dalam setiap harinya itu bisa memakan berapa kilo tuh, Pak?
12: Kalau untuk yang cabang sendiri ada 100 kiloan.
13: Oh, 100 kiloan? Boleh dijelaskan, Bang, apa-apa aja nih komposisi dari minyak tersebut?
12: Kalau yang setiap kembali itu ya, kayak tepung terigu, nggak ada pakai pewarna itu.
11: Mie juga dijadikan sebagai menu favorit harian rata-rata masyarakat. Roy, warga Pekanbaru, mengaku mie adalah menu favoritnya. Ia mengonsumsi mie hampir setiap pagi sebagai sarapan karena proses penyajiannya yang cepat dan praktis.
14: Mie favorit, mie goreng.
13: Oh, kenapa nih suka mie goreng seperti itu, Pak?
14: Dari segi rasanya enak gitu. Mm-hmm. Buatnya pun lebih cepat gitu kan. Mm-hmm. Instan lah.
13: Mm. Kalau dalam rentang waktu tertentu bisa berapa kali mengonsumsi mie, Bang?
14: Konsumsinya bisa dibilang tiap pagi, tiap hari lah.
13: Tiap pagi, itu sebagai sarapan berarti ya, Bang?
14: Sarapan.
11: Kehadiran produsen mie legendaris serta tingginya konsumsi harian masyarakat membuktikan bahwa olahan mie menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan harian masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pendengar Pekanbaru dinilai menjadi salah satu titik strategis dalam pengembangan kendaraan listrik Jelly karena memiliki akses yang terhubung ke berbagai wilayah di Sumatera. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
11: Kehadiran Geli Multi Auto Pekanbaru menjadi bagian dari upaya Geli memperluas akses konsumen terhadap produk dan layanan sekaligus memperkenalkan kendaraan listrik di Pekanbaru. Sales and Channel Development Director Geli Auto Indonesia, Mr. Kontanius Herli Jos mengatakan, Pekanbaru merupakan daerah yang cukup strategis di Sumatera karena akses dari Pekanbaru ke hampir seluruh wilayah di Sumatera dapat dilalui kendaraan. Kondisi tersebut menurutnya menjadikan Pekanbaru sebagai titik strategis untuk memperkenalkan kendaraan listrik. Geli Multi Auto Pekanbaru merupakan jaringan Geli ke-51 di Indonesia dengan konsep 3S, yaitu penjualan, test drive, dan layanan purna jual dalam satu lokasi.
15: Kenapa dipilih Pekanbaru? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pekanbaru ini adalah daerah di Sumatera yang cukup strategis, di mana akses dari Pekanbaru ke hampir semua wilayah di Sumatera sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Sehingga titik untuk memperkenalkan kendaraan listrik di Pekanbaru menjadi strategis. Karena
11: kehadiran Geli di Pekanbaru juga menarik perhatian masyarakat, salah satunya Dona, yang mengaku ingin mengenal lebih jauh produk mobil listrik Geli. Dona menyebut dirinya masih perlu memahami produk secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk membelinya.
16: Sekarang kan dalam masyarakat Pekanbaru, saya lihat sudah banyak masuk mobil listrik. Ya. Saya ingin mengenal lebih jauh seperti apa sih mobil Geli ini. Biasanya kan ada mobil listrik yang lain, tapi saya pengen coba lihat produk-produk dari mobil listrik yang merek Geli.
11: Apalagi warnanya juga. Sementara itu, Geli menargetkan 80 dealer dapat beroperasi di seluruh Indonesia tahun ini agar produk dan layanan Geli semakin mudah dijangkau konsumen. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Mendengar berbagai cara dilakukan Kapolres Kepulauan Meranti dalam menunjukkan kepedulian terhadap warganya. Salah satunya kepedulian terhadap anak-anak istimewa di SLB Negeri Selat Panjang Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isneni, RRI Pekanbaru.
8: Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya di Sasmita dan istri selalu punya cara tersendiri dalam menunjukkan kepedulian terhadap warganya. Kali ini anak-anak istimewa di sekolah luar biasa SLB Negeri Selat Panjang yang mendapatkan perhatian. Tidak hanya berkunjung dan menyalurkan bantuan alat dengar serta kursi roda. Kapolres juga memboyong siswa SLB tersebut ke Pekanbaru untuk sekedar refreshing sambil menonton film istimewa langsung di bioskop. Menurut Kapolres, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk memberikan pesan bahwa semua anak berhak mendapatkan kesempatan dan kebahagiaan yang sama seperti halnya anak-anak di SLB Negeri Selat Panjang.
17: Kami sudah berkunjung ke sekolah SLB tersebut. Kami juga sudah melakukan sosialisasi, kemudian dialogis untuk kegiatan dialogis bersama mereka, dibantu pendamping dan para guru untuk bisa bersentuhan langsung dengan mereka untuk memberikan semangat dan motivasi. Dan kebetulan itu disambut baik dengan Bapak Kapolda, kemudian diimplementasikan kembali dengan petunjuk beliau atau perintah langsung dari beliau untuk melaksanakan nonton bareng, bahwa ada satu film yang bertemakan tentang anak-anak dengan berkebutuhan khusus tapi mendapatkan kasih sayang luar biasa sehingga mereka masih bisa merasakan kasih sayang dengan manusia seutuhnya, sehingga itu bisa memberikan motivasi tersendiri bagi mereka dan juga merupakan bentuk sentuhan dan tali asih kami Polres Kepulauan Meranti tentunya untuk bisa bersama-sama nonton bareng, kemudian kita bisa jalan bareng, makan bareng. Sedikit tidaknya itu memberikan penghargaan dan juga motivasi bahwasanya mereka dengan kita itu adalah sama, tidak ada perbedaan.
8: Kepedulian Kapolres Kepulauan Meranti itu sangat diapresiasi pihak sekolah. Kepala SLB Negeri Selat Panjang Yusuf Mirza menyebut sejauh ini jarang ada pejabat yang melakukan hal tersebut. Ia mengaku apa yang dilakukan Kapolres Kepulauan Meranti dan Ibu Bayangkari sangat berdampak terhadap meningkatnya semangat belajar peserta didiknya.
18: Kami terima kasih mengucapkan kepada Pak Kapolres atas perhatiannya terhadap sekolah luar biasa yang kemanjang. Dan kami sangat berterima kasih, Pak, kerana jarang pejabat seperti ini kan. Dan alhamdulillah dengan ada yang kunjung Bapak ini, kemarin Bapak membantu kursi roda dengan kena mengajak anak kami menonton filem ke Kendaru. Dan alhamdulillah anak-anak kami senang, Pak.
8: Yusun Mirza menambahkan saat ini di sekolah tersebut ada sekitar 94 orang anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan baik tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dari jumlah tersebut, peserta didik berkebutuhan autis merupakan yang terbanyak dengan total 40 anak. Sisanya merupakan tuna grahita, tuna rungu wicara, dan tuna daksa. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Dengan informasi terakhir dari olahraga, atlet sepak takraw Riau Wan Anissa Rahmadi dan Koirunisa membidik prestasi lebih tinggi setelah berhasil meraih medali perunggu di Asian Games 2026 Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
1: Setelah sukses meraih medali perunggu bersama Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang, atlet sepak takraw Riau Wan Anissa Rahmadi bersama Khairunisa kembali mempersiapkan diri menghadapi sejumlah agenda internasional. Keduanya menargetkan hasil lebih baik pada kejuaraan berikutnya, termasuk juga tampil di partai final. Wan Anissa mengatakan agenda terdekat yang menjadi fokus persiapan adalah kejuaraan sepak takraw U19 tingkat ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, pada 18 hingga 24 November 2026. Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga performa setelah tampil di Asian Games 2026. Ia menyebut pada 2027 mendatang, fokus berikutnya adalah persiapan menghadapi SEA Games di Malaysia. Wan Anissa berharap dirinya kembali mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia dan semakin banyak atlet Riau yang mampu menembus skuad nasional.
2: Ada Asian U19 nanti di Filipina. Ke depan kita ada persiapan SEA Games Malaysia.
3: Kalau Indonesia juga untuk
2: ya, insya Allah bisa ikut seleksi dan terpilih lagi dan banyak lagi yang dari Riau.
3: Targetnya?
2: Final.
1: Sementara itu, pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai kemampuan atlet Riau yang memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 sudah mampu bersaing dengan negara-negara lain. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu dibenahi. Syafruddin mengatakan salah satu evaluasi utama berada pada aspek teknis, terutama kemampuan bertahan ketika menerima bola pertama. Selain itu, kemampuan melakukan servis dari area belakang juga masih perlu ditingkatkan.
4: Kelemahannya dari segi bertahan dan juga servis-servis dari belakang masih kurang juga. Yang paling pertama saya dengar bertahan, Pak Wan. Bertahan bola pertama itu perlu kita nanti benahi lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, 2 perunggu. Tuan rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya.
1: Ia berharap evaluasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui latihan yang lebih terarah. Dengan begitu, Wan Anissa dan Khairunisa dapat meningkatkan kemampuan sekaligus menjaga peluang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia pada berbagai ajang internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa pembangunan sekolah rakyat dalam rangka memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kabut asap kembali menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan aktivitas belajar di sekolah turut terdampak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda baru saja menyimak berita Riau Pagi disiarkan dari RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi. Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

3 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat Anda yang sedang bersiap berangkat kerja, berangkat sekolah, mengantar keluarga, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi dan sarapan pagi, semoga pagi ini diawali dengan semangat dan hati yang penuh energi positif. Ya, pendengar, jangan lupa apapun aktivitas Anda di hari ini, lakukan dengan senyuman, tetap hati-hati di perjalanan, dan tentunya jangan lupa sarapan. Ya, pendengar, tetap bersama kami, karena pagi ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita kembali update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang
1: kepenak. Dimana-mana sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.

0: Suaranya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ya, selamat pagi saudara pendengar, masih bersama kami RRI Bengkalis, temani Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang aktivitas di luar rumah, ya tetap jaga kondisi dan berhati-hati dalam perjalanan pendengar. Jika jarak pandang mulai berkurang, ya sebaiknya kurangi kecepatan dan nyalakan lampu kendaraan. Ya, pendengar yang memiliki aktivitas di luar ruangan, jangan lupa menjaga kesehatan ya, dan menggunakan masker jika diperlukan. Ya, dengan semua kondisi udara di Bengkalis segera membaik dan kita bisa kembali menikmati udara yang lebih bersih ya. Ya, pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di RRI Bengkalis Pro 1 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.